0: Rekan-rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi

0: muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
0: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian EKAF juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian EKRAF berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Paramaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
3: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
4: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata ke kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
8: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90 plus 2.

0: 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita akan terhubung, kita sudah terhubung ya dengan rekan dari BMKG Banyuwangi akan menginformasikan seputar cuaca di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kita sudah bersama Ibu Reski yang sudah terhubung bersama kita. Selamat pagi Ibu Reski.
4: Halo, selamat pagi Mas.
3: Ya, Assalamualaikum Mbak, sehat ya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Mas.
3: Oke, baik, silakan informasi cuaca selengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga dini hari sepanjang hari cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dan percepatan 11 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 54 hingga 91%. Sudah ada berkisar dari 20 hingga 31%. Dan untuk perkiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hampir di Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 11 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 55 hingga 90%. Dan untuk suhu berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Bondowoso hampir sama dengan Kabupaten Banyuwangi dan Jember, diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Bondowoso sepanjang hari cerah berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 11 km per jam dan suhu udara berkisar dari 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin kemudian suhu udara berkisar, kemudian kelembapan udara berkisar dari 53 hingga 90%. Dan untuk Kabupaten Lumajang hampir sama dengan kabupaten sebelumnya, diperkirakan kondisi cuaca pada hari ini secara umum cerah hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12,5 km per jam. Suhu udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin kemudian kelembapan udara berkisar dari 66 hingga 90%. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan sepanjang hari ini cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 17 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 51 hingga 83%. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Situbondo, diperkirakan kondisi cuaca cerah hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11,4 km per jam dan suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 58 hingga 78%. Dan untuk perakiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hari ini perakiraan kondisi cuaca cerah berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 knot. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanu hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin permukaan bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 19 knot, tinggi gelombang dalam kategori aman yaitu 0,1 sampai 0,9 meter. Arus dominan menuju arah selatan dengan kecepatan 4,3 knot dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur sendiri hari ini masih dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, Mas.
3: Oke, untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang di Selat Bali nampaknya masih normal ya?
4: Betul sekali, Mas.
3: Oke, jadi nampaknya tidak ada antrian cukup panjang seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu ya, Bu Reski.
4: Siap.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Reski untuk laporannya. Terima kasih sudah mengupdate informasi tentang cuaca. Kita berjumpa kembali insya Allah di lain waktu nanti. Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, okay. Baik, terima kasih rekan-rekan dari BMKG Jember, mohon maaf Banyuwangi maksud kami, yang tadi bersama Ibu Reski menginformasikan seputar cuaca di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Subondo, Lumajang, dan juga Bondowoso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putra kembali menyapa Anda di pagi hari di acara Jember Menyapa edisi hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar, musim liburan sekolah telah resmi tiba bagi dunia pendidikan. Ini adalah masa jeda dan juga istirahat gitu ya. Namun bagi roda perekonomian, momentum ini adalah salah satu penggerak pasar terbesar yang dinantikan sepanjang tahun. Dan lonjakan pergerakan masyarakat untuk berwisata tidak hanya menghidupkan tempat-tempat rekreasi, melainkan juga menggerek ya pendapatan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga para pelaku ekonomi kreatif di daerah kita. Dan menyikapi peluang emas ini, pagi ini edisi spesial Jember Menyapa mengangkat tema yang sangat strategis, yakni liburan sekolah momentum peningkatan pariwisata dan ekonomi daerah. Dan di line telepon kita sudah terhubung dua narasumber kita yang nanti akan memberikan informasi ya kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak Budi selaku Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dengan Putra Bapak.
1: Oke, Bapak Putra, selamat pagi.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Bapak Teguh Suprayitno selaku Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jember. Selamat pagi Pak Teguh.
2: Selamat pagi Mas Putra, salam sehat selalu.
0: Oke, salam sehat juga Pak Teguh. Oke, dan tentunya terima kasih Bapak-Bapak sudah ini ya menyempatkan diri meskipun tidak bisa hadir, tapi kita dimudahkan oleh teknologi yaitu ini ya telepon. Karena juga ada yang Zoom ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, ini kita juga menantikan untuk Anda yang ingin ini ya mungkin ingin memberikan saran atau mungkin memberikan komentar, kami persilakan di line WhatsApp kita di 08 11 30 40 911 dan juga di live chat kita di YouTube RRI Jember. Baik, kita menuju ke Pak Budi dulu nih ya, kita menuju ke puncak bukit dulu. Pak Budi.
1: Okay.
0: Ya, sejak gerbang liburan sekolah dibuka minggu lalu, ini bagaimana grafik kunjungan wisatawan ke Rembangan? Apakah lonjakannya sesuai dengan target nih Pak Budi?
1: Ya, alhamdulillah kita untuk di Rembangan sekarang ini mohon izin Pak semuanya, saya selaku koordinator wisata Rembangan kan laporan terkait dengan data kunjungan kegiatan sekolah terhitung sejak tanggal 20 Juni hingga 28 Juni 2006. Secara umum kami bersyukur karena sepanjang 9 hari ini seluruh operasional berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat kami laporkan. Total pengunjung selama periode 20 sampai 28 Juni 2006, total kunjungan wisata Rembangan mencapai 1.879 wisatawan.
0: Selama 9 hari itu Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, lumayan ya.
1: Puncak kunjungan mengalami kenaikan paling signifikan terjadi pada akhir pekan kemarin, hari Minggu 21 Juni serta tanggal 28 Juni. Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Sedangkan pada hari kerja stabil di kisaran 86 sampai 248 pengunjung per hari.
0: Ini selama liburan saja Pak ya?
1: Iya betul.
0: Kalau tanpa liburan gitu ya otomatis di bawahnya itu Pak ya?
1: Iya, tanpa liburan di kisaran 286 pengunjung per hari.
0: Oke.
1: Mayoritas masih didominasi oleh wisatawan lokal dan keluarga dari area sekitar Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan momen libur sekolah anak-anak mereka. kolam renang pemandian menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak dan keluarga selama liburan sekolah ini. Prestasi mingguan kamar hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend.
0: Kenaikan, Pak, ya?
1: Iya, betul. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
0: Oke. Baik, ini kenaikan 60% juga untuk kunjungan ini 86 hingga 438 orang ya, ketika libur. Ketika weekend ya, ketika weekday ini 86 sampai 248 orang. Lumayan, Pak, ya?
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: Ini kenaikan juga cukup signifikan, Pak, ya, dibandingkan hari-hari biasa gitu, Pak, ya, otomatis ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk ini, Pak, saya penasaran, Pak, ya, untuk kolam renang ini apakah juga tetap dikuras, Pak, di hari hari tertentu, Pak, hari Minggu hingga hari Rabu atau ketika musim?
1: Untuk kolam renang itu hari Senin, Mas, tetap saya dikuras.
0: Oh, meskipun liburan sekolah, Pak, ya, tetap dikuras, Pak, ya.
1: Oke.
0: Untuk menjaga kualitas, Pak, ya.
1: Dua hari sudah penuh lagi.
0: Oke, baik. Dari puncak bukit kita turun gunung ini. Nah, turun bukit ya. Ke akomodasi kota. Pak Teguh.
2: Siap.
0: Iya. Pak Teguh, ini bagaimana, Pak? Persentase rata-rata keterisian kamar hotel atau occupancy rate ini di Jember pada minggu pertama libur sekolah ini, Pak?
2: Nih, kalau kami pantau dari mulai awal liburan, kalau Jember, di Jember sendiri memang tingkat hunian tidak terlalu banyak naik ya. Mungkin karena Jember ini bukan menjadi tujuan wisata yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau kami pantau mungkin hanya sekitar kenaikan, ada kenaikan sih, tapi itu tidak banyak. Mungkin sekitar 10% lah dari biasanya. Tapi yang jelas biasanya memang di tempat kami ini malam minggu atau kalau ada event itu baru apa namanya kenaikannya cukup signifikan. Tetapi kalau saya pantau dari awal liburan tidak terlalu banyak ya, mungkin karena Jember ini bukan menjadi apa namanya daya tarik wisatawan untuk ke Jember menjadi salah satu tempat tujuan wisata
0: untuk liburan, Pak, ya.
2: Untuk liburan, karena kami pantau yang di luar kota, yang teman-teman yang menjadi tempat destinasi wisata seperti Batu, itu di hari pertama mereka sudah full. Jadi saya sempat ke Batu di tanggal, seingat saya malam minggu sama Senin, karena waktu itu kan baru pertama kali libur ya, sekitar tanggal 20-an itu mereka penuh. Tidak seperti yang ada di Jember, karena mereka memang tempat tujuan wisata. Terus ada beberapa tempat yang menjadi tempat tujuan wisata, termasuk mungkin Panjenengan juga pantau yang ada di Bali itu kan sekarang ramai karena memang liburannya banyak ke sana. Tetapi Jember hanya mungkin dilewatin. Itu ada beberapa yang mungkin banyak, ada beberapa yang lewat Jember yang mungkin mampir ke Jember. Tetapi kalau kami pantau memang Jember sudah ada banyak peningkatan sebenarnya. Karena di Papuma dan Watu Ulon ini kan sudah menjadi satu tiket. Ini menjadi daya tarik utama. Dan ada beberapa teman-teman yang biasanya grup-grup yang biasanya dari Lumajang, dari Bromo, Lumajang mau ke Banyuwangi, ada beberapa sudah mampir ke sana. Cuman mungkin harus banyak peningkatan fasilitas yang ada di lokasi. Itu mungkin yang bisa menjadi daya tarik. Dan kalau itu menjadi tumbuh dengan baik fasilitas, mungkin mereka juga akan lebih lama tinggal di Jember. Ini yang harapan kami di situ.
0: Oke. Berarti memang ini, Pak, ya, kebanyakan orang yang hanya lewat gitu, Pak, sekalian.
2: Ya, ini yang kami mantap beberapa begitu.
0: Bukan jadi tempat kalau, tujuan utama, Pak.
2: Betul. Jadi yang kami mantap beberapa itu kalau pas libur panjang, bukan libur seperti panjang ini ya. Artinya beberapa libur itu kan ada yang cuti bersama seperti tanggal merah di Jumat atau di Kamis itu kan biasanya dilanjut cuti bersama. Ini memang ada peningkatan. Mungkin karena mereka lewat sambil mampir ke Jember, ini membuat hunian Jember sedikit naik lah. Ini yang kami pantau seperti itu.
0: tiba-tiba lihat di Papuma, usah dulu ke Papuma bayar dua kali nih ke Watulo. Sekarang ya, kok jadi satu? Wah, mampir gitu ya.
2: Ya, karena itu menjadi apa ya? Dari dulu memang dari beberapa periode bupati kita baru Gus Fawait ini yang bisa menembus akhirnya menjadi satu tiket, yang paling tidak ini menjadi kabar gembira bagi wisatawan dan agen-agen tour travel ya. Ini yang biasanya menjadi mereka kalau ke sana, waduh, mesti banyak ngomel ke kami.
0: Yeah. Oke, kena imbas juga Pak ya?
2: Iya, kita imbasnya ya begitu, karena tamu-tamu kita kan biasanya mampir. Kalau mungkin kalau keluarga kecil sih tidak ada masalah ya, karena tapi kalau mereka sudah rombongan, ini yang paling banyak mereka akan mengeluh.
0: Oke, baik, Pak Teguh ya, tahan dulu Pak Teguh. Nah, kita ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kan sudah dijelaskan kalau kebanyakan tamu-tamu yang datang di Rembangan ini dari Jember lah kebanyakan gitu ya Pak Budi ya. Pak Budi?
1: Ini ya.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Untuk wisatawan sementara ini Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang.
0: Oke, sampai ke Rembangan lah ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Budi, karena ini kan liburannya anak-anak sekolah gitu ya, apakah di Rembangan ini ada paket agrowisata gitu ya? Jadi semacam edukasi khusus seperti metik buah atau mungkin belajar peternakan sapi perah itu. Kan kalau mau naik ke Rembangan tuh ada produksi sapi perah itu. Apakah juga masuk ke satu paket? Ada gitu Pak di Rembangan? Pak Budi? Halo? Ya, Pak Budi bisa masih terhubung dengan kami? Ya, Pak Budi? Oke. Okay. Ya, Pak Budi? Halo? Pak Budi masih kita coba hubungi kembali ya untuk di jalur telepon kita yang sudah terhubung bersama kami di sini. Oke. Okay. Pak Teguh?
2: Iya, Pak.
0: Ya, Pak Teguh masih bersama kita di sini. Pak Teguh di jalur 336652, Pak Budi di 224 ya. Ya. Oke, sebentar Pak Budi. Pak Teguh ya. Nah, Pak Teguh, kalau sekali lagi ini kan ada kaitan juga dengan liburan anak-anak gitu ya. Apakah tren saat ini kan yang paling sering adalah staycation sama keluarga gitu. Nah, apakah hotel-hotel dari PHRI ini di Jember ini udah memperbanyak fasilitas ramah anak gitu ya, seperti aktivitas mewarnai atau kids corner yang khusus gitu ya selama liburan sekolah aja, Pak?
2: Ya, kalau di Jember sudah teman-teman sudah mulai seperti itu. Jadi mungkin di salah satu anggota kita di Fortuna Grande di Kalimata itu sudah mencoba untuk ramah anak ya. Jadi di sana juga banyak kid corner dan banyak permainan lah, termasuk kayak mini zoo di lantai atas. Jadi banyak pertunjukan apa namanya binatang di sana yang kami pantau, ada memang kesukaan dari anak-anak, termasuk mungkin ada ini apa berang-berang otter ya, termasuk juga ada beberapa domba-domba yang lucu itu, dan banyak termasuk kelinci dan lain sebagainya. Jadi di Jember sudah jadi memulai seperti itu, karena memang biasanya keluarga ini kan yang biasanya mereka berwisata itu mesti yang diutamakan mesti anak kecil. Jadi kalau mungkin tidak bawa anak kecil itu biasanya beda, wisatanya tidak akan pas hari libur. Tapi kalau Jember sudah mulai. Jadi kayak di beberapa kota kan juga seperti itu. Jadi ada beberapa hotel yang menyiapkan memang untuk anak-anak. Jadi Jember sudah.
0: Oke, Jember sudah, ya ini sudah mengawali Pak ya, sudah ada mengawali.
2: Ya, sudah mengawali.
0: Oke. Nah, kalau musim-musim seperti ini Pak, apakah hotel-hotel di bawah PHR ini mengeluarkan paket promosi khusus gitu, seperti potongan harga atau bundling makan malam keluarga atau sebagainya gitu Pak?
2: Oke, kalau tempat-tempat khusus mungkin ada ya. Jadi biasanya itu kebijaksanaan dari manajemen masing-masing. Jadi, termasuk mungkin nanti kita kan di acara GFC itu sama, mungkin ada juga mereka bundling dengan paket-paket yang biasanya tamu juga akan melihat GFC. Terus mungkin juga teman-teman yang di PHRI juga bundling dengan tiket pesawat. Jadi kalau bisa menunjukkan teman-teman ini tamu-tamu kita menginap atau menginap di satu hotel tapi membawa tiket dari Jakarta atau yang dari Bali atau dari Surabaya sekarang, itu mereka bisa mendapat potongan harga lebih. Karena memang tujuan kita kan bagaimana Jember ini bisa lebih dekat. Karena selama ini kalau lewat darat itu kan baru paling cepat hanya lewat kereta api.
0: Iya.
2: Tapi kalau lewat perjalanan darat ini pasti, ya mohon maaf, dari sini ke Tanggul aja, waduh, macetnya sudah minta ampun.
0: Nunggu tol masih berapa tahun lagi, Pak?
2: Ya, kita nggak usah nunggu tol lah.
0: Iya, lama banget.
2: Pelebaran jalan sedikit sudah lumayan.
0: Udah lumayan.
2: Dari Lumajang ke mana, ke Leces yang ada tol itu kan jalannya sudah luar biasa besar.
0: Iya,
2: tapi
0: betul.
2: Kan dari Jember ke Tanggul aja kita tetap masih jalannya seperti itu, jadi pasti macet lah.
0: Iya, betul. Okay. Baik, Pak Budi, sudah terhubung sama kami. Halo, Pak Budi. Ya, kita masih mencoba. Halo, Pak Budi. Halo. Iya, nampaknya ini di puncak gunung ya. Jadi masih coba kita terhubung kembali. Nah, kita masih ke Pak Teguh nih, Pak Teguh. Dari sisi PHRI nih, bagaimana sih restoran-restoran, resto-resto yang ada di hotel ini mengemas menu-menu lokal gitu, khas Jember, agar menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan luar kota? Apakah memang sudah ada rencana atau pernah ada?
2: Kalau teman-teman Jember sudah sih sebenarnya ya. Kayak di Java Lotus itu kan, kebanyakan mereka menu dari Jember yang mereka utamakan. Salah satunya mungkin kalau oleh-oleh khas Jember itu kan ada suwir-suwir. Di sana mereka di setiap meja itu pasti disiapkan sedikit suwir-suwir untuk tamu-tamu mencicipi. Karena tamu-tamu mereka kan juga tidak hanya dari sekitar atau mungkin kebanyakan dari luar kota. Terus dari beberapa menu itu mereka ciptakan sendiri yang itu memang asli dari Jember. Ini yang saya tahu dari Java Lotus. Kalau yang lain mungkin mereka juga akan mengikuti. Karena mohon maaf, kalau teman-teman dari luar kota itu biasanya kan mereka inginnya khas. Yang Jember seperti apa. Atau kalau tamu-tamu kami biasanya juga memang di hotel itu biasanya standar. Tetapi kuliner kita kan luar biasa di Jember. Pagi bisa mungkin ke mana, beberapa tempat legendaris itu kan banyak di Jember, seperti Lumintu dan lain sebagainya. Mereka kan kangennya ke sana gitu loh. Dan juga mungkin Pacal Wali Songo dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka ingin balik ke Jember untuk menikmati kuliner. Kalau hotel ya ada beberapa yang menyiapkan, tapi enggak semua lah.
0: Okay. Baik, dari hotel-hotel di Jember ini sudah mempersiapkan semua, Pak ya. Sekali lagi terkait dengan bundling, okay, nanti siapkan untuk yang GFC. Kemudian kalau apa harga ya nyesuaikan juga lah gitu ya. Kemudian juga untuk ramah anak, Wan sudah disiapkan beberapa, mungkin ada sudah mengawali. Menu khas lokal sudah ada. Wah, ini udah lengkap semua, Pak ya. Sudah aman. Okay. Pak Budi sudah terhubung sama kami, Pak Budi?
1: Bicara.
0: Iya, okay. Pak Budi. Nah, tadi sedikit mundur lagi, Bapak, tentang paket agrowisata, mungkin edukasi khusus seperti memetik buah atau juga belajar peternakan sapi perah. Ini apakah di Rembangan sudah dilakukan atau mungkin sedang dilakukan ini, Pak?
1: Untuk petik buah ini masih belum, Pak. Karena seperti usulan dari Kakak Gadis untuk di start juga, saya masih usulan untuk petik buah. Cuma nggak ada, cuma yang ada di Rembangan itu cuma kolam renang, pemandian nih, dan camping ground.
0: Oh iya, camping ground ya yang baru ini ya.
1: Oh, iya.
0: Ketika belokan naik sebelah kanan, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Camping ground ini juga sudah mulai banyak diminati, Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah kalau camping ground tiap satu malam minggu itu
0: selalu
1: sudah full. Okay. Selalu ada.
0: Kapasitas berapa nih, Pak? Kalau ngitungnya gimana? Berapa orang, berapa tenda atau gimana, Pak?
1: Itu ngitungnya dari tenda gitu.
0: Ada berapa banyak, Pak?
1: Jadi itu kalau tiap weekend itu bisa 60, ada yang 70 gitu. Tiap weekend ini.
0: Lumayan, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau liburan gini, Pak, juga sama, Pak ya. Untuk tenda juga camping ground-nya juga cukup padat, Pak ya.
1: Iya, betul, Mas.
0: Oke, okay, baik. Nah, jadi nampaknya juga sana sudah bersiap-siap, Pak ya.
1: Iya, betul. Saya tuh siap-siap untuk tinggal bekerja ekstra sekarang.
0: Kalau kerja ekstranya di Rembangan sendiri, Pak, khusus Rembangan ini memang apakah ketika masa liburan ini memang disiapkan hal khusus gitu, karena memang kalau di Rembangan kan paketannya lengkap ini ya. Hotel ada, resto ada, kolam renang ada, sapi perah tinggal ke bawah turun itu, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Ini ibaratnya sudah memang disiapkan khusus, Pak ya, untuk masa liburan, atau memang ini hal yang biasa terjadi semacam itu, Pak? Atau memang ada momen-momen khusus yang sebenarnya ada lonjakan?
1: Kalau untuk tim kebersihan bekerja dengan ekstra dengan sistem shift untuk menjaga area wisata. Tim pengawas kolam renang juga kami bertabel untuk menjamin keselamatan anak-anak yang berenang. Syukur alhamdulillah hari ini nihil kecelakaan di sini. Alhamdulillah, karena tim kita sudah siap-siap memang waspada.
0: Oke, baik, sudah disiapkan semua, Pak ya. Oke, kita ke Pak Teguh lagi, Pak Teguh.
2: Iya, Pak.
0: Iya. Oke, dari PHRI, Persatuan Hotel gitu, Pak, betul ya?
2: Perhimpunan
0: Hotel Republik Indonesia. Baik, Pak Teguh sendiri, kalau mungkin dengan kalau dikatakan tadi ada sekitar kenaikan meskipun hanya 10%, tapi kan lumayan gitu ya. Nah, bagaimana sih PHRI memastikan seluruh hotel ini tetap ketat menjaga standar keselamatan, kelayakan fasilitas itu hingga area kolam renang anak ini, Pak?
2: Ya, kalau di tempat kami memang pasti ada ya, karena memang sudah tersertifikasi dari dari tempat usaha ataupun karyawannya kan harus bersertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karyawan itu bersertifikat, pasti tempat tersebut tidak bisa disertifikasi tempat usaha. Jadi seperti beberapa bintang yang hotel-hotel berbintang itu kan mereka mempunyai sertifikasi tempat usaha itu bintang berapa begitu. Jadi memang itu, dan setiap beberapa tahun sekali akan dievaluasi kembali. Jadi tidak terus dapat sertifikat dilepas, tidak. Mereka akan dievaluasi kembali di tahun, namanya 3 tahun sekali biasanya. Dan itu pun karyawan kan juga ada yang sudah lepas, ada yang bekerja di tempat lain, ada yang masuk. Itu tetap kita pantau. Jadi setiap kali ada sertifikasi pasti dipantau. Jadi apakah karyawan tersebut sudah memperpanjang kalau karyawan lama, ataukah karyawan baru sudah ada sertifikatnya. Karena itu menyangkut dari SOP ya, mereka yang punya. Jadi bentuk servis ke tamu itu harus selalu disiapkan untuk mereka. Jadi keselamatan kerja dan lain sebagainya. Jadi sudah memang wajib begitu. Dari mana, dari pihak PRI juga. Kami juga punya lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata yang ada di Jember. Jadi mereka bisa memanfaatkan dari teman-teman LSP tersebut.
0: Oke. Pak, ini kan kita lagi riskan banget gitu ya, tentang masalah pengelolaan sampah gitu di Jember gitu. Jadi bagaimana sih hotel dan juga restoran Jember menurut Pak Teguh ini ya, dalam mendukung kampanye pengurangan sampah plastik gitu ya, selama tamu liburan inilah.
2: Ya, jadi kalau sampah ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu menjadi polemik. Kenapa? Karena di TPA Pakusari itu kan sudah tidak menerima, katanya sudah tidak menerima sampah. Dan ini menjadi sesuatu yang teman-teman juga banyak mengeluh, teman-teman anggota. Karena apa? Karena biasanya sampah kan mereka diambil oleh petugas sampah dan mereka dibuang ke TPS masing-masing dan diarahkan dan diambil dibawa ke TPA Pakusari. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu kan ada sempat tidak boleh diambil. Ini membuat ya sedikit gaduh lah. Kenapa pemerintah tidak siap untuk menerima itu, tetapi memang kalau kami lihat dari beberapa tindakan dari pemerintah sudah akan memulai untuk mengolah sampah. Sebenarnya sampah ini kan sudah diolah di beberapa tahun yang lalu, cuman sempat berhenti dan ini membuat kacau. Kami sempat juga lihat di Pakusari itu sudah tumpukan mungkin sudah 40 meter atau
0: iya, betul.
2: 30 meter ke atas, yang membuat rawan bagi pekerja di sana. Jadi itu, jadi memang kami juga bekerja sama dengan beberapa bank sampah, di mana mereka mengambil sampah kami juga yang organik dan anorganik. Kalau organik itu memang dipilah-pilah, jadi harus memilah itu dari awal ya. Jadi kita buang sampah harus memilah itu plastik atau organik atau bagaimana. Jadi kita mulai dari situ. Jadi sampah-sampah yang plastik yang masih bernilai itu biasanya sama teman-teman bank sampah ini dinilai memang. Ini sekian rupiah, kardus sekian, itu sudah ada. Jadi kalau di PRI memang kami bekerjasama dengan teman-teman bank sampah untuk mengambil sampah. Tapi ya memang ya sebar repot ya, karena kalau sampah tidak bisa dibuang, bukan hanya di PRI saja mungkin, hampir semua teman-teman rumah tangga yang biasanya itu lebih banyak sampahnya, karena yang harus dibuang itu kan dari awal sudah tidak dipilah. Memang harusnya dari pihak-pihak RT/RW ini sudah ada penerapan harus dibuang, harus dipilah gitu loh. Okay. Tidak hanya akhirnya mereka tiba-tiba membuang sampah mungkin ke sungai atau ke selokan dan lain sebagainya, karena memang tidak bisa membuang. Kami belum tahu terakhir ini infonya seperti apa. Karena kalau dari pihak perhotelan, kami sudah dari awal dapat surat dari pihak pemerintah daerah Jember, itu kita sudah bersiap-siap, memang sudah menghubungi beberapa bank sampah untuk mengambil sampah kami. Tapi kalau yang dari umum saya belum tahu. Tapi karena memang seharusnya ya tanggung jawab bersama lah, kalau kami ngomong tanggung jawab pemerintah juga tidak, tapi tanggung jawab bersama, karena di kota-kota lain yang kami pantau juga sudah bisa. Jadi kayak di Jogja itu kan mereka punya sampah itu pun diambil dari lingkungan hidup yang ngambil. Terus mereka bisa sendiri di tempat mereka, ini bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna, dan yang organik menjadi pakan ternak dan lain sebagainya, yang tidak bisa diolah apapun. Itu mereka jadikan seperti kayu, papan kayu, seperti paving yang memang betul-betul tidak bisa diolah. Ini yang saya tahu di Jogja, di Bali kayak juga sudah ada. Tetapi saya belum pantau yang ada di Bali. Tapi memang harusnya contoh yang ada di Jember harusnya segera jalan. Karena kan kemarin kami juga pernah dengar sih di medsos itu Kelurahan Kaliwates menjadi percontohan, tapi kami juga belum sempat ke sana untuk melihat apakah sudah jalan atau tidak. Jadi kalau dari sampah, memang sampah kalau dari resto mungkin ya, itu kalau banyak itu kalau pas ada event. Jadi kalau ada kayak di teman-teman yang punya tempat untuk panten dan lain sebagainya, ini pas event aja yang mereka banyak. Tapi kalau hari-hari biasa mungkin tidak terlalu banyak. Tapi itu yang menjadi sedikit gaduh lah kapan hari itu. Tapi sekarang sudah mudah-mudahan sudah teratasi, karena kami setiap bulan ini kan selalu ada rapat internal. PRI. Nanti hari ini juga ada ya, akan kami lihat, kami pantau perkembangan di lapangan seperti apa. Tapi biasanya pasti mereka lapor ke kita.
0: Okay. Baik, ini terakhir Pak Teguh. Ada himbauan apa nih kepada para pekerja di hotel atau mungkin juga para tamu-tamu yang mungkin sekarang lagi mendengarkan di Jember, bahkan di luar Jember juga yang sekarang saat ini sedang mendengarkan dan ingin berkunjung ke Jember, dan mungkin juga para pekerja yang nantinya agar lebih ramah lagi kepada para fasilitasnya atau mungkin juga pelayanannya kepada para tamu. Silakan. Ya.
2: Gih, kalau himbauan kami mungkin untuk teman-teman PHRI sendiri ya, memang sudah, mereka teman-teman sudah terbiasa untuk melayani tamu dan mereka pasti ramah lah, cuman mungkin bisa ditingkatkan kembali untuk keramah tamahan, karena Jember ini sedang membangun image sebenarnya supaya kita bisa terintegrasi antara tetangga-tetangga kabupaten ini yang biasa dapat kunjungan wisata, karena kita kan di tengah di antara Lumajang yang sekarang pertumbuhan pariwisatanya luar biasa, dan ada di antara Banyuwangi, di mana Banyuwangi juga pertumbuhan pariwisatanya luar biasa. Karena kita ini paling tidak ya, kalau kita bisa bersinergi dengan teman-teman tersebut, paling tidak kita bisa menggait tamu. Ini untuk para anggota kami. Kalau tamu-tamu yang akan menginap mungkin mendengarkan, ya jangan ragu kalau ke Jember, karena memang Jember sebenarnya sudah fasilitasnya sudah ready, komplit, dan teman-teman sudah terbiasa itu. Karena memang sebelum pandemi dan sebelum teman-teman kabupaten lain berkembang, sebenarnya Jember itu sudah berkembang lebih dahulu. Jember adalah kota terbesar ketiga setelah Malang. Jadi di tapal kuda ini, Jember adalah kota terbesar, dan ini harusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh tamu-tamu yang menginap. Karena apa? Karena pariwisata Jember juga sudah mulai bertumbuh. Terus harapan kami juga ke pemerintah, mungkin kayak seperti Rembangan ini luar biasa. Karena apa? Karena luas Rembangan ini yang dipakai untuk pasir kan gede banget. Memang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi integrasi antara beberapa departemen atau beberapa dinas ini bisa mungkin menjadi ajang untuk bisa menggait tamu. Karena apa? Karena di sana fasilitas komplit dan udaranya dingin. Kalau di tengah kota kita mau jalan aja sudah, waduh, kalau sudah udara dingin seperti bulan-bulan sekarang panas sekali. Iya. Kalau di Rembangan kan pasti sejuk.
0: Iya, betul.
2: Orang mau berkegiatan di luar, di mana di lapangan atau di camping ground ataupun di agrowisatanya, ini kan tidak merasa mereka gerah ya, artinya kepanasan, tapi sejuk. Memang matahari tinggi tapi tidak membuat panas gitu loh. Jadi Rembangan ini luar biasa sebenarnya, karena sekarang saya kami lihat kapan hari ada wisata buah naga yang sekarang sudah tidak ada, mungkin beralih dengan Pak James itu ya, sampai lengkeng itu mungkin bisa dimanfaatkan. Karena kalau cuma hanya untuk percontohan saja selesai, ya sudah selesai juga.
0: Contohnya selesai apa ya? Tidak lanjutnya ya, mungkin barangkali ya.
2: Iya, itu sangat menarik sebenarnya, karena hampir semua Jawa Timur dulu percontohan buah naga yang berkembang di tempat lain. Dan ini kelengkeng ini harapan kita sebenarnya. Jember sebenarnya luar biasa, termasuk kopi dan lain sebagainya kan.
0: Iya.
2: Jember memang robusta terbesar di Indonesia sebenarnya, tapi juga tidak tampak gitu loh. Karena memang belum ya, mungkin masih banyak PR lah dari pemerintah yang masih mengurusi yang lain. Pariwisata memang sampai saat ini belum banyak diunggulkan memang. Tapi itu bang, harapan kami ke depan harusnya bisa di bersinergi lah dengan yang lain. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, Pak Teguh Supriyatno, Ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia Jember. Terima kasih atas obrolan yang sangat menginspirasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita coba update kembali Bapak ya. Dengan Pak Teguh.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat
2: siang.
0: Oke. Nah, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Jember Menyapa pada kali ini. Tadi sudah terhubung sama kita Bapak Budi selaku koordinator wilayah wisata ya UPTD Rembangan Jember. Tapi nampaknya terputus tengah jalan. Nampaknya kendala sinyal yang ada di sana, karena memang di lereng gunung pegunungan Argopuro, pendengar. Dan tentunya dari statement narasumber kita bisa melihat optimisme yang besar bahwa pariwisata Jember tentunya telah siap ya untuk memanjakan masyarakat di musim liburan sekolah tahun 2026 ini. Dan tentunya lewat kesiapan alam, juga fasilitas, dan juga dukungan keamanan layanan akomodasi dari hotel-hotel PHRI, pendengar, tidak ada alasan lagi untuk tidak menghabiskan waktu liburan di Jember saja gitu ya. Jadi roda ekonomi tentunya berputar dan daerah kita pun makin makmur. Saya Putra Wijaya harus pamit bersama rekan yang sudah bertugas, bersama rekan Anis Febrilina Armando. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sama kami. Selamat pagi menjelang siang, dan kita akan berjumpa kembali nanti di acara Halo RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos adalah hoax. Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya kembali menemani Anda di Halo RRI edisi hari Senin 29 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bersemangat ya dalam menjalani hari demi hari pendengar. Dan seperti biasa di Halo RRI, kami masih menerima segala aduan dari Anda terkait dengan pelayanan publik dan sebagainya di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Dan seperti biasa di Halo RRI, kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember di Facebook, dan kita coba telusuri satu persatu aduan juga keluhan dari warga masyarakat, dan kita coba pula untuk terhubung dengan beberapa instansi terkait yang juga akan mencoba untuk mencarikan solusi atas keluhan tersebut. Dan pendengar, langsung saja kita akan menuju ke informasi pertama bersama rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Iya Putra, sebelum kita bacakan untuk beberapa aduan yang sudah masuk dan kita himpun dari info warga Jember, kita ketahui kemarin kita dapat beberapa update dan juga video ya dari pendengar bahwa untuk jemaah haji asal Kabupaten Jember ini sudah kembali ke tanah air secara bertahap. Nah, untuk kali ini kita ingin tahu bagaimana evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kira-kira apa saja catatan yang menjadi bahan perbaikan untuk persiapan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ada Bapak Nur Soleh.
0: Assalamualaikum Pak Nur Soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh mohon maaf ini saya salah menyebutnya, Pak Haji Nur Soleh sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, semoga menjadi hari yang haji mabrur Bapak ya.
2: Amin, amin.
0: Amin. Bapak, ini bisa diinformasikan terkait dengan kepulangan jemaah haji keseluruhan untuk kloter yang ada di Kabupaten Jember, Bapak. Bisa dijelaskan bagaimana evaluasi pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Jember tahun 2026 secara keseluruhan, Bapak?
2: Alhamdulillah, untuk jemaah haji Jember itu semuanya sudah tiba kembali di rumahnya masing-masing setelah menjalani rangkaian ibadah haji di kota Mekah maupun di ibadah-ibadah yang ada di Madinah. Ya. Jadi semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, tidak ada yang tertinggal di Mekah maupun di Madinah. Beberapa catatan penting mungkin untuk ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan perlu lebih selektifnya terkait dengan istitoah kesehatan. Karena ternyata ada beberapa jamaah yang berangkat ke Surabaya pertama, kemudian ternyata kemudian tidak bisa melanjutkan ke Arab Saudi karena dinyatakan tidak layak terbang. Kemudian juga ada beberapa jamaah yang sudah tiba di Mekah, Madinah, tetapi saat penting justru harus menjalani perawatan di rumah sakit karena ada penyakit yang cukup berat yang mestinya menurut catatan dari Arab Saudi bahwa penyakit seperti itu seharusnya tidak boleh berangkat haji. Itu beberapa catatan penting. Kemudian yang kedua, tentu ada beberapa perubahan ya, dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan. Ya. Contoh saja misalnya murur. Murur ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir, tetapi tahun ini lebih rapi begitu ya. Sehingga dengan adanya murur, betul-betul dapat membantu mengurangi kepadatan di Muzdalifah. Sehingga jamaah yang betul-betul mabit di Muzdalifah tidak terlalu siang bagi yang pergeseran dari Muzdalifah ke Mina dilakukan pada pagi hari. Demikian, di antara beberapa catatan seperti itu.
0: Oke, baik Bapak, ini bisa diinformasikan kembali untuk jamaah yang dinyatakan tidak layak terbang atau mungkin gagal berangkat sebagainya. Mungkin dikarenakan karena penyakit atau gimana, kemudian apakah nanti ke depan, tahun depan barangkali beliau akan melanjutkan, bisa meneruskan atau diteruskan oleh keluarga lainnya yang ditunjuk?
2: Ya, jadi prosesnya kan begini ya, setelah jamaah haji itu tiba di embarkasi, kemudian menjalani perawatan, ya, dites kesehatan ulang. Kemudian jika tidak ada masalah dengan kesehatan, kemudian akan diantar ke kamar masing-masing di asrama haji. Kemudian bagi yang perlu perawatan, maka kemudian ditangani oleh klinik embarkasi. Ya. Nah, jika di klinik embarkasi ini kemudian butuh rujuk, maka dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Nah, ternyata ada satu jamaah kita yang sampai dengan penerbangan kloter terakhir 116 itu masih menjalani perawatan di Surabaya, sehingga masih dinyatakan tidak layak terbang, dan maka kemudian kembali ke Jember. Ya, kembali ke Jember. Tentu ini kasihan kepada jamaah, mana persiapan yang sudah sedemikian rupa, biaya dikeluarkan sudah banyak, ternyata ketika saat mau terbang justru dinyatakan tidak layak terbang.
0: Oke. Ya, baik Bapak.
2: Ya.
0: Bapak, terkait dengan data yang terbaru Bapak, ini data akhir jemaah yang berangkat kembali ke Jember serta yang wafat di Tanah Suci untuk Jember sendiri gimana Bapak?
2: Ya, untuk Jember itu ada 4 jamaah kita yang meninggal di sana. Yang pertama dari kloter 91, itu satu orang meninggal ketika sedang sa'i. Pada saat sa'i yang pertama, yaitu di umroh wajib, misalnya seperti itu. Kemudian ada 2 orang lagi di kloter 90, satu lagi di kloter 96. Ada 4 jamaah kita yang meninggal dunia di sana, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Allah, amin.
2: Mungkin catatan pentingnya bagi jamaah yang meninggal seperti itu, rupa-rupanya karena yang 2 karena kelelahan ya, karena satu meninggal di saat melakukan sa'i, yang kedua pulang ke hotel mungkin kecapean setelah menjalani tawaf ifadah, di mana tawaf ifadah ini dilaksanakan ketika selesai melaksanakan lontar jumroh, jadi kembali dari Mina ke hotel ya. Sehingga diharapkan ke depan bagi jamaah yang baru datang ke Mekah, kemudian menunggu beberapa jam untuk memulihkan kondisi setelah menjalani perjalanan jauh dari Indonesia ke Tanah Suci, baru kemudian bisa bareng-bareng melaksanakan tawaf dan sa'i untuk menjalani rangkaian umroh wajibnya, sehingga tidak terlalu kecapean. Kemudian yang kedua juga ketika proses setelah selesai armusna ya, jadi setelah jamaah kembali dari Mina kemudian ke hotel, ini tentu capek ya. Capek karena tanggal 10, tanggal 11, 12 ini melontar jumroh mas ya. Dengan perjalanan yang begitu jauh, kalau dihitung itu bisa antara 30 atau bahkan 40 kilo ya, ditempuh dalam waktu 3 hari. Kemudian pulang ke Mekah, menunggu paling tidak nginep 1 hari lah di Mekah. Setelah pulih, baru kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Jamaah diharapkan tidak keburu-buru demi kesehatan jamaah sendiri ya.
0: Oke, baik Bapak, ini tadi catatan penting sudah jelas, kemudian bahan evaluasi pun juga sudah dipaparkan itu tadi Pak ya. Nah, setelah seluruh jemaah haji kembali nih Pak, agenda apa saja yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember? Kemudian apakah ada evaluasi internal atau mungkin penyusunan laporan seperti itu Pak?
2: Ya, yang pertama terkait dengan kesehatan ya, ini menjadi ranahnya Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Memantau kondisi jamaah setelah pulang dari Tanah Suci. Kemudian terkait dengan penyelenggara sendiri, tentu ada evaluasi, termasuk evaluasi kabupaten. Nanti kami akan mengadakan kegiatan, karena mungkin nanti perlu kami diskusi dengan KBIU terutama terkait bagaimana nanti penyelenggaraan tahun depan itu bisa lebih baik, baik ketika di tanah air maupun di tanah suci, ya, maupun setelah kepulangan dari tanah suci, begitu Pak.
0: Oke. Untuk persiapan penyelenggaraan haji 2027 dilaksanakan kapan, Bapak?
2: Ya, ini kita insya Allah mulai akhir Juli atau awal Agustus mulai memitigasi jamaah-jamaah yang diperkirakan berangkat pada tahun 2027. Setelah kami lakukan mitigasi, kami akan sosialisasi dengan maksud agar jamaah yang akan berangkat 2027 ini lebih siap. Siap dalam arti menyiapkan kondisi fisiknya, mungkin ada yang butuh pengobatan, perawatan dan sebagainya. Kemudian siap dalam mempersiapkan untuk nominal pelunasannya, sehingga ketika saat tiba waktunya pembayaran pelunasan haji, jamaah yang betul-betul siap berangkat di tahun 2027 ini tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan yang berarti.
0: Oke, baik. Jadi semua disiapkan, termasuk kesehatan juga gitu Pak ya, pendataan juga ya, aman, pelunasan paling penting. Oke. Pak, ini bisa diinformasikan kembali Pak, total jemaah Jember yang berangkat kemarin berapa Pak?
2: Ya, 2.958 Mas.
0: Oke. Tahun depan apakah akan ada penambahan, berubah banyak atau pengurangan gitu Pak?
2: Ya, kita masih tidak tahu karena kita menggunakan porsi Jawa Timur ya.
0: Oke.
2: Jadi misalnya Jawa Timur 42.000, maka akan diambil nomor porsi sekian sampai dengan nomor porsi sekian. Tetapi sambil menunggu itu, kita akan melakukan mitigasi. Nanti kira-kira pendaftaran sampai bulan berapa di 2013 akan kami sosialisasikan terlebih dahulu untuk kesiapan lebih awal.
0: Oke, baik. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan tentang pelunasan, jangan lupa, kesehatan jangan lupa. Mungkin ada pesan lagi yang lain Bapak kepada masyarakat yang masuk daftar tunggu atau akan berangkat haji pada musim-musim berikutnya. Silakan Bapak.
2: Ya, ini yang penting lagi, masyarakat tidak tertipu dengan iming-iming. Ya. Ada pihak-pihak tertentu Mas yang melakukan iming-iming. Bisa berangkat tahun ini walaupun belum waktunya dengan membayar nominal sekian, ya. Itu yang minta Pak Nur Soleh, itu tidak benar itu Mas ya, tidak benar. Jadi tidak ada istilah percepatan haji. Jadi kalau misalnya daftarnya baru 2014, ya tunggu saja pada tahun itu bisa berangkat. Tidak ada karena membayar nominal 5 juta, 10 juta, mereka-mereka itu bisa berangkat di 2027, misalnya tidak ada. Jadi kalau ada yang menawari seperti itu, silakan dilaporkan ke kepolisian itu aja. Karena itu merupakan bentuk penipuan. Ya. Daripada nanti ada korban-korban, jadi masyarakat untuk lebih cerdas ya. Bahwa haji itu berkeadilan. Berkeadilan itu maka urutannya sesuai dengan urut pendaftaran. Ya. Tidak ada yang istilahnya datanya belakangan kemudian berangkatnya lebih duluan, tidak ada ya. Kecuali karena penggabungan mahram, karena faktor dapat prioritas lansia, itu memang ada regulasi-regulasi sendiri karena penggabungan mahram dan sebagainya.
0: Dan juga sesuai tapi dengan ketentuan, Pak ya?
2: Iya, sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada istilah percepatan dengan membayar nominal tertentu, Mas. Jadi masyarakat kita ada banyak yang tertipu seperti itu.
0: Oke, sudah ada dan yang itu, pernah kejadian, Pak?
2: Ya, ketika kami di Mekah ada yang telepon seperti itu. Ya. Katanya Pak Nur Soleh yang minta. Tidak benar, saya dengan orangnya sendiri tidak kenal. Siapa yang bilang begitu? Silakan laporkan ke kepolisian, sampaikan seperti itu.
0: Sampai mengeselamatkan Kepala Kantor Kementerian Haji, Pak Nur Jember, Pak.
2: Yang telepon itu malah menyebut nama saya. Tidak benar itu. Tidak benar.
0: Sempat rugi berapa barangkali, Pak, kalau mungkin sempat diinfokan? Sama...
2: Ya, yang menelpon saya itu ada menyebutkan angka 6 juta begitu.
0: Terlalu ya, kecil Pak ya.
2: Dan itu katanya yang minta saya ya.
0: Waduh.
2: Tidak benar itu ya, tidak benar.
0: Oke.
2: Pernah juga ada korban yang sampai 20 juta itu pernah. Itu tidak benar, itu semuanya oknum-oknum di luar Kemenak maupun Kemenhat. Sekarang
0: betul.
2: Yang itu adalah kedok ya, kedok penipuan ya. Silakan dilaporkan ke pihak yang berwenang kalau ada seperti itu.
0: Ada berapa Pak korban kalau boleh tahu Pak kemarin Pak? Yang sempat itu Pak.
2: Yang sempat telepon ke saya itu ya, satu orang, kemudian ada WA satu orang. Tahun-tahun kemarin itu ada Mas yang ada sekitar 4 orang yang lapor ke saya. Maka kemudian saya sarankan untuk silakan diselesaikan secara hukum. Secara kekeluargaan dulu, kalau tidak bisa kok silakan kalau diselesaikan secara hukum saya itu.
0: Oke, baik Pak Haji Nur Soleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi informasi bersama kami.
2: Ya, ya.
0: Sejak awal Pak, sejak awal sebelum keberangkatan hingga sampai saat ini, mohon maaf Pak kalau mungkin sedikit ini ya hektik banget kita menghubungi Bapak.
2: Iya, tidak masalah, itu memang sudah menjadi tugas kami. Dan kami juga mohon maaf karena informasi-informasi kami sampaikan melalui RRI. Mungkin ada hal-hal yang kurang, lupa tidak kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Semoga menjadi haji yang mabrur dan terus menginformasikan kepada kami di Halo RRI Bapak ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita bersama Bapak Haji Nur Soleh ya, yang sudah menginformasikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, catatan apa saja yang menjadi perbaikan, juga bagaimana persiapan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya yang tadi diinformasikan di akhir bulan Juli ya, akan menginformasikan kembali untuk 2027. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
4: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
3: Teman Bro 2, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu. Satu sorakan, satu emosi, satu harapan. Karena di lapangan hijau itu, kita semua cuma ingin melihat keajaiban terjadi.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
6: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI di program Mas 1 RRI Jember. Pendengar, tadi kita sudah terhubung dengan Bapak Haji Nur Soleh dan kita masih ingin mengetahui ada informasi apa saja yang sudah terhubung bersama rekan Gigi. Persilakan Anggi Widya.
1: Iya Putra, kalau tadi kita sudah mengulas bagaimana catatan pelaksanaan Haji 2026, kali ini kita juga akan memberikan informasi terkait update seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili untuk jenjang SMP di Kabupaten Jember. Di mana informasinya untuk hari ini sudah memasuki tahap pengumuman untuk hasil seleksinya. Dan sebenarnya kita sudah mencoba menghubungi Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember, tapi masih belum terhubung. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu SMP negeri di Kabupaten Jember untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya, kemudian apakah sudah terpenuhi kuotanya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala SMPN 2 Jember, ada Bapak Heru Wahyudi.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Pak Heru Wahyudi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ya, baik dari pagi. Ya selamat pagi Bapak dari RRI Jember Bapak. Bisa ya, diinformasikan terkait dengan kegiatan hari ini Bapak. Ini tentang pengumuman, silakan Bapak.
2: Untuk hari ini kegiatan pengumuman jalur domisili dan alhamdulillah sih untuk SMP 2 kuota udah terpenuhi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Dan ini juga sudah banyak yang lagi daftar ulang di sini.
0: Jalur domisili ada berapa ya, berapa persen dan juga total berapa orang Bapak yang diterima?
2: Untuk diterima jalur domisili ada kita diterima 141 orang. Iya.
0: Iya. Oke, 141 Bapak ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, ini untuk areanya?
2: Areanya ya karena domisili itu ukurannya adalah jarak, jadi ya areanya baru sekitaran SMP 2 Jember saja.
0: Oke, baik. Iya. Bapak, selama pelaksanaan jalur domisili ditemukan kendala atau aduan dari masyarakat Bapak, barangkali mungkin juga ada yang melaporkan terkait dengan manipulasi domisili. Ini yang nampaknya orang agak bingung dengan ini Pak, silakan.
2: Nah, kalau itu, kalau kami kebetulan sini kami hanya pelaksana saja. Jadi dari dokumen yang didaftarkan oleh wali murid, ya kita input sesuai dengan dokumen yang ada gitu. Kalau memang manipulasi ya ini yang kita nggak tahu. Jadi kita hanya pay data aja, data kakak yang ada ya kita input seperti itu.
0: Okay. Iya. Baik, dengan adanya hal semacam ini Bapak, tentunya dari pihak sekolah pun juga pasti aware gitu Pak ya. Sangat waspada sekali gitu Pak ya.
2: Okay. Ya, jadi apa yang data yang dikirim ke kita ya udah kita masukkan gitu. Tanpa kita curiga ini, seperti ini ya. Karena udah di atas kertasnya udah tertulis iya, seperti betul. Itu. Kalau kita data masih tanya-tanya, nggak selesai-selesai mendaftarnya.
0: Waktunya kan banyak, apalagi dengan sebanyak itu Pak ya.
2: Betul, pendaftar yang banyak juga.
0: Betul, iya. Pengalaman daftar juga cukup panjang, satu orang sampai berapa menit.
2: Betul.
0: Oke, Pak Heru, ini selama apa, mungkin setelah daftar ulang, nanti rangkaian selanjutnya ini apa nih Bapak?
2: Setelah daftar ulang, nanti rangkaian awal, insya Allah di minggu ini kita akan ada sosialisasi terkait program sekolah pada orang tua siswa dan juga sosialisasi terkait pelaksanaan MPLS ramah nanti pada orang tua. Karena memang itu sudah bagian dari agenda dari Kemendikdas, bahwasanya memang sebelum anak-anak masuk itu harus ada sosialisasi terkait pelaksanaan MPLS nanti seperti apa. Dan MPLS tahun ini memang mengambil tema yaitu MPLS ramah. Jadi bagaimana kita mengenalkan kepada siswa bahwasanya pendidikan saat ini adalah harapannya adalah yang ramah anak, yang menyenangkan, aman dan menyenangkan seperti itu.
0: Oke, Bapak, ini daftar ulang sampai kapan Bapak untuk yang tahap sekarang?
2: 3 hari. Hari ini tanggal libur kalau lupa tanggal ya. Tanggal 29 sampai tanggal Sabtu berarti ya.
0: Oh berarti besok Pak ya?
2: Sampai hari Rabu.
0: Sampai hari Rabu, ya. Besok lusa.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Pak tadi kalau mungkin jadwal domisili 141. Ini total siswa yang diterima di SMP Negeri 2 Jember saja ini berapa Pak?
2: Total siswa yang diterima
0: 285.
2: Iya. Yeah.
0: Mm-hmm, oke.
2: Okay. Betul, iya.
0: Dan ini sudah ini Pak ya, tuntas atau
2: kalau daftar ulang masih proses. Kalau dari kuota ya udah lebih sih. Kemarin yang di tahap 1 udah lebih, di tahap 2 ini pendaftarannya juga sama, melebihi kuota semuanya.
0: Oke. Okay. Ini kalau kita lihat ya, memang peminat dari SMP ke SMP 2 cukup besar Pak ya.
2: Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat gitu.
0: Total pendaftar kalau mungkin data yang ada Bapak, ada berapa banyak Pak total pendaftar yang di SMP 2 Pak?
2: Dari tahap 1 itu 312. Kemudian yang di tahap 2 ini 200 berapa kok lupa saya ya. Kita 230-an, berarti total 540-an pendaftar. Tahap 1 dan tahap 2.
0: Oke, baik. Bapak ini selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan dan juga diperhatikan oleh para murid, termasuk juga para wali muridnya Bapak?
2: Yang harus dipersiapkan oleh wali murid dan para wali murid kedepannya, ya terkait sebenarnya mereka juga harus tahu ya, ketika mau masuk ke SMP, salah satu SMP, SMP di situ itu lebih arahnya itu brandingnya kemana, sehingga bisa mempersiapkan. Misalkan kalau di SMP 2 ini kan selama ini memang udah image di masyarakat itu udah adalah akademik yang bagus, sehingga ya berarti anak-anak yang di sini harus benar-benar nanti siap belajar, belajar dan belajar seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dan orang tua pun juga harus siap untuk selalu mendampingi anak-anaknya untuk belajar, belajar dan belajar. Karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi pendidikan juga tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab orang tua juga di dalam.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Heru Wahyudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jember.
2: Tinggi, sama-sama.
0: Oke, okay, nanti kita coba update kembali untuk acara atau juga informasi lainnya Bapak ya.
2: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, baru saja kita terhubung bersama Bapak Heru Wahyudi, beliau ini Kepala SMP Negeri 2 Jember dan juga sudah diinformasikan untuk jalur domisili tahun ini ya, 141 siswa yang diterima. Dari total sekitar 285 siswa yang diterima di SMP Negeri 2 Jember. Sekali lagi selamat untuk para orang tua, juga para siswa yang sudah diterima di SMP Negeri ya, di Jember dan dimanapun Anda berada. Pastinya perjuangan orang tua sangat luar biasa di sini, bisa kita saksikan. Oke, dan kita menuju ke rekan Anggi Widya kembali. Silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Pak Faisal, ini menemukan STNK di SPBU Garahan atas nama Fafan Oliviano, alamatnya Jalan Andong Sari, Dusun Badian Kulon, Kecamatan Panti, Jember. Bagi yang merasa kehilangan STNK saat mengisi BBM di wilayah Garahan, bisa langsung menghubungi Pak Faisal di Info Warga Jember. Kemudian ada Pak Bob, ini menemukan dompet yang jatuh di jalan, isinya ada SIM atas nama Teguh Widodo dan juga ada satu kartu ATM. Kemudian Pak Irfan melaporkan kondisi lampu jalan di Desa Pondok Dalam Semboro Jember itu udah mati, sudah 15 harian ini masih belum ada perbaikan. Dan Pak Irfan ini menyampaikan mohon bisa jadi perhatian dari pihak terkait agar segera diperbaiki, karena ini termasuk penting banget untuk lampu jalan di Desa Pondok Dalam ini. Agak susah ya kalau kondisinya agak gelap, ini juga cukup membahayakan pengendara yang melintas di jalur tersebut. Kemudian Putra, kemarin ini sempat kita mendapatkan beberapa laporan, kok banyak polisi ya di beberapa titik, iya, di ruas jalan Jember. Kemudian juga berseliweran di media sosial adanya imbauan untuk tidak melakukan konvoi berhubungan dengan adanya kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat di Jember. Jadinya untuk mengantisipasi terjadinya euforia yang terlalu berlebihan, pihak kepolisian turun untuk mengamankan di beberapa titik. Nah, bagaimana untuk evaluasinya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polres Jember, ada Bapak Kompol Istono.
0: Oke, assalamualaikum Pak Istono.
3: Assalamualaikum Mas.
0: Iya, baik. Berjumpa kembali Pak ya. Di Halo Hari.
3: Ya,
0: oke, Pak, ini terkait dengan pengamanan pelantikan warga gitu ya. Salah satu perguruan silat. Iya, di salah satu perguruan silat di Jember. Ini Pak, ini kan sudah berlalu kemarin. Ini ada evaluasi apa saja Bapak yang diberikan?
3: Baik, Mas. Jadi terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI yang luar biasa. Betul, seperti yang flyer-flyer yang sudah tersebar kemarin, kegiatan pengesahan dan doa bersama pengesahan warga baru PSHT cabang Jember yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 2026, bertempat di Padepokan PSHT Cabang Jember di Sukorambi. Memang betul, Maya, jadi yang disahkan warga baru PSHT Cabang Jember ini dari semua ranting, dari 31 ranting sekabupaten Jember itu sebanyak 3.550 siswa atau warga baru PSHT. Ini terbagi menjadi 6 hari, yang mana sesuai dengan jadwal dari cabang PSHT sudah terbagi, sehingga untuk mengurangi mobilitas massa, mobilitas warga PSHT menuju ke Padepokan cabang Jember. Dan yang perlu diantisipasi, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan memberdayakan dari pengamanan internal cabang Pamter PSHT cabang Jember untuk melakukan upaya-upaya supaya tidak ada penggembira yang melaksanakan konvoi. Demikian, Mas.
0: Oke. Baik, Pamter pun juga ikut membantu, Pak ya, untuk pengamanannya.
3: Betul, betul. Betul, Mas. Jadi Pamter dan all out juga membantu bersama-sama dengan kita TNI Polri dan perguruan silat yang lain juga kita libatkan, Mas. Sama-sama untuk jogo Jember. Jogo Jember, demikian, Mas.
0: Oke, apakah ada konvoi atau mungkin laporan gangguan Kamtibmas, Pak, selama pelaksanaan?
3: Baik, kami selama sebelum atau pra kegiatan pengesahan pada saat dan pasca, kita sudah melakukan upaya-upaya preventif. Seperti contoh, kami minta bantuan Polres tetangga yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang untuk juga sama-sama melakukan penyekatan manakala ada warga PSHT di luar Kabupaten Jember yang akan masuk ke Jember, maka akan diputarbalikkan, dikembalikan. Demikian juga kami di internal Polres Jember sendiri juga melakukan penyekatan di beberapa ring, ada ring 3 itu di Sempolan, ring 3 di Jelbuk dan di Sumber Baru maupun di Jombang. Ini juga sama-sama untuk mengantisipasi penyekatan terhadap warga PSHT dari luar Kabupaten Jember. Demikian juga yang di dalam kota juga melakukan penyekatan di dalam kota, yaitu ring 2 yaitu di Patrang, Simpang 4 Dr. Subandi, di Sumber Sari tepatnya di Simpang 4 Sukorjo, dan di Simpang 4 Kaliwates tepatnya di Mangli. Ini semuanya untuk mengantisipasi terjadinya konvoi atau arak-arakan yang tidak terkoordinir, demikian, Mas.
0: Oke, jadi bisa dipastikan acara kemarin memang benar-benar berjalan dengan baik, juga dengan lancar, Pak, dan juga kondusif gitu ya?
3: Sudah kita lakukan upaya-upaya mapping preventif, namun juga masih ada, Mas, di hari terakhir itu juga ada saja, tapi tidak begitu banyak, karena sudah bisa kita himbau, sudah kita bisa kita halau, dan ini memang seperti penekanan ataupun statement ataupun komitmen dari PSHT sendiri, bahwa melarang untuk warga selain yang disahkan untuk hadir, apalagi melakukan konvoi. Ini sudah komitmen bersama dikuatkan dalam maklumat satu suro kemarin, kesepakatan bersama ditandatangani seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Jember sama-sama untuk menjaga Jember sehingga tidak ada yang namanya konvoi. Walaupun kemarin di hari terakhir ada dan bisa kita amankan juga sebanyak 21 orang anak-anak yang notabene dia menerima informasi kalau ada konvoi itu melalui WhatsApp, grup WhatsApp, dan bisa kita halau, kita amankan, kita beri pemahaman, edukasi, dan sudah kita kembalikan. Tapi untuk sepeda motor yang dijadikan untuk konvoi masih kita amankan. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Ada himbauan apa, Pak, untuk kedepannya kepada warga masyarakat Jember dan juga warga salah satu perguruan silat ini, Bapak?
3: Baik, himbauan kami, karena satu suro ataupun muharam itu kan namanya tahun baru Islam, Mas, ya. Jangan dijadikan ajang untuk yang serem-serem lah. Serem-serem, karena apa ya, Mas, ya. Jadi budaya-budaya konvoi, budaya-budaya arak-arakan yang tidak ada manfaatnya itu ditinggalkan. Mari kita sama-sama menciptakan situasi di wilayah Kabupaten Jember itu aman terkendali, tidak ada yang merasa ketakutan dengan adanya malam pengesahan ataupun suronan. Itu harus kita jadikan momen yang lebih bagus sehingga sama-sama kita bersama-sama dengan stakeholder, bersama dengan masyarakat saling untuk menjaga Jogo Jember. Intinya begitu, Mas.
0: Baik, Komisaris Polisi Stono, Kabak Ops Polres Jember. Terima kasih banyak, Bapak, informasinya.
3: Baik, sama-sama,
0: Mas. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, informasi dari Komisaris Polisi Stono, Kabak Ops Polres Jember, nampaknya juga mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber kami. Akhirnya dari studio, saya Putra Wijaya bertugas, terima kasih banyak. Juga terima kasih untuk produser Devi Fitra Megawati, juga gun gatekeeper Anggi Widya, dan juga rekan operator Anis Febrilina Armando. Terima kasih banyak. Saya harus pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
5: Ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
6: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
4: Hei, itu korupsi.
7: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
8: Mau kemana? Korupsi nih.
9: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung nggak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
4: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
10: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
11: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
10: Punya keluhan soal kebijakan publik?
12: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
10: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
13: Ya, Halo

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi menyaksikan mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini, hari Senin 29 bulan ke-6 tahun 2026, dimana hari ini adalah Senin terakhir di bulan Juni. Tidak terasa pendengar kita sudah berada di pertengahan tahun, dan ya, dua hari lagi kita akan masuk ke bulan Juli, bulan ke-7, dimana kalau kita pikir-pikir lagi ya, selama 6 bulan terakhir nih, apa sebenarnya yang kita sudah lakukan, apakah banyak hal-hal baik atau banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa pelajari selama waktu berlalu. Nah, pendengar, mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di waktu-waktu ke depan, di hari-hari ke depan, kita pun juga akhirnya bisa mendapatkan atau bisa belajar sesuatu sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu tidak menghantui kita di masa depan. Karena pendengar, memang apa yang terjadi di masa lalu ini ya udah biarin berlalu aja. Yang akan datang kita perlu menjalani dengan senang hati. Nah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda ragam informasi mengenai gender. Karena memang soal gender ini panjang kalau misalnya kita obrolin, ya kan. Kadang masih ada banyak stereotip yang bilang, wah ini pekerjaan ini untuk laki-laki, oh ini tugas ini untuk laki-laki, ini tugas ini untuk perempuan, gak cocok kalau dikerjakan yang laki-laki, dan banyak sekali perdebatan soal gender. Nah, kita mau bahas dalam perjalanan Jember siang ini, tetap di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Towards Bieg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
2: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.

Pendengar, kalau misalnya kita mendengar istilah profesi perawat, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah sosok perempuan. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita mendengar pilot, montir, teknisi, pasti di antara kita membayangkan laki-laki. Nah, pernah kita berpikir nggak kenapa kok bisa memiliki anggapan seperti itu? Nah, memang sejak kecil, tanpa disadari, kita tumbuh dengan berbagai stereotip tentang pekerjaan. Ada yang kayaknya dirasa cocok untuk perempuan, ada yang dirasa lebih pantas untuk laki-laki. Nah, pandangan ini memang lahir dari lingkungan, media, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya sih kita ya kan, kadang ya beberapa kali mengurungkan cita-citanya karena takut dianggap berbeda. Jadi misalnya laki-laki yang ingin jadi perawat atau laki-laki jadi guru TK, ya mungkin dianggap aneh ya kan ya. Atau di sisi perempuan mungkin yang misalnya perempuan yang ingin jadi insinyur, pemadam kebakaran, atau pemimpin perusahaan atau CEO gitu ya, mungkin masih ada beberapa yang diragukan. Nah, padahal kemampuan kenyataannya tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Karena semuanya itu bisa dilatih, mulai dari ketelitian, kepemimpinan, empati, kreativitas, keberanian, ini semua bisa dipelajari. Bahkan ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami bias ketika bekerja. Nah, dari sini kita belajar mendengar bahwa dunia terus berubah, dan memang yang saat ini dibutuhkan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan bukan dari anggapan masyarakat, tetapi memang benar-benar dari minat kita, dari kemampuan kita, dan dari kompetensi kita. Karena ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berkembang, ini bukan hanya dirinya saja yang diuntungkan, tetapi juga lingkungan yang di masyarakat. Nah, dari sini kita belajar ya untuk gak cepet-cepet untuk memberikan label kepada masyarakat, apalagi label untuk orang-orang yang di sekitar kita, karena memilih pilihan yang agak aneh atau yang tidak biasa soal hal gender tadi. Karena memang pekerjaan yang mulia ini bukan ditentukan oleh siapa, tetapi bagaimana kita melatih dedikasi, melatih tanggung jawab, dan melatih manfaat juga yang diberikan oleh sesama kita.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan oleh-oles ya.
2: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Pendengar, ketika ngomong-ngomong soal ketimpangan gender, ini yang terlintas dalam pikiran saya pertama kali sih memang soal perempuan dan laki-laki. Tetapi ada data yang sebenarnya mengatakan bahwa ketimpangan gender ini berbicara mengenai kesempatan. Apakah setiap orang ini bisa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, menjaga kesehatan, dan bahkan berkontribusi untuk masyarakat. Data terbaru dari BPS mendengar ada data indeks ketimpangan gender Indonesia, di mana tahun terakhir yaitu 2025 ini terus membaik menjadi 0,402. Karena dari data tersebut, itu mengatakan bahwa semakin rendah angkanya, maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Nah, meski begitu, kondisi setiap daerah ini beda-beda pendengar. Nah, dari data tersebut dihasilkan bahwa provinsi dengan ketimpangan gender tertinggi itu ada di Papua Pegunungan dengan nilai indeks 0,584. Nah, di mana angka tersebut ini masih besar kesenjangannya dari segi kesehatan, reproduksi, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi di dunia kerja dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, kenapa ini tidak boleh dibiarkan mendengar? Karena salah satu kelompok tidak memperoleh kesempatan yang setara, maka masyarakat yang ada di dalam situ akan sulit untuk berkembang. Potensi-potensinya itu akan terhambat. Karena anak perempuan yang kesulitan mengakses pendidikan, perempuan yang terbatas memasuki dunia kerja, atau bahkan laki-laki yang menghadapi stereotip tertentu ini, semuanya akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan mendengar? Kita bisa melakukannya mulai dari lingkungan terdekat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan. Habis itu juga kita bisa mendukung anak-anak kita kalau misalnya kita mau berkarya, entah itu perempuan atau laki-laki. Habis itu juga bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta membangun budaya saling menghargai tanpa harus membedakan peran gender masing-masing.

Sudahkah Anda kenal dengan istilah urban farming? Urban farming atau pertanian kota merupakan konsep menyulap lahan perkotaan yang terbatas seperti tempat tinggal, balkon, atap, lahan pekarangan, pinggir jalan, bahkan tepi sungai menjadi tempat berkebun yang produktif. Urban farming telah hadir sejak zaman Mesir kuno. Pada abad ke-19, sebuah konsep kebun individu atau allotment garden dibangun di Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan kebun Victoria. Kedua gerakan tersebut merupakan gerakan untuk keluar dari kemiskinan akibat perang. Dilihat dari sejarahnya, urban farming bertujuan signifikan untuk kelestarian lingkungan dan solusi ketahanan pangan. Saat ini, urban farming berpotensi mendukung cita-cita ketahanan pangan dunia.

anjing pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

0: Pendengar, karena ngomong soal kesetaraan ini bukan berbicara bagaimana semua orang harus menjalani peran yang sama. Kadang Tuhan menciptakan gender ini bukan diciptakan saling menggantikan atau saling mensubstitusikan, tetapi bagaimana kesetaraan dalam gender ini bisa berjalan beriringan. Karena kesetaraan ini bukan berarti tadi memiliki peran yang sama, tetapi kesempatan yang adil untuk bisa belajar, berkarya, bekerja, meraih masa depan tanpa harus dibatasi oleh gender kita masing-masing. Memang sih langkah besarnya dimulai dari pemerintah, tetapi kita pun juga bisa melakukan hal-hal kecil dari rumah kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, mulai membagi tanggung jawab pekerjaan secara adil, ya kan? Jadi mulai ya, anak laki-laki boleh dicuci, suruh cuci piring, menghargai pendapat, tidak membatasi cita-cita seseorang karena keterbatasan gender. Karena memang setiap orang ketika diberikan ruang untuk bertumbuh, diberikan ruang untuk berkembang, ini bukan hanya menjadi individu yang bertumbuh saja, tetapi bisa jadi keluarga yang kuat. Dari keluarga ini lahirlah masyarakat yang lebih maju, dan akhirnya Indonesia akan semakin maju dengan kesemangat kebersamaan dan keadilan bagi kita semuanya. Dan mendengar informasi tersebut mengakhiri dalam pembahasan pengaruh utama gender pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Rouge, itu di Stadion Safai, Los Angeles, dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him at a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit

0: baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so
2: saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa.

0: Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
0: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai

0: lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: tim
1: dan pelatih.
2: Melalui kesempatan yang sama, Guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya

0: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih masih membersamai kami dalam serangkaian perjalanan Jember siang ini. Dan sesaat lagi kita akan masih menghadirkan ragam informasi untuk bisa menemani siang hari Anda, pendengar. Pendengar, sebagai informasi, kita akan sama-sama mengikuti azan duhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya pada pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur.

0: pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab funduk yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah
2: saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

0: Today in History.
1: Today in History. Tepat pada 29 Juni 1995, sebuah tonggak sejarah baru dalam eksplorasi antariksa tercipta saat pesawat ulang-alik Amerika Serikat Atlantis berhasil berlabuh di stasiun luar angkasa milik Rusia Mir. Misi STS-71 ini menjadi momen pertama kalinya dua mantan rival perang dingin menyatukan teknologi mereka di orbit bumi. Penambatan bersejarah ini membuka jalan bagi kolaborasi global yang erat di luar angkasa, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS di masa depan.

Pendengar, pernahkah Anda didatangi petugas sensus yang saat ini sedang bertugas menjalani sensus ekonomi 2026? Karena memang petugas-petugas ini bertugas untuk bisa mendata seluruh aspek ekonomi yang ada di kita masing-masing, di kita sebagai masyarakat dan sebagai pelaku usaha. Memang kadang ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika nanti kalau misalnya saya nanti didata, apakah nanti ada bantuan atau bukan, atau malah jangan-jangan ketika setelah didata malah kena pajak. Nah, ini fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini saat petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dan mendengar banyak, tidak sedikit warga juga yang menyampaikan keluhan karena merasa sudah ada data belum sebelumnya tetapi masih belum menerima bantuan sosial. Nah, mendengar, faktanya sensus ekonomi ini bukanlah program untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Tetapi sensus ini nantinya akan mengumpulkan data mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti kalau misalnya Anda nih punya usaha, pekerjaan, kondisi ekonomi. Nah, nantinya data-data inilah yang akan digunakan untuk bisa mengambil keputusan pemerintah untuk bisa menyusun kebijakan pembangunan di masa depan. Nah, memang banyak sih masyarakat yang khawatir akan data sensus ini digunakan untuk menekan pajak. Padahal sebenarnya data dari hasil sensus ini akan dijaga kerahasiaannya. Tidak digunakan untuk kepentingan pajak, tidak digunakan untuk kepentingan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya nanti ada petugas sensus yang datang ke rumah Anda atau datang ke tempat usaha Anda, terimalah dengan baik. Jangan sampai ditolak mentah-mentah, ya kan? Pastikan petugas ini juga apa ya, menunjukkan identitas resminya, surat tugas resminya. Kalau memang sudah resmi sih, ya nggak masalah. Tugas kita adalah memberikan data yang benar sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Karena memang ya mereka melaksanakan tugas. Karena memang data yang akuran ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dan pada akhirnya sensus ini akan menentukan bagaimana pembangunan kita ke depan. Bukan cuma hanya untuk berdampak kita saat ini, tetapi berdampak untuk masa depan nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ya, namanya pendengar dalam dunia olahraga, kemenangan ini memang dirayakan. Tetapi karakter seseorang justru ketika menghadapi kekalahan akan justru makin terlihat. Nah, inilah yang terjadi di timnas nasional di timnas Korea Selatan pada Piala Dunia tahun ini, di mana setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari Ekuador melalui adu penalti, pelatih Hong Myung-bo memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, keputusan itu disampaikan tidak lama setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir, karena memang ia pun juga mengaku bahwa bertanggung jawab atas hasil yang tidak sesuai dengan harapan, sekaligus juga meminta maaf kepada para pendukung setianya yang memberikan dukungan selama turnamen. Nah, pendengar, dari sini kita belajar memang bahwa kekalahan memang bisa menyakitkan, tetapi tidak selalu menjadi akhir dari perjalanan. Malah dari kekalahan ini kita bisa belajar apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang harus dirubah untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pun juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, karena memang dalam pekerjaan, ya kan, kadang ada momen dimana ya kita tidak sesuai dengan harapan, tapi bukan kita menyalahkan keadaan. Nah, tetapi kita mau mengevaluasi diri, mengakui kekurangan, inilah yang penting, karena dari situlah langkah awal untuk bangkit. Nah, mendengar, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti program Campur Sari yang akan disiarkan langsung oleh rekan kami Renta Palupi. Tetap bersama kami di Pro 1 Era Digital, informasi dan inspirasi.
1: Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kula Retna Palubi. Adik memperkenalkan diri malih. Inggih para sederek, alhamdulillahirabbil alamin. Siang ingkang swasanipun kebentar kados mekaten menika, kita saged penanggihan malih sesarengan lumantar lelakon-lelakon campur sari. Wonten ing campur sari laras laris.

0: Amin. Siang mereka para sederek dipun wiwiti kalian lelakon mereka wau iki sapu tanganmu ngaten. Fungsi sapu tangan. Oh, sampun dipun gantos kalian tisu. Nggih ta? Nah, mereka pun juarang rek engkang. Lho, lah kok putus? Engkang tasih gadah utawi damel sapu tangan kagem lap-lap niku. Monggo pinara campur okay. Sari laras laris.
1: Lagi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap pun di pawartos penjenengan siang sehat ini.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah yang mudah. Bapak sehat ini.
0: Enggak, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Mungkin semoga tambah sehat Pak penjenengan Pak.
0: Insyaallah
1: makan. Untung wonten ingkang lugur. Kula tampani.
0: Nggih sinten nggih duka menika wae.
1: Duka menika sinten wae anu dawa menika wae. Kula tampani kersane mboten sakit janten ngoten mboten. Ya pun kan ingkang mandap anu nembe nggih mboten kula tendang lho nggih. Kula ingkang nampani jeneng kersane mboten sakit. Bade njun sesekaran sih.
0: Menapa?
1: Gagak putih.
0: Nah?
1: Gagak putih.
0: Gagak putih?
1: Nggih. Bebile wonten menika.
0: Nggih.
1: Gagak putih napa jalak putih ngoten
0: lho. Jalak putih, Bu. Enggak lah kok gagak putih.
1: Jalak putih.
0: Kula niki tasih bingung nggih mek anop menapa kalih rengeng-rengeng niki gagak putih iki sing endi ya kan.
1: Jalak putih.
0: Ya enggak lah.
1: Sampai petak lho. Sampai peksine.
0: Lah ngene
1: iki. Lah iki meniko. Padha terus sakyo sing kerti mawon nggih.
0: Monggo katuran kagem sinten.
1: Nggih, kagem Manturawi, kalian mbok ponira sak keluarga. Inggih, lajeng putra Madura, putra Magenda, putra Wijaya. Putra-putra kula ingkang wonten RRI menika janten kang jalan lumba-lumba ugi. Bawa wonten Nak Widi nggih. Inggih, lajeng wonten yang empu, yang melboyang. Lajeng wonten sinten Mbak Lili Seriani, Ibu Mutia, Ibu Jailani, Mas Gandulu Majang, kalian Mas juga Bapak Sukati, yang wonten Banyuwangi, wonten Abah. Kita salami lho, Pak.
0: Salam.
1: Abah. Halo. Sinten Putut Sugiarto, Bapak Paiso. Kasih wonten Bapak sinten engkang wonten Dilan niku lho. Bapak Mustofa, Bapak Rusianto, Bapak Mariono ugi, Bapak Mulyanto. Tahun apa Mulyanto niku Bapak Mul niku. Agem santen kan sering kesebat yo ngapunten engkang kata. Kagem panjenengan sesinga cicipan ngatos paripurnanipun Adi Jero menika mangke. Atas-atas yang kondor dan akan susung kondor kemawon. Mungkin-mungkin kata rezeki ini pun kalian lancar rezeki ini. Tinggi motor sembah nyuruh kan terang kan sepatnya ngapunten ya kan kata mudah sakit sebat tunggal pokok tunggal kan sampai nyalem itu ya ya salam kondor tujuh itu ya ya. Tinggi motor sembah nyuruh metali pun ya.
0: Motor sembah nyuruh. Hingga insya Allah. Tidak
1: motor kondor kosong. Kesupen
0: Pondowoso
1: Pak Adi Blangkon.
0: Oh inggih.
1: Inggih kawontenan si Putu si Putu Pondowoki. Inggih sampun matur sembah nuwun mestanipun. Sinau lara selari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalak putih hatan ingkang dipun kersakaken. Monggo katuran campur sari laras laris.
2: Lagi terlaris. Siang Mbak cantik.
0: Sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipun parantosipun Mbak E.
0: Sehat alhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin. Mbak E.
0: Dalam
2: tembangipun Tresno Sutra Kenawan.
0: Tresno Sutra.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, Nana.
2: Ada pesan Mbak Resna nggih? Nggih, wonten Ibu Yaya. Siang Ibu Yaya. Ki kagem Mbak Mutia. Duwen Mbak Retno Purnius kan siang. Ki kagem Bapak Rahman Mbak E. Siang Bapak Rahman. Mungkin tansah pinaringan sehat kemawon.
0: Insya Allah makatan.
2: Ki kagem Anu Bapak Teguh Mbak E. Kalian Bapak Sukasti. Bangga Bapak Sukasti. Katuran gegana. Mungkin wonten Anu Cak Randy Mbak E. Kalian Nabi jika kem Bapak Mulyono. Tuan Bapak Ristianto sekian siang. Ikan Mas Joni Mbak E.
0: Mas Joni.
2: Okay, sekian siang Mas Joni. Kakem sekian malam Mbak Retna ya. Sekian siang masukin mie sangat taken. Begini pun kagum kawasan kurun talu kenawan. Sudah siang masih ke Makario. Kagum Mbak cantik deh. Sudah siang masih ke Lewatu kenawan. Langkungi Mbak E sak keluarga tanpa penyaringan sehat.
0: Amin amin. Ya
2: lancar begini pun. Tresno Sutra dalam merantas Mbak Retna deh.
0: Tresno Sutra.
2: Campur sari laras laris.
0: Inggil kitor laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggil katuran eno. Mangke malih kulo aturi panjenengan derek sesambungan. Saat derengipun monggo katuran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Nah Hits. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.

0: Setunggal penelpon, wonten sinten, monggo pinara, campur sari laras-laris. Lekih terlaris. Oh, inge alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Katuran. Inge, niki ngersakaken lakon menapa menika?
1: Anu, lamunan sing.
0: Lamunan?
1: Yang tersalam titik manggis sendiri.
0: Mepet
1: ini.
0: Mepet.
1: Kembali Ibu Yani. Agam Mbak Diana. Mbak keluarga. Mbak Tia. Mbak Diana. Mbak Ana.
0: Inge.
1: Mbak Sakti.
0: Siap.
1: Terus Bunda Yaya. Dari Mas Doni. Kalian Putra Madura, Putra Makinda, Putra Wijaya, kalian sehat. Semoga senang juga.
0: Gene no.
1: Sampai saya lagi.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten. Matur nuwun Pak Sukadi, nggih, panjenengan sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi dados lipuring manah dumateng panjenengan sedaya. Lelagon ingkang dipun kersakaken menika lamunan. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang para sedherek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Senin 29 Juni 2026. Tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Jember selama momentum libur sekolah mengalami peningkatan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Situbondo amankan terduga pelaku curanmor. Dan saudara pendengar, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita FTI Jawa Timur bersama KONI Situbondo gelar kejurda aquathlon. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, kita awali informasi yang pertama, tingkat kunjungan wisata di Wisata Rembangan Jember pada momentum libur sekolah mengalami peningkatan jika dibanding hari biasanya. Berdasarkan catatan internal pihak pengelola Wisata Rembangan, tingkat kunjungan pada hari libur mencapai 100 orang lebih setiap harinya. Teguh Prayitno selaku Ketua Pengelola Wisata Rembangan Jember menjelaskan bahwa peningkatan tingkat kunjungan wisata itu tidak terlepas dari tingkat promosi dan peningkatan sarana-prasarana penunjang sehingga memiliki daya magnet baru bagi wisatawan.
1: Terhitung sejak tanggal 20 Juni hingga 28 Juni 2006. Secara umum, kami bersyukur karena sepanjang 9 hari ini seluruh operasional berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat kami laporkan. Total pengunjung selama periode 20 sampai 28 Juni 2006, total kunjungan wisata Rembangan mencapai 1.879 wisatawan. Setiap kunjungan mengalami kenaikan paling signifikan terjadi pada akhir pekan kemarin, hari Minggu, 21 Juni serta tanggal 28 Juni.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar melalui pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, mengatakan bahwa pemerintah daerah memberikan berbagai layanan selama proses kepulangan jemaah. Mulai dari penyediaan armada transportasi, tenaga angkut barang, konsumsi, hingga layanan kesehatan. Dari total 2.953 jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini, sebanyak 2.949 orang kembali ke Kabupaten Jember karena 4 jemaah lainnya telah meninggal dunia di Tanah Suci. Selama proses pemulangan, Pemkab Jember menyiapkan 101 unit bus untuk melayani kloter murni Jember, serta 11 bus bagi jemaah dalam kloter gabungan. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta sejumlah instansi lainnya untuk bisa memastikan pelayanan di setiap titik kedatangan jemaah bisa berjalan dengan optimal. Kita beralih ke Situbondo, tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Situbondo kembali mengamankan terduga pelaku pencurian motor di Desa Asembakor, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan, setelah melakukan penyelidikan dan patroli Kringserse, petugas berhasil mengungkapkan kasus curanmor beserta mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Pengungkapan ini berawal dari laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi di area parkir sebuah hotel di kawasan Pasir Putih, Bungatan pada Minggu 21 Juni dini hari. Terduga pelaku yang diamankan berinisial J asal

0: Ini merupakan laporan reporter ada di Jember, Anggi Widya, yang dirangkum dalam sebuah paket fitur berjudul Saat Bantuan Peralatan Usaha Mengubah Cara UMKM Bekerja.
1: Di desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Musta'in menjalankan usaha percetakan. Usaha kecil itu melayani berbagai kebutuhan warga, mulai dari mencetak undangan hingga dokumen. Namun dulu, keterbatasan peralatan membuat pekerjaannya berjalan lebih lambat.
2: Kalau kendalanya sih ya kendala secara umum aja. Itu ya kendala pendanaan biasanya kan itu. Tapi saya sendiri itu percetakan, ya sebenarnya sudah jalan sudah berapa tahun, sudah lama. Kebetulan kita waktu tahun berapa itu di Banyuwangi kan ada sudah dikoordinir buat NIB. Di rata-rata yang ada UMKM yang ada di Pakistaji ini sudah punya NIB semua. Di waktu ada proposal dan sebagainya kita sudah siap.
1: Musta'in tergabung dalam kelompok masyarakat atau POKMAS UMKM Serba Usaha Maju Bersama. Kelompok ini beranggotakan 7 pelaku usaha di desa Pakistaji. Jenis usahanya bermacam-macam. Ada percetakan, penjual es, laundry, warung makan, usaha kecantikan, toko perajangan, hingga usaha susu kedelai.
2: Itu nggak langsung PRI ya, itu lewat Kementerian UMKM kalau nggak salah. Kemarin itu proposalnya, jadi ada yang bawa ke pusat, terus dari sana itu dilempar ke CSR, BRI.
1: Melalui program BRI Peduli, mereka menerima bantuan peralatan usaha sesuai kebutuhan masing-masing. Nilai bantuan tersebut mencapai lebih dari 78 juta rupiah. Bagi Musta'in, bantuan itu membuat pekerjaannya jauh lebih cepat. Pesanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari, kini bisa diselesaikan dalam sehari.
2: Saya kira itu fasilitas kita untuk usaha jadi lebih memadai. Saya sendiri pinter, itu jadi lebih banyak nyetaknya. Jadi kemarin terbatas, hanya terbatas satu printer. Kalau ada dua kan bisa lebih cepat. Untuk sementara ini kita lebih cepat kerjanya saja kalau untuk undangan. Jadi kita satu soma ada undangan pesanan 1000. Biasanya kita prosesnya 2 hari atau 3 hari. Kalau pakai printer 2 ya 1 hari bisa.
1: Manfaat yang sama juga dirasakan anggota kelompok lainnya. Misalnya penjual es yang kini memiliki gerobak untuk berjualan. Usaha susu kedelai juga mendapatkan freezer sehingga produksinya menjadi lebih banyak.
2: Jadi tidak berupa cash uang ya, tapi peralatan yang dibutuhkan UMKM. Jadi memang ini usaha sampingan ya, di luar kerja pokok saya sebenarnya. Saya kerja mulai pagi, terus sekitar jam 3 itu sudah pulang. Jadi ada orderan itu saya kerjakan sore sampai malam. Jadi kalau ada tambahan peralatan ini, biasanya sampai jam 12, ya sekitar jam 10 sudah.
1: Sementara itu, Branch Office Head BRI Banyuwangi, Muhammad Rosid Hudaya, mengatakan bahwa bantuan melalui program BRI Peduli ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap pengembangan UMKM. Harapannya pelaku usaha bisa meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi desa, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas. Bagi Musta'in, perubahan paling terasa bukan sekedar bertambahnya alat. Yang paling penting, pekerjaan selesai lebih cepat sehingga masih ada waktu untuk menerima pesanan berikutnya.
2: Ya, secara pribadi saya harapkan bisa ada kelompok-kelompok lain selain kita ya. Umpama ada kelompok UMKM yang mungkin membutuhkan, terus ada peluang dari pemerintah itu bisa ada informasi, bisa kita sampaikan ke UMKM yang lain, jadi mereka juga merasakan dampak dari bantuan dari pemerintah.
1: Bagi pelaku UMKM, berkembang tidak selalu harus dimulai dari modal yang besar. Kadang sebuah printer, gerobak, ataupun freezer sudah cukup mengubah cara mereka bekerja. ketika pekerjaan menjadi

0: jadi lebih cepat, kesempatan untuk mengembangkan usaha pun semakin terbuka.
1: Masyarakat Kabupaten Jember kini tidak harus lagi datang ke pengadilan negeri untuk mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan hakim. Layanan tersebut kini dapat dilakukan melalui inovasi Pasti Mapan, pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama pengadilan negeri yang mulai diterapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Pendengar, melalui layanan tersebut, masyarakat cukup mengajukan permohonan di Dispenduk Capil atau melalui kantor kecamatan, di mana selanjutnya seluruh berkas akan diteruskan kepada Dispenduk Capil hingga proses persidangan, sehingga pemohon tidak perlu lagi mengurus administrasi ke beberapa instansi secara terpisah. Menurut Bambang, inovasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, menghemat waktu dan juga biaya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus perubahan identitas kependudukan. Dan mendengar buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat desa Alas Malang, Kecamatan Singo, Juruh, Banyuwangi pada Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Rangkaian ritual diawali dengan kenduri desa melalui makan bersama yang menggunakan hidangan tumpeng dan lauk khas Banyuwangi, yaitu pecel pitik. Setelah itu prosesi dilanjutkan dengan ider bumi, yaitu arak-arakan puluhan kerbau mengelilingi desa menuju empat penjuru mata angin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan tradisi kebo-keboan merupakan bagian dari budaya masyarakat agraris yang masih terjaga hingga kini. Menurutnya, kelestarian tradisi tersebut mencerminkan komitmen masyarakat dalam merawat kearifan lokal. Keunikan tradisi ini juga turut menarik perhatian wisatawan mancanegara, salah satunya Tara, wisatawan asal Amerika Serikat, yang mengaku baru pertama kali menyaksikan ritual tersebut setelah sebelumnya berkunjung ke Gunung Ijen. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Jawa Timur bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Situbondo menggelar kejurda aquathlon di Pasir Putih Watersport pada Minggu 28 Juni 2026. Ketua FTI Jawa Timur Anastasia Kirana mengatakan, kejurda aquathlon digelar sebagai sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet muda potensial yang berbakat di bidang olahraga aquathlon. Kirana mengaku telah melakukan perekrutan individu atlet yang mempunyai potensi luar biasa untuk disiapkan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan Olimpiade Remaja. Sementara itu, Ketua Harian KONI Situbondo Nusa Aldera memaparkan, kejurda aquathlon kali ini diikuti oleh 290 atlet yang sebagian besar berasal dari luar daerah, antara lain Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Pendengar, Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 33 tahun itu menyebut turnamen tahun ini sebagai bencana. Pasalnya, selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan hingga keterbatasan dukungan logistik. Pernyataan tersebut disampaikan Taremi usai Iran menuntaskan laga terakhir Grup G dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski mampu finish di peringkat ketiga grup, tim Meli akhirnya dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Hingga babak fase grup terakhir, kondisi tim tidak mengalami perubahan, di mana kapten Iran itu juga menyoroti absennya sejumlah staf logistik yang tidak mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat. Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, Iran memang menghadapi pembatasan perjalanan yang membuat mereka tidak dapat menetap di Amerika Serikat. Kondisi tersebut memaksa tim Meli menjalani perjalanan bolak-balik dari Tijuana menuju kota-kota tempat pertandingan berlangsung.

Dan pendengar, tentu sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, di Prodang Dudan adalah kita Genta-Genta Joss bersama saya Lita Arsa, temani Anda pendengar. Tentunya untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026. Wow,

0: menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Cuaca di Jember dingin dan panas campur gitu ya. Oh iya, dingin dan panas campur. Iya deh, lagu-lagu dangdut yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652. 336652, saya terima telepon Anda. Tadi udah dua lagu ya. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Genta, Genta, Jos.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Duh, Mak Doi, suaranya di mana?
1: Mak Doi, kena. Ada rumah kena.
0: Di rumah kena sehat nak.
1: Alhamdulillah sehat. Bila sih kamu jarak kena petik laut tu malam kena.
0: Wah, petik laut luar biasa. Itu yang tak tunggu-tunggu. Gimana di sana di petik lautnya?
1: Oh, mulai ramai sekarang, sudah hias perahu, nanti orkes besok malam, orkesnya hiburan.
0: Dulu saya di masa saya itu sana udah petik laut, udah nyanyi di sana saya. Dulu.
1: Iya, masih belum kenal sama Putra Madura.
0: Belum kenal sama Putra Madura, belum.
1: Coba besok datang loh. Nyanyi lagi.
0: Iya, oke. Apa lagunya? Apa lagunya?
1: Lagunya Melasa Ateh.
0: Ojok Maduro lah.
1: Enggak, Indonesia. Cuman judulnya. Sumpah. Nanti kalau itu versi Madura nyanyinya sampean komplain sama saya. Tak akan jadi penggemar lagi, berarti menganjaukan RRI Jember saya. Tapi kalau ini asli nasional, hari Rabu harus datang ke petik laut.
0: Oh, insya Allah. Oke. Ya, insya Allah. Melase Ateh.
1: Melasa Ateh.
0: Sebentar, Melasa.
1: Lagunya nanti Indonesia itu nasional.
0: Sebentar, tak golei dulu Melasa Ateh.
1: Oh, kau mari diluncurkan.
0: Iya, berarti itu sering berarti lagunya ini ya.
1: Salamnya ya, Mbak.
0: Iya, Putra Madura. Dengerin dulu frekuensi berapa dulu ini? 91,6 atau 95,4?
1: 91,6, tetap tidak bergeser-geser. Okay. Menggegar dan membahana di angkasa.
0: Awas. Oh, gak ono Melase Ateh ya.
1: Pokoknya gak berubah-ubah, gak? Suaranya gitu jernih. Gak ada gemereseknya.
0: Ini selainnya Melase Ateh apa ini?
1: Hah?
0: Selain lagunya Melase Ateh apa?
1: Bayu Arisandi yang nyanyi.
0: Siapa?
1: Bayu Arisandi.
0: Bayu Arizona.
1: Arizona ya, vokalnya.
0: Dicek dulu ya sama Bang Willy ya.
1: Cek kalau memang itu Madura nanti. Saya lok-lok nowes. Tapi sampian siap kalau itu memang nasional datang loh.
0: Kemana?
1: Ke Moncar.
0: Oh, aduh.
1: Petik laut.
0: Ya wes, yuk spesial buat siapa ini?
1: Ya spesialnya buat budaya ya. Nah yuk melong. Pak Rahman, Pak Putra Bondowoso, juga ada Cak Madun. Karendri, Karenda, juga ada ketinggalan. Di sini ada Bateguh. Mari masuk Bateguh. Bunda Ribut, Ili Suryani, dan Bunda Mutia. Ke semuanya.
0: Iya, Putra Madura, siap.
1: Salam seteretanan yang masih mendengarkan acara Pro Dangdut.
0: Iya, haruslah mendengarkan acara Pro Dangdut di RRI.
1: Iya, walaupun tidak disebutkan yang mendengarkan. Walaupun disebut, disalamin, tidak mendengarkan, kan tidak dengar.
0: Iya, pedebeilah.
1: Ya, salam sehat, salam keteretanan, persahabatan di udara. Buat balitanya, selamat bertugas, sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarganya, lancar-lancar rezekinya.
0: Rudangdut. Darut adalah kita.
1: Kita coy.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Putra Madura yang di Banyuwangi. Katanya besok mau ada acara di Muncar Petik Laut. Wow, saya sudah sering ikut waktu dulu di masanya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mas Doni, kita coy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mbak Lepno sampai balita sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Kekal fokus sama kayaknya.
0: Iya. Kakal fokus ya.
2: Kok lemas kenapa? Lemas kata?
0: Biasa. Lagi ada tamu tuh.
2: Oh, jelas paham.
0: You know?
2: Iya. Yang penting ya sehat.
0: Amin. Mas Don, aduh, itu kenapa itu?
2: Ini racunnya di depan saya, makanya jam-jamnya.
0: Iya, oke.
2: Lagunya bukan hitam putih ya, Mbak ya?
0: Apa?
2: Jangan dulu.

0: Asik, itu dari siapa itu?
1: Kenapa ya, aku lalu ya.
0: Terus apa itu?
1: Bila sudah hitam, takkan terulang lagi.
0: Ya.
1: Bila kau tersimpul memohon padaku.
0: Bila sudah hitam, Mega Mustika kok lagunya ya? Apa Mirnawati ya?
1: Kurang tahu deh kalau yang penting aku apa lagunya. Aku buat karaokean itu aja.
0: Wes enak.
1: Kamu ya nanti ya.
0: Ya, oke.
1: Oke. Selamat buat semuanya aja. Buat panjenengan sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Satu pulangnya ada di jalan. Salam sehat untuk Kang Masnya yang ada di rumah yang lagi kerja.
0: Terima kasih Mas Doni.
1: Selamat warga, salam sehat. Selamat kamu yang lagi bekerja. Salam sehat semuanya.
0: Produk ada lagi kita.
1: Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Iya dong.

0: Di Prodang Dudan adalah kita genta-genta Jos, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di Prodang Dud.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natilus Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Pigai menginformasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah berita bohong, dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Prodang Dodang Duta adalah kita Genta-Genta Jos. Aduh, untuk Putra Madura mohon maaf ya, tadi kok lagunya ini ya, kok lagu dangdut orkes gitu ya. Bisa ganti lain gak sih? Halo Prodang Dut.
1: Prodang Dut adalah kita Genta-Genta Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sebaliknya Mbak Lita sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dek sehatnya.
1: Alhamdulillah Mbak Lita.
0: Iya.
1: Lagunya saya request judulnya 9 bulan 9 hari Gaby Parera Mbak Lita.
0: 9 bulan
1: 9 hari vokal Gaby Parera. Salamnya buat Bu Yaya, terima kasih callingannya tadi di acaranya
0: Mbak Retno.
1: Mbak Retno, salam persahabatan saja buat Bu Yaya. Buat Mbak Litanya, selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, makasih.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut. Halo Prodang Dut. Tuh. Halo Prodang Dut. Kemanakah Anda? Bisa diulang lagi. Halo Prodang Dut. Oke, halo Prodang Dut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
2: Dinginkah siang ini?
0: Apa?
2: Dinginkah siang ini?
0: Lumayan ya, tapi ya ono panasnya pisan.
2: Iya. Cuacanya mulai tadi malam dingin Mbak Lita ya.
0: Iya, Ndek Semboro gimana?
2: Oh, kok di Semboro?
0: Di mana ini?
2: Di Balung dong.
0: Oh, di Balung.
2: Iya.
0: Kan cedek Mbak Semboro toh, lewat andiku. Lewat jembatan nganan niku.
2: Lewat jembatan nganan.
0: Sedurung yang melepun Balung ke lo.
2: Oh, ya waduh Mbak Lita.
0: Ayo ta.
2: Iya jauh. Balung ke Semboro yang masih berapa kilo itu.
0: Oh, tapi aku lihat katanya Semboro kok lewat kono.
2: Lewat nanti sama lewat Balung? Masa lewat Karangguran berarti?
0: Iya, pokoknya sebelumnya masuk di Balung tuh ada jembatan tuh lo nganan.
2: Arak muter-muter sama, karena enggak lewat Kali Putih.
0: Nah, aku kok senengane muter ya.
2: Oh iya.
0: Ambek mlaku-mlaku ya. Gitu.
2: Oh, ambek mlaku-mlaku. Iya, ya, enak. Ambil jalan-jalan sekalian ke Puger ya.
0: Iya, sekalian ke Puger.
2: Sekalian ke Puger, ya. Enak
0: iya.
2: Mau muter. Cinta bercabang titik nur, Mbak Lita?
0: Cinta
2: bercabang dari titik nur.
0: Jangan suka cabang-cabang lo ya.
2: Oh, kalau cintanya enggak, ini cuma lagu saja. Kalau cintanya tetap di Pro Dangdut bersama dirimu. Lah, itu tadi siapa Mbak Lita yang masuk barusan itu?
0: Ada Mas Doni. Oh, terus ada Pak Holili.
2: Tak pikir kalau barusan itu bukan Mas Doni deh kayaknya.
0: Tadi tuh Mas Doni, terus Pak Holili, terus apa mana tadi tuh.
2: Oh gitu ya.
0: Oh Putra Madura.
2: Buat Pak Holili, Putra Madura juga selamat siang. Terus ada Bu Yaya ya, yang tadi sempat masuk di acara Mbak Retno. Pak Rahman juga di Situbondo selamat siang. Ya wis buat semuanya wis Mbak Lita. Tanpa terkecuali yang masih tetap setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Genta-Genta Jos.
2: Dapat jenengan selamat bertugas.
0: Ayo.
2: Lagunya aku tunggu.
0: Ditunggu lagunya ya.
2: Jangan lupa ya, ini dari Madun loh Mbak Lita.
0: Bang Madun udah.
2: Takutnya nanti salah, masalahnya tadi alamannya

0: juga sudah salah tadi.
1: Lo kan jadi cemboro toh. Iya kan Bang Madun.
0: Iya. Ya wis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Madun. Duh, Kak. Tak omongi Semboro, tutup Mbak aku nang Balung jeneng. Lo kan cedok Mbak Semboro, lewat ndi? Lewat jembatan kanan kan cedok. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Halo Bu. Tak kena jos. Iya.
2: Sehat saya.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Panas ya?
1: Hah?
2: Panas?
1: Enggak pun adem.
2: Oh iya di dalam. Kalau di luar puasanya subhanallah.
1: Oh anak saya ngomong panas, anak saya ngomong adem ya Bun ya.
2: Ya anginnya seriwing-seriwing.
1: Oh anginnya seriwing-seriwing.
2: Ya. Bawa dingin.
1: Bawa dingin ya Bun.
2: Puasanya matahari itu.
1: Oh iya Bunda.
2: Yang masuk sebelumnya Bang Madun itu siapa?
1: Ada Pak Holili.
2: Oh Pak Holili tuh. Masa Pak Holili itu tadi?
1: Siapa Bun?
2: Bukan kayaknya.
1: Siapa yo?
2: Siapa ya yang anu apa yang nyalami Bunda barusan tuh lo sebelum Bang Madun? Siapa ya? Aku lupa aku.
1: Ah ya siapa Bun?
2: Lupa aku.
1: Kok yang tebak-tebakan? Iya Bun.
2: Iya itu. Ya sudah yang nyalami Bu Yaya tadi. Ya sebelumnya Bang Madun itu ya. Lupa namanya aku. Ingat suaranya tapi lupa namanya.
1: Iya. Podo Bun aku gitu. Bendino ditakoni.
2: Iya itu. Makan itu kan dulu ditakoni enak sih enggak.
1: Tak catet ae wis gitu les pun mbak iki.
2: Iya, kalau ditanyain ini gitu.
1: Iya Bun.
2: Tadi sudah nyalami Bunda Yaya ya dalam persahabatan kembali dari Bunda Yaya dalam apa namanya ya persaudaraan juga persahabatan ya.
1: Iya Bun.
2: Ada anakku yang ada di mana tuh di Banyuwangi.
1: Mas Doni.
2: Putut Sugiarto. Ada Bapak Paijo. Bunda
1: Pak Paijo iso Bun mau ya.
2: Oh iya,
1: Pak Paijo. Karena di Banyuwangi itu juga ada namanya Pak Holili juga Bun. Dia tuh kadang WA saya gitu.
2: Oh gitu. Ada Bribet, ada Abah. Wis disalami, kok disalami paling turu
1: gitu. Iya ta. Iya. Turu kok Bun, kok Bun.
2: Iya.
1: Terus Bun, lah ana mana yang banyak nunggu wong turu Bun, kok tangi-tangi atau ini asar tangi, ngono lah Bun.
2: Iya, karena semua orang puasa sekarang. Okay. Aku udah puasa karena sakit ini.
1: Iya pun Pak Paijo itu Bun.
2: Oh iya Pak Paijo, gitu. Ya terima kasih Pak Paijo, salam dari saya. Ada Bapak Rus Yanto, Mas Gandu Lumajang, ada Bapak Paijo ya.
1: Mas Gandu itu kemana ya Bun? Kok gak tahu gabung ya Bun?
2: Ya ada di rumahnya. Di Lumajang itu. Paling banyak kerjaannya itu paling ya ibu paling.
1: Iya enggak pernah gabung.
2: Enggak pernah gabungan ya. Ada Puyut juga. Ada Mbak Puyut, ada Mbak siapa itu ya? Yang biasa
1: Mas. Mbak JSG Bun aku lek ngarane.
2: Oh, Mbak JSG.
1: Oh, iya. Kan rumahnya di JSG sana, Bun.
2: Ada juga itu, Mbak siapa namanya itu ya, lupa aku. Katanya yang bilang, bukan saya, yang gitu itu palsu, yang gitu itu.
1: Itu Mbak itu, Bun. Mbak itu.
2: Iya, itu Mbak, katanya bukan saya itu tadi, kan masuk dua kali kalau Mbak itu, Pak. Bukan saya, Bacet, itu namanya itu. Oh. Yang pertama masuk itu pas masuk bukan saya itu palsu kan gitu. Enggak palsu itu pan baru itu, Ba. Bacet itu namanya, Ba. Ada Putra Magenda, ada Putra Madura juga, ada Putra Wijaya ya gitu. Itu ke semua rumahnya anak-anakku yang ada di RRI ya. Mungkin Senin ini masuk semua baling ya.
1: Insyaallah.
2: Ya sudah.
1: Oke, Bu.
2: Lagunya aku mau minta apa yang enak ya.
1: Apa
2: minta Bang Madun aja dah.
1: Bang Madun. Mau ya. Sedelepon Bang Madun saking jaluk lagune Bang Madun.
2: Enggak boleh.
1: Ya gak apa-apa, Les Bun. Ya apa maneh.
2: Yang ada di situ konco juga ke semua-muahnya ya. Untuk anakku yang tersayang yang terekam stik sedunia
1: ini. Oh my god.
2: Yang bunda sayangi. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya.
1: Iya.
2: Semoga lancar rezekinya, melimpah.
1: Amin.
2: Bisa dibuat ke Mekah Madinah.
1: Kan? Amin. Tunggakno ya bun. Iya, aku tuh pengen bun, tapi aku tuh pengennya bareng-bareng sama anak suami.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Semoga aja sekeluarga. Amin. Nah saya sudah nyampe di sana. Keluarga juga gitu. Semoga aja ada panggilan dari Allah ke Mekah Madinah. Keluarga karena sama anak, sama anak suaminya, semua muahnya ada ya. Putranya berapa sih nak?
1: Saya bun, insya Allah 4 bun, 3
2: putranya
1: bun. 4? Iya.
2: Oh, 3 putri, 1
1: dua putri, satu putra, sebenarnya 4 bun, tapi satunya sudah duluan.
2: Oh, iya. Semoga ditempatkan yang lebih baik ya di sana.
1: Amin, doanya ya bun.
2: Iya. Yang ada aja di OPMI, semoga nyampe ke Mekah Madinah sekeluarga.
1: Ya, amin. Doanya ya, bun.
2: Lancar-lancar rezekinya.
1: Iya, amin.
2: Diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Makasih waktunya. Saya tunggu lagunya.
1: Iya.
2: Hati-hati lo nanti kalau pulang ya.
1: Iya, bun. Terima kasih.
2: Iya. Bro, dangdut anakku.
1: Dangdut adalah kita.
2: Cinta-cinta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto sama Bu Lili yang di Perumnas Patron, terima kasih sudah gabungan di 33052 di tentunya di Pro Dangdut adalah kita. Genta-genta just lagu dulu ya. Lagu dulu kuk. Kitanya di Pro Dangdut.

0: Seringgi-seringgi diharap-harap yang sakit-sakit meratap-ratap. Ada Titi Nur ya dengan lagunya Cinta Bercabang. Aduh, hari ini jangan bercabang-cabang deh. Cukup dengan judul lagu aja ya. Cukup satu gitu ya. Satu aja. Jangan kemana-mana gitu. Kalau yang satu udah ngerjekin ini, ngapain mau kemana-mana gitu ya. Di Prodangdut dan lain kita gentak-gentak jazz di menit ke-29 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, yang udah mau gabung, Bentar dulu. Okay. Yuk Prodangdut. Halo Prodangdut. Yuk, oke. Oh, Badrus tak pencet loh. Halo Bro Dangdut.
1: Dang.
0: Oh,
1: adalah kita gentak-gentak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Adanya kekeliruan mijit akhirnya rezeki buat Ini termasuk hoki ya. Alhamdulillah. Mbak Lita cuma semoga hoki juga gitu ya.
0: Amin.
1: Budaya, ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan kebaikannya Mbak Lita, amal ibadahnya sekeluarga. Mudah-mudahan Allah selalu mendampingi keluarganya Mbak Lita dan gitu. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Mbak Lita di siang ini ya.
0: Suasana Alhamdulillah kawan. Sehat.
1: Amin ya putri putra putrinya sehat semuanya. Bapak yang terhormat Bapak Dendi, semoga tambah sehat dan selalu semangat bekerja demi bangsa dan negara. Amin. Salam Indonesia Raya.
0: Oke.
1: Betul Mbak Lita.
0: Ya oke.
1: Alhamdulillah. Lagunya Mbak Lita.
0: Lagunya apa tuh?
1: Do mi sol. Mbak Lita, ada ya?
0: Oke, sebentar.
1: Betul, salam-salamnya. Tadi ada Pak Paito ya. Bang Madun, halo Bang Madun, Mas Oki. Ayo gabungan, salam sehat dan salam bahagia buat masyarakat Balung. Juga ada Pak Pak di Lumajang, Pak Gandu, juga ada Mbak Rodia, Pak Arianto dengan Bunda Lilinya di Patrang. Semoga Pak Arianto bersama Bunda Lili tambah bahagia, tetap sehat walau sehat ya. Juga ada Pak Rusdianto, Pak Ini Suryani bersama Bule TV-nya di Kota Trenggalek. Ayo gabungan Mbak Nini Suryani. Juga ada Bunda Mutia di Kentong. Selamat siang, salam sehat ya Bunda. Ayo gabungan Mas Bro di Lumajang. Salam sehat dan salam bahagia ya. Mas Rendra di Semboro. Juga ada itu lagi, ada Bunda Diana di Lumajang. Semuanya deh tanpa terkecuali. Oh ya, yang terhormat Bapak Murah, Pak Murah, selamat siang Pak dan salam bahagia, selalu semangat Pak Murah. Salam hormat semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam sehat, salam tangguh dan salam damai sejahtera. Amin. Marilah Pak Dendi, tetap saya ingat kok ya sejarah-sejarahnya Pak Dendi dengan keluarganya. Ingat kok sama sejarah. katanya pasangan idealku itu bilang, Pak Dendi gak disalami. Sudah. Ingat sama sejarahnya mungkin. Pasangan idealku itu. Pasangan idolaku. Selalu mendengarkan di Balita, walaupun tidak ada saya itu sering mendengarkan. Apalagi ada bola itu, ada tidak sampai tidur itu.
0: Tidak sampai tidur ya.
1: Karena hari ini semakin hari semakin gemari disenangi oleh pendengarnya gitu, Mbak Dita. RRI kok begitu loh.
0: Iya, oke. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Allah senantiasa selalu melindungi dan memberi kelancaran rezeki yang barokah. Pak Dendi, Pak Lita, kita tambah bahagia bersama putra putrinya. Semoga putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleh ayah. Semoga termasuk menjadi putra putri keluarga yang sakinah mawaddah.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Lita.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Bro,
0: dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Malong, Bro Dangdut.

0: adalah kita genta-genta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita genta-genta Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Bagaimana punya kabar Tia Cenglita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
1: Sehat ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan selalu sehat di keluarga. Lagu lagu dulu Tia Ceng.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa itu ya? Undangan palsu.
0: Wah, sedih-sedih terus mulai-mulai lagu nih, Rek.
1: Oke, diundang tapi jenengnya lain.
0: Undangan palsu. Yo, buat siapa ini undangan palsunya?
1: Ya, itu buat Tia Cenglita. Juga Yuk Melong tadi udah manggil-manggil jalan-jalan. Juga ada Pak Didi Suryani ya. Ada juga Putra Madura, Putra Magenda, ada Pak Iyul, ada Pak Adaman Purawi, ada Pak Gandu, ada Pak Teguh ya. Juga ada Bapak Haji Holili. Oke, kesemuanya ada Tia Ceng ya.
0: Oke.
1: Lagunya Tatu.
0: Lagi dengerin di frekuensi berapa ini?
1: Di apa 9 apa 96 ya?
0: 91,6.
1: Halo. Masalahnya ini di atasnya 97 ini, 97,0.
0: Oh, di atas. Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Iya, betul ya.
0: Iya.
1: Oke dah. Enggak okay, enak ya. Kok Tia Ceng.
0: Hah?
1: Enak suaranya enak ini.
0: Suara saya di sana gimana?
1: Suaranya? Oh, ya suaranya mantep Tia Ceng. Lahir kok suaranya kok memang mantap selalu. Oke dah. Lama ada guyon-guyon jajeng mau masuk dah bisa.
0: Iya susah ya.
1: Tegala jaman purawi angil.
0: Oke deh udah ya.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita-kita cok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Kang Tata Jo. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan jam sama di Pro Dangdut. Terima kasih. Jangan lupa berpikir positif, berdoa dan berusaha, dan selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dan dari Kang Tata Jo. Wassalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, di sore hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Kali ini saya yang bertugas untuk temani Anda dengan serangkaian informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali. Pendengar, beberapa informasi tentunya akan kami sampaikan, akan kami hadirkan di tengah-tengah waktu Anda yang ya sepertinya sudah mulai merapikan beberapa pekerjaan seperti itu ya. Karena dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam lagi Anda sudah bisa meninggalkan tempat kerja Anda untuk bisa berjumpa kembali dengan keluarga tercinta. Tapi di waktu-waktu ini pendengar, tentunya beberapa informasi kaitannya dengan membangun produktivitas bisnis di era digital ini dengan membangun strategi AI yang sukses, pendengar, ini seperti apa ya. Nah, karena informasi yang berkaitan atau mungkin pekerjaan kita yang mungkin kita hampir lakukan setiap hari ini memang sangat terbantu ya dengan adanya AI ini, pendengar ya. Dan tentunya seperti yang kita tahu, selain mempermudah, tentu saja ini juga akan sangat membantu sekali UMKM dalam mempromosikan beberapa produk untuk bisa sampai ke konsumen seperti itu. Nah, pendengar, menurut laporan World Economic Forum, AI ini diprediksi rupanya akan berdampak pada 86% bisnis bahkan di tahun 2030 mendatang, pendengar, dan mengubah 39% keterampilan inti para pekerjanya. Di Indonesia sendiri, Komdigi juga mencatat bahwa kita membutuhkan setidaknya 500 ribu talenta digital setiap tahun untuk tetap kompetitif. Namun nyatanya rupanya mengadopsi AI ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, pendengar, karena fakta yang mengejutkan menyebutkan bahwa 80% proyek AI ini justru gagal akibat kurangnya ketersediaan data dan strategi yang kurang matang. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan AI bukan lagi saat soal kecanggihan alat teknologi, melainkan bagaimana ketepatan rencana dibaliknya. Dan itulah mengapa memahami strategi AI ini jadi keahlian wajib bagi siapapun yang ingin tetap relevan dan unggul, khususnya di usaha yang tengah dijalani, bahkan di dunia kerja sendiri, pendengar. Nah, pendengar, perlu diketahui strategi AI ini adalah rencana untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence demi mencapai tujuan tertentu. Dan strategi ini membantu Anda bekerja lebih cepat, mengambil keputusan yang lebih tepat, hingga menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi bisnis. Bahkan, pendengar, kaitannya dengan beberapa

strategi tersebut di AI organisasi ya, atau bisnis misalkan, ini fokusnya adalah membuat rencana jangka panjang, menghitung keuntungan bisnis, dan juga mengatur aturan penggunaan AI khususnya di perusahaan. Bahkan strategi AI personal misalkan seperti individu ya, fokusnya ini adalah mengasah kemampuan memahami dari AI sendiri atau AI literasi, mahir menggunakan berbagai tools AI dan juga meningkatkan produktivitas kerja sehari-hari. Dan rupanya keduanya ini saling berkaitan pendengar, karena keberhasilan strategi AI di bahkan di perusahaan ini juga sangat bergantung pada kemampuan setiap talenta digital yang menjalankannya. Nah, mengapa strategi AI ini jadi kompetensi wajib di era digital? Nah, ini ada kaitannya dengan UMKM, kemudian juga masih ada beberapa hal lainnya. Kita akan bahas lagi pendengar sesaat lagi, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Untuk mendorong daya saing bisnis, rupanya AI juga berperan di situ, pendengar. Di antaranya rupanya AI ini mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti input data, menjawab pertanyaan pelanggan misalkan, hingga pengolahan laporan. Dan dengan begitu human agent bisa lebih fokus pada pekerjaan yang lebih membutuhkan sentuhan manusia. Selain itu juga rupanya yang pasti adalah AI ini juga efektif untuk memangkas waktu proses research and development berkat kemampuannya dalam menganalisis tren pasar, pendengar. Dan proses ini membuat bisnis bisa melaunching produk atau fitur baru yang lebih cepat dibanding dengan menggunakan cara konvensional. Selain itu juga rupanya teknologi ini juga mampu loh memberikan rekomendasi produk yang bisa bersifat sangat personal untuk setiap pelanggan. Jadi selain mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, customer experience yang unik ini juga dinilai efektif, pendengar, untuk mendongkrak angka penjualan. Lalu bagaimana cara membangun strategi AI yang sukses dalam untuk bisnis digital? Nah, mungkin ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan dari saat ini, pendengar, yaitu mulai dengan dasar seperti menetapkan target yang ingin dicapai. Apakah itu untuk mengefisiensi biaya atau meningkatkan angka penjualan atau juga membuat layanan pelanggan menjadi lebih cepat. Nah, cari tahu juga kendala operasional yang paling menghambat produktivitas tim, misalnya customer service lambat atau proses manual berulang. Nah, ini bisa menggunakan workflow automation ya, atau mungkin analisis data yang kompleks. Nah, selain itu juga AI juga bisa membantu Anda dalam membangun fondasi database yang kuat. Jadi AI ini hanya akan bekerja secara maksimal jika diberikan data yang akurat. Oleh karenanya, pastikan Anda memiliki sistem penyimpanan data yang rapi dan juga berkualitas sebagai bahan bakar AI Anda.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: break my heart.
1: Pendengar, mulai dari proyek berskala kecil atau pilot project untuk menguji seberapa efektif sih strategi AI. Kemudian evaluasi hasilnya sebelum diterapkan secara luas ke seluruh tim atau departemen. Dan langkah selanjutnya, evaluasi hasil dan dampak penerapannya, pendengar. Evaluasi apakah penggunaan AI ini juga sudah membuahkan hasil yang diharapkan? Anda bisa memantaunya menggunakan beberapa metrik penting seperti penghematan waktu, misalkan penurunan biaya operasional, atau juga peningkatan kepuasan pelanggan. Dan jangan lupa untuk memperluas penggunaan AI ke divisi lain. Nah, ini juga bisa Anda lakukan, pendengar, ya, agar seluruh organisasi ini bisa merasakan manfaat dan produktivitas yang sama. Memang ada beberapa tantangan yang sering dialami dalam membangun strategi AI. Namun juga pasti ada cara dalam mengatasinya, pendengar. Nah, karena banyak strategi AI ini gagal dikarenakan data yang digunakan tidak rapi atau tidak akurat, maka kondisi ini membuat kinerja AI menjadi tidak optimal karena bahan bakar utamanya ini bermasalah. Nah, Anda bisa mengatasi hal ini dengan rutin melakukan audit data dan membangun standar kualitas yang ketat sebelum mulai melakukan training AI. Dan seringkali cepatnya kemajuan teknologi tidak sebanding dengan kemampuan SDM yang ada, maka saat ini bisnis tidak hanya membutuhkan talenta dengan AI literasi yang tinggi, tapi juga mahir melakukan prompt engineering dan mampu menganalisis data secara mendalam. Dan untuk menjembatani skill tersebut, pendengar, penting sekali untuk mengetahui atau mengikuti program upskilling atau pelatihan AI ini guna menguasai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Dan strategi AI yang sukses ini bukan soal kecanggihan teknologi, pendengar, tapi juga tentang keselarasan antara tujuan bisnis, data yang juga berkualitas, dan kesiapan talenta digital untuk terus berevolusi.

0: pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Baik, pendengar Persatu RRI Jember, tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara menarik di sore hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Sesaat lagi pada pukul 16, kami akan hadirkan untuk informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur, terangkum dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari Persatu RRI Surabaya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda melihat matahari tampak kuning atau jingga di langit? Banyak orang mengira itu adalah warna aslinya, padahal sebenarnya matahari berwarna putih. Warna kuning yang kita lihat dari bumi terjadi karena atmosfer menyebarkan cahaya biru lebih kuat, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita tampak kekuningan. Menurut penelitian NASA dan penjelasan ilmiah dari European Space Agency, matahari memancarkan seluruh spektrum cahaya tampak secara hampir seimbang. Jika dilihat dari luar atmosfer bumi, seperti oleh astronot di luar angkasa, warna matahari terlihat putih terang, bukan kuning. Fenomena ini terjadi karena proses hamburan cahaya di atmosfer, yang dikenal dalam ilmu fisika sebagai Rayleigh scattering.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau sukerto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan, Mas. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya ruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala superto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsuti Carita mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi sukerto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar, padang, jinjang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta sukerto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Sukerto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Gitu. Jadi saya diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut

0: Sabtu siang, lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno, sedangkan Puncak Ruatan dipimpin oleh Pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
2: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi hotel Kota Batu cenderung stabil, tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
3: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
4: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di weekend libur Waisak, bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
3: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
5: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gia Deborah.
6: Tim penggerak TP PKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha. Senin 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TP PKK Kabupaten Jember Sriwinarti mengatakan, lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TP PKK Kabupaten Jember, khususnya dalam bidang pelestarian. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya.
7: Kita bersama bahwa batik ini adalah salah satu warisan bangsa Indonesia dan warisan ini diakui oleh dunia internasional. Tentunya sudah menjadi kewajiban untuk.
6: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.
8: Ini luar biasa.
6: Cinta Batik Jember, TP PKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama.

0: Dio.
1: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
2: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerjasama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
3: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari handphone yang mereka bawa, ini masih berproses. Sedangkan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga yang terhadap petugas yang mana teman menyetir 5 tahun sehingga mereka kita lakukan penahanan.
2: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, keempat tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
1: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
4: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis ganjal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
5: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swab atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi nih yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecok alat ini. Kemudian kartu bank ada juga 1 buah gergaji besi. Silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk untuk menarik kembali gergaji besi kantor dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat apapun melarikan diri.
4: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
1: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Januar Fahmi melaporkan.
6: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kristianto Tobing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
7: Cek di wilayah
0: di sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli melewati sini, Babin Kaptipmas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, ya, seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak untuk ini. Dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah yang ini juga baik proses untuk melaksanakan bedah rumah, dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian mereka melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat, dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
6: Sementara itu, Ahmad Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polres Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polres Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
1: Ika di Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
7: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKD Jawa Timur M. Bai Hakim mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Bai Haki, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Bai Haki Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
8: Alhamdulillah dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul. Tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jemaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi tempat tinggal para jemaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksana ibadah haji.
7: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29, Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
1: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Monosalam. Laporan Ane Kusuma.
9: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimcam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
10: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu Perak Jombang Jawa Timur. Acara tahunan. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
11: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Ini di ke tahun berapa Pak?
10: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir. Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir. Dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan cair tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh. Wawasan kebangsaan tentunya.
9: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam perkemahan CAI 2026 ini.
12: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
9: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
13: Pendidikan di Hong Kong, China yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
14: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basis of education. That's why the delegation from Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council, we're coming over to promote Hong Kong's space education to Indonesian's children.
13: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Montungka berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
15: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga, kebetulan mereka juga pernah ke sana, jadi tertarik sekali.
13: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
1: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala semi nasional.
17: Ini adalah yang awal yang kita sangat. Jadi kan kalau kita kaji Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya dan ini khususnya. Dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
16: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
18: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
19: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
20: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak. Tidak, ini nggak ada kaitannya. Silakan dijawab. Kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan, kesehatan ditanyakan, gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya, mindsetnya adalah ini pajak jangan-jangan. Enggak. Kan banyak yang ditanyakan. Punya penyakit enggak? Gitu loh. Punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur. Tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
19: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
18: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
21: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
22: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sore hari ini untuk kondisi cuaca cukup cerah ya. Walaupun matahari sudah mulai sedikit perlahan meninggalkan siang, pendengar ya. Karena sudah mulai masuk ke waktu-waktu sore seperti itu. Namun sinarnya masih terlihat sangat cantik sekali seperti itu ya. Tidak turun hujan sama sekali. Kemudian juga ini waktu yang pas sekali untuk mengiringi Anda yang tengah dalam perjalanan pulang. Nah, pendengar, tentunya kami masih akan menghadirkan untuk informasi pada sore hari ini. Ini berkaitan dengan informasi kesehatan. Nah, kaitannya dengan monosodium glutamat, pendengar, yang lebih dikenal sebagai MSG. Ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling sering menimbulkan perdebatan. Selama puluhan tahun, penyedap rasa ini memang kerap dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sakit kepala hingga kerusakan otak. Nah, MSG sendiri ini merupakan penyedap rasa yang berasal dari asam L-glutamat, sejenis asam amino non-esensial yang juga diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Nah, selain diproduksi melalui proses fermentasi, bahan seperti tebu, kemudian beet, gula atau molase, glutamat ini juga secara alami terdapat pada berbagai bahan makanan seperti tomat, jamur, keju hingga daging. Dan MSG ini bisa membuat makanan memang terasa lebih enak karena bekerja dengan memperkuat rasa umami, pendengar, sehingga mampu meningkatkan cita rasa makanan. Dan rasa gurih tersebut juga merangsang produksi air liur sehingga makanan terasa lebih nikmat. Nah, kalau berkaitan dengan pandangan negatif terkait dengan MSG ini memang mulai berkembang, pendengar, sejak tahun 60-an. Setelah seorang dokter keturunan Tionghoa Amerika, Robert Homan Kwok ini mengirim surat kepada jurnal New England Journal of Medicine, di mana dalam surat tersebut ia mengaku mengalami sejumlah gejala selama konsumsi makanan Cina dan menduga penyebabnya bisa berasal dari alkohol, kandungan garam, atau MSG. Nah, dari kondisi itulah memunculkan istilah Chinese Restaurant Syndrome yang belakangan dikenal sebagai MSG Symptom Complex. Nah, sejak saat itu MSG sering dianggap sebagai penyebab berbagai gangguan kesehatan. Bahkan sejumlah penelitian awal memang mendukung anggapan tersebut. Namun, kini penelitian-penelitian itu dinilai memiliki banyak kelemahan, pendengar. Seperti jumlah sampel yang kecil, tidak ada kelompok pembanding, penggunaan dosis MSG yang jauh lebih tinggi daripada konsumsi sehari-hari, hingga pemberian MSG melalui suntikan bukan melalui makanan. Nah, pendengar, glutamat ini memang berperan sebagai neurotransmitter yang penting dalam sistem saraf. Namun, pendengar, glutamat dan MSG tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas otak sebagaimana yang selama ini dikhawatirkan. Karena bukti ilmiah ini juga belum ada yang meyakinkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal dapat menyebabkan kerusakan otak. Namun meskipun aman bagi sebagian besar orang, sebagian kecil populasi diperkirakan memiliki sensitivitas ya terhadap MSG, dan kondisi ini memiliki gejala seperti sakit kepala, wajah memerah, kesemutan, pusing, lemas, sesak nafas, hingga ketegangan otot. Kondisi tersebut diperkirakan hanya dialami oleh kurang dari 1% populasi. Selain itu, gejala baru muncul setelah mengkonsumsi sekitar 3 gram MSG sekaligus tanpa makanan. Sementara satu porsi makanan umumnya hanya mengandung kurang dari 0,5 gram MSG.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu nih, Suasana. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak, hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.

Ya, berdasarkan bukti ilmiah terbaru, MSG bukan bahan tambahan pangan berbahaya seperti yang selama ini banyak dipercaya masyarakat. Bahkan dikutip dari salah satu laman kesehatan Healthline, pendengar, menegaskan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal tergolong aman bagi sebagian orang atau sebagian besar orang. Namun seperti halnya bahan makanan lainnya, konsumsi tetap perlu dilakukan secara wajar, pendengar, bagi mereka yang merasa mengalami gejala tertentu setelah mengkonsumsi MSG tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami masih akan melanjutkan untuk sore hari ini dengan serangkaian program acara menarik yang dapat Anda dengarkan, pendengar, hingga menjelang malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi yang palsu dan hoax. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Gazi Taraka dengan tema Apa Tujuan Hidup Kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Para pendengar RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya selalu kita tanyakan pada diri kita. Pertanyaan yang begitu penting, pertanyaan yang seharusnya setiap hari kita tanyakan pada diri kita. Apa itu? Untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Apakah hanya sekedar lahir, tumbuh dewasa, bekerja, menikah, memiliki anak, lalu menua dan akhirnya meninggal dunia? Atau apakah hanya sekedar mengejar harta, jabatan, dan kesenangan dunia yang sifatnya singkat dan sementara? Jawabannya tentu tidak. Ada sebuah tujuan besar di balik adanya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijriyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan agung, tujuan besar dari penciptaan kita, tujuan dari adanya kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah semata. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang benar-benar memahami tujuan hidupnya, maka setiap langkahnya akan terarah. Ia sadar bahwa dunia hanyalah ladang untuk bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasil. Ia sadar dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah kampung halaman yang sesungguhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya sidrul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat bersenang-senang semata. Dunia adalah tempat ujian, tempat kita menahan hawa nafsu, memperbanyak amal ibadah, serta menyiapkan bekal untuk akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan sebuah nasihat yang begitu indah. Ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika suatu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Betapa dalam makna nasihat Hasan Al-Basri ini. Setiap hari yang berlalu sejatinya adalah bagian dari umur kita yang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah modal terbesar bagi seorang hamba. Jika modal itu habis,

Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bersiwak, beliau pun menyampaikan keinginannya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud segera memanjat sebuah pohon untuk mengambil ranting yang bisa digunakan untuk bersiwak. Saat beliau berada di atas pohon, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang sehingga menyingkap pakaiannya. Kemudian apa yang terjadi? Lihatlah betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil dan kurus. Para sahabat yang menyaksikan itu spontan tertawa, meretawakan betis beliau yang tampak sangat kecil. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur para sahabat. Beliau menoleh kepada mereka lalu bertanya, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, karena kedua betisnya yang kurus." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan penuh ketegasan sekaligus mengangkat derajat sahabat beliau yang mulia itu, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua batas itu lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat daripada gunung Uhud." Apa artinya? Artinya bukan harta, bukan rupa, bukan pula jabatan yang menentukan kemuliaan atau hinanya seorang manusia, tetapi ketaatan, ibadah, dan amal yang ikhlas karena Allah. Abdullah bin Mas'ud mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah Azza wa Jal. Yang membuat kuda besar Abdullah bin Mas'ud berat adalah sholatnya. Kemudian langkah kakinya menuju masjid. Langkah kaki yang menuju ke majelis ilmu. Menyeru kepada Allah dan mencegah manusia dari kemungkaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Sebab di mata Allah bisa jadi amal yang kecil berubah menjadi amal yang besar. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita renungkan tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kita diuji dengan harta, apakah ia membuat kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Kita juga diuji dengan keluarga, apakah mereka menguatkan iman atau justru melalaikan kita. Kemudian kita juga diuji dengan kesulitan, apakah kita sabar ataukah kita putus asa. Bahkan sehat dan umur panjang pun adalah ujian, apakah dipakai untuk ibadah atau bermaksiat. Kemudian faedah yang kedua, kebahagiaan sejati ada dalam ketaatan. Banyak orang yang beranggapan bahwa bahagia itu ada pada harta yang banyak, tahta yang tinggi, atau popularitas yang luas. Tapi kenyataannya, banyak orang berharta tapi hatinya gelisah. Banyak orang yang berkuasa tapi hidupnya penuh tekanan. Allah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Inilah sumber kebahagiaan sejati, zikrullah, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan mengingat Allah, hati menjadi lapang, tenang dan bahagia meskipun dunia kadang sempit. Kemudian yang ketiga, kita pasti akan kembali kepada Allah. Hidup ini sejatinya fana. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup pasti berakhir. Tidak ada satupun manusia yang kekal di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya di mana ia habiskan, tentang imulnya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya, di mana ia gunakan. Renungkanlah wahai pendengar, bagaimana umur yang Allah titipkan kepada kita selama ini. Apakah kita gunakan untuk ibadah, atau terbuang sia-sia?

ilmu yang kita peroleh, apakah kita amalkan ataukah hanya berhenti di lisan? Harta yang kita miliki, apakah halal jalannya dan apakah bermanfaat untuk orang lain? Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita arahkan kembali tujuan hidup kita agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, yaitu beribadah kepada Allah semata. Meneladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak amal sebagai bekal menuju negeri akhirat. Jangan biarkan dunia menipu kita. Ingatlah firman Allah, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk istiqomah, jadikan umur kita penuh keberkahan, melapangkan dada kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

وصلاة القائمة.

وشرب والدرج العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Mutawatir.

Pendengar, selain sebagai akhlak mulia, ada beberapa manfaat sabar bagi kesehatan secara umum. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang kesehatan, seringkali kita fokus pada aspek fisiknya saja, seperti diet yang seimbang, olahraga, tidur cukup, seperti itu. Ada satu elemen yang sering terlupakan, tetapi memiliki dampak yang kuat bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan, yakni mengedepankan sikap sabar. Pendengar, sabar ini rupanya memberikan ketenangan hati yang mempercepat kesembuhan. Dan bahkan rupanya para ulama juga bersepakat bahwa berlaku sabar adalah sebuah kewajiban. Betapa tidak, pendengar, sabar ini merupakan pengaruh, merupakan separuh dari keimanan. Karena sesungguhnya, pendengar, keimanan tersebut memiliki dua bagian. Separuh berupa sabar dan separuh lagi berupa syukur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Hey, oh.

pendengar, demikian untuk sore hari ini, dan tentunya kami masih akan melanjutkan untuk program acara selanjutnya dalam Early Warning System yang tentu saja akan dipandu oleh rekan Gia Dipora dan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait gelombang panas Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Pendengar Pro 3, dalam beberapa pekan terakhir sejumlah negara di Eropa mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Dan fenomena ini tidak hanya memicu kebakaran hutan, gangguan kesehatan hingga krisis energi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perubahan iklim semakin nyata dan dirasakan di berbagai belahan dunia. Lalu, apakah gelombang panas yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ini juga memiliki dampak bagi kawasan Asia termasuk Indonesia? Dan apakah fenomena tersebut dapat mempengaruhi

0: pola cuaca, kemudian ketahanan pangan, kesehatan masyarakat hingga resiko bencana hidrometeorologi di tanah air. Malam hari ini kita akan membahasnya langsung bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Widyawati, beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Widyawati.
1: Selamat malam Mbak, salam sehat.
0: Salam sehat Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
2: Selamat malam.
0: Ya baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Afianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Afianto Amri.
3: Malam Mbak Kea.
0: Oke baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di tengah perjalanan Anda. Baik, langsung saja kita akan berbincang malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Widyawati. Berikutnya saya panggil Ibu Wiwit begitu ya. Baik,
3: boleh,
0: Ibu
3: monggo, Mbak.
0: Wiwit, untuk gelombang panas ekstrim yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa, apakah Ibu fenomena ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia?
1: Iya, sebelumnya selamat malam dulu Bu Emma, selamat malam Pak Apri, salam sehat buat Ibu dan Bapak semua. Iya, tadi Mbak G tanya kan, gelombang panas ekstrim tuh melanda sejumlah negara di Eropa ya Mbak ya, apakah ada dampak kondisi kesehatan terhadap masyarakat Indonesia? Iya, gelombang panas ekstrim itu kalau bisa diceritakan akan memberikan dampak penyebaran penyakit tular vektor seperti malaria, kemudian juga demam berdarah. Itu adalah perubahan suhu dan curah hujan yang memperluas habitat si nyamuk tersebut, sehingga penyakit ini dapat menyebar ke daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Kalau kita perhatikan sih, tanpa sadar sebenarnya belakangan ini kalau kita lagi duduk gitu, ternyata nyamuknya lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian serangan panasnya atau heat stroke-nya dan dehidrasi ini terutama di kalangan lansia dan anak-anak. Selain ini juga peningkatan suhu, meningkatnya risiko keracunan makanan akibat pertumbuhan bakteri yang lebih cepat dan dalam kondisi yang hangat tanpa kita sadari sebetulnya itu. Terus kemudian juga stres, panas banget soalnya, terus kemudian karena stres itu timbulnya kecemasan dan depresi karena bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global. Kadang juga ada banyak kekeringan. Nah, trauma psikologis akibat kehilangan harta benda dan juga mata pencaharian karena kekeringan, kemudian ada di beberapa tempat, monggo nanti bisa mungkin dijelaskan sama Bu Emma sama Prof. Apri ya, Pak Apri ya. Jadi ada, kalau saya tadi dengar cerita dari, saya sempat saya lagi di rumah sakit nih, saya lagi ngobrol sama orang, ternyata dia dari Cirebon, dan itu di sini kan kita panas banget di Jakarta. Di Cirebon tuh ternyata hujan terus-menerus dan bahkan ada beberapa tempat yang banjir. Jadi dia itu hartanya malah hilang kegenang banjir, sementara di beberapa tempat itu kering. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Bu Emma dan Pak Apri. Nah, ini meningkat di daerah-daerah tersebut. Gangguan pencernaan, kemudian akibat paparan terhadap patogen yang ditularkan melalui air, itu juga meningkat. Terus peningkatan juga dengan polusi udara yang berkontribusi pada masalah-masalah pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis yang kita sebut juga dengan PPOK. Kualitas udara yang buruk itu dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, terjadi juga karena adanya situasi yang seperti ini, terjadi juga kerawanan pangan dan masalah gizi dikarenakan memang produktivitas pertanian yang menurun karena kering gitu kan, terutama di negara berkembang. Anak-anak adalah memang kelompok yang paling rentan pada dampak tersebut. Tidak hanya anak-anak yang rentan, juga lansia juga rentan. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit.
0: Oke, baik. Lantas Ibu, sejauh mana untuk perubahan iklim sendiri secara global ya, Ibu bisa meningkatkan resiko terjadinya suhu panas ekstrim di Indonesia pada masa mendatang? Apakah Kemenkes sudah melihat potensi ini, Bu?
1: Iya, jadi kalau selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia memang telah mengalami pemanasan yang signifikan. Peningkatan suhu itu dia minimum lebih cepat dibandingkan suhu maksimumnya. Maaf, suara saya hilang-hilang dikit. Proyeksi di masa depan ini menunjukkan bahwa memang wilayah tropis dan wilayah tropis dan lembab ini akan lebih rentan terhadap tekanan panas yang kalau kita tahu mematikan itu dibandingkan dengan wilayah dengan lintang yang lebih tinggi ya. Nah, dengan demikian memang Indonesia akan mengalami tekanan panas yang lebih sering, lebih lama, mungkin juga bisa lebih intensif dalam berbagai skenario di masa depan, Mbak.
0: Oke, Ibu, langsung baik, kelompok masyarakat mana yang kira-kira paling rentan terdampak oleh cuaca panas ekstrim selain anak-anak, Ibu, dan apa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai selain tadi head stroke, kemudian juga ada penyakit demam berdarah, apakah yang lain-lain juga ada dehidrasi atau apapun itu, Ibu?
1: Ya, jadi dampak kesehatan dari cuaca panas atau panas yang ekstrim ini dapat terjadi memang pada semua populasi. Ya, jadi terutama memang yang kita tahu pada populasi yang rentan. Populasi yang rentan itu secara psikologis atau sosioekonomi seperti orang tua, kemudian bayi dan juga anak-anak, wanita hamil, kemudian juga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di luar gedung. Nah, periode yang berkepanjangan yang kita tahu, yang sekarang mulai kita alami ya, katanya kalau tadi saya dengar kabar juga yang akan panas itu di bulan Juli dan Agustus, nanti kalau saya salah monggo diperbaiki. Jadi itu periode yang berkepanjangan dan suhu tinggi pada siang dan juga malam itu menciptakan stres psikologis yang kumulatif pada tubuh manusia, akan memperburuk penyebab utama kematian. Nggak cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negara atau bahkan di seluruh dunia. Dan termasuk penyakit juga pernafasan dan kardiovaskuler, diabetes mellitus dan juga penyakit ginjal. Nah, dampak cuaca yang ekstrim seperti tadi dikatakan ada stres, kemudian ada heat illness, kemudian ada juga heat stroke, itu terjadi ketika tubuh itu udah nggak mampu lagi mengendalikan suhunya. Suhu tubuh naik cepat, mekanismenya berkeringat. Kemudian tubuhnya nggak bisa dingin, jadi keringet-keringet, kemudian dia nggak bisa jadi dingin. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen jika perawatan daruratnya tidak cepat diberikan. Dan selain itu memang suhu yang tinggi yang terjadi pada cuaca panas, panas ekstrim itu memang berhubungan dengan masalah pernafasan. Salah satu alasannya adalah karena suhu yang lebih tinggi berkontribusi terhadap penumpukan pantulan polutan udara yang berbahaya. Kita tahu belakangan ini bahkan mungkin kalau kita rasakan 2 minggu terakhir ini panasnya terik banget, bahkan mungkin kalau kita di dalam gedung pun apalagi itu gedung kaca, walaupun udah pakai AC, beberapa yang harus dilakukan untuk supaya tidak kita jadi tidak terlalu stres, tidak panas, stres yang gitu tinggi, mungkin banyak perbanyak minum, kemudian ya cemas pasti karena capek berkeringat itu mungkin akan mempengaruhi juga di dalam tubuh dan juga suhu kita sendiri.
0: Oke, baik, Ibu Wiwi, karena ini kebetulan Ibu Wiwi juga sedang ada di rumah sakit, begitu ya, ada urgensi yang bisa ditinggalkan. Terakhir mungkin Ibu, apa saja langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk masyarakat, dan kemudian pesan Bu untuk masyarakat dengan adanya berita seperti ini, bagaimana supaya kita tidak panik melihat dari kabar terakhir di WHO kan sudah ada sekitar 1.300 kematian akibat serangan panas di Eropa, supaya kita tidak ikutan panik. Ini apa pesan Ibu dan juga langkah pencegahannya bagaimana? Silakan Ibu.
1: Iya, jadi mungkin sebetulnya kita sudah sering nih memberikan imbauan, tapi memang imbauan itu kan harus terus dan terus diberikan di setiap saat, karena mungkin kadang lupa, kadang belum mendengar. Jadi memang dampak negatif terhadap cuaca dan kesehatan ekstrim ini dapat dicegah. Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan kalau memang kita akan mempermudah edukasi kita supaya bisa diterima dan dicerna oleh masyarakat. Jadi kurangi aktivitas di luar gedung, jauhkan diri dari sinar matahari antara pukul 11 sampai 15. Ini yang kita sedikit tekankan karena memang teriknya pasti atas ya. Jika harus beraktivitas di luar gedung, lakukan pada waktu paling sejuk, biasanya pagi hari. Ya mungkin habis subuh sampai jam anak sekolah jam 7 gitu ya. Kalau jika di luar waktu itu sebaiknya gunakan masker. Kemudian kalau pakai topi yang lebar gitu atau payungan juga nggak apa-apa. Jadi kan sekarang orang mau payungan nggak hujan juga nggak apa-apa. Orang mau pakai masker udah habit yang bagus gitu. Terus kemudian pakai kacamata hitam supaya lebih nyaman lagi. Dan itu juga kalau dulu orang suka malu-malu kan, sekarang udah kacamata hitam walaupun fungsinya banyak juga sebagaimana juga. Terus kemudian pakaian yang tahan panas, yang tabir surya, juga pakai tabir surya minimal 30 SPF. Jaga tubuh kita tetap sejuk dan tidak berkeringat menerus, kemudian menjadikan kita lebih lelah. Kemudian bisa juga kalau misalnya itu kita ya kalau ada AC kita masuk, kalau enggak kalau memang harus kita berhenti sebentar untuk menghilangkan keringat kita dengan handuk atau dengan apa saja itu supaya tidak terlalu menjadi, kalau udah kepanasan tuh kan pasti stres gitu ya. Nah itu jangan dihindari. Kenakan pakaian ringan dan lembut berwarna gelap dan yang tidak menyerap panas. Dan untuk pemilihan dan penggunaan seragam sekolah dan kerja memang perlu mengacu pada hal-hal yang tersebut ya, karena cuacanya tinggi panasnya. Minum secara teratur, ini yang penting. Minum yang secara teratur namun hindari alkohol dan terlalu banyak kafein dan gula. Makan dalam porsi yang kecil dan tapi lebih sering, makan dalam porsi yang kecil lebih sering, hindari makanan yang tinggi protein, kemudian juga berolahraga tetap, tidak boleh tidak. Kemudian juga bisa lakukan langkah-langkah praktis yang tadi sudah disebutkan untuk menghadapi cuaca panas dan ekstrim.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Wiwit atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di Pro3. Oh, ya.
1: Kalau Ibu, misalnya kita nggak enak.
0: Oke, baik. Nampaknya suaranya sangat terputus-putus.
1: Terima kasih banyak. Salam.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Wiwit. Mohon maaf karena suaranya tadi terputus dan juga nampaknya akan ada kegiatan atau aktivitas berikutnya yang Ibu akan segera laksanakan. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program 3 RRI untuk program Early Warning System. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam Ibu Wiwit. Baru saja pendengar kita berbincang dengan Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan berikutnya saya akan melanjutkan untuk dua narasumber yang sudah bersama kami malam hari ini, ada Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri. Saya ke Prof. Erma dulu. Baik, Prof, kalau dari sisi penelitian, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya gelombang panas ekstrim di Eropa tahun ini? Sampai di sini juga terakhir beberapa jam yang lalu WHO sudah mengeluarkan peringatan 1.300 nyawa begitu menjadi korban di sana. Ini apa yang sebenarnya terjadi, Prof. Erma?
2: Ya, saya mencoba menjelaskan, tapi bisa share screen juga ya, supaya untuk edukasi juga bisa nggak? Send request. Oke. Okay. Jadi send request ya untuk men-share hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh tim juga mengenai heat stress. Kita sebutnya heat stress ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tekanan panas atau stres karena panas gitu ya. Bahasa Inggrisnya heat stress. Nah, heat stress ini dua hal berbeda ya yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah fenomena heat wave yang ada di Eropa. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada saat itu di tahun 2003. Itu ada beberapa wilayah di Eropa juga secara luas yang mengalami heat wave yang ekstrim begitu. Dan itu terjadi pada bulan Juli. Dan pada saat itu tidak ada El Nino, ya, tidak ada El Nino. Artinya tidak ada anomali di Samudra Pasifik. Kemudian kejadian selain di Eropa itu juga terjadi panas yang sifatnya sebenarnya bukan heat wave ya, tapi kita menyebutnya sebagai heat stress tadi, itu di beberapa wilayah tropis. Wilayah tropis itu di sekitar Afrika, lalu Amerika, ya, bagian selatan, Brazil, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia. Sebagian dari wilayah Indonesia itu di tahun 2003 bulan Juli itu juga ternyata terindikasi, ya, berdasarkan riset yang dilakukan di tahun 2023 juga mengalami heat stress ini. Meskipun tidak menyeluruh, tapi sebagian mengalami. Lalu kejadian berulang di tahun 2013. 2013 itu juga sama, ya. Tidak ada apa-apa di Eropa, tetapi wilayah-wilayah tropis termasuk Indonesia yang saya sebutkan. Jadi selalu selain Middle East, ya, Timur Tengah. Jadi Eropa dan Timur Tengah itu hampir selalu terdampak, tetapi untuk khusus untuk Eropa itu sekitar bulan Juli. Nah, ketika 2013 itu di bulan Maret, Eropa tidak ada apa-apa, tapi kejadian itu meluas heatwave-nya di Middle East, di Timur Tengah, dan di wilayah-wilayah tropis lagi, yaitu di Afrika Selatan, di Afrika, di bagian Amerika bagian Selatan, dan juga sebagian dari Indonesia, terutama di sekitar wilayah ekuator, karena memang kita kalau di bulan Maret dan di bulan September itu kan posisi semu dari matahari memang di atas ekuator, begitu, ya. Yang menarik adalah kasus di 2019. Pada saat itu terjadi El Nino, dan dari tiga wilayah heat stress tadi, yang pertama Afrika Selatan, yang kedua juga sama wilayah di Amerika bagian selatan itu kena lagi, gitu, ya. Dan yang ketiga di Indonesia itu meluas dampaknya pada saat itu. Padahal terjadi di bulan Desember. Nah, ini kan yang menarik. Desember. Desember itu harusnya kan banyak hujan dan seterusnya. Tapi ternyata identifikasi dari hasil kajian ini menunjukkan Indonesia pada 2019 itu justru paling luas heat stress-nya. Nah, heat stress ini dihitung dari 4 komponen cuaca. Yang pertama, temperatur permukaan. Yang kedua, kelembaban. Yang ketiga, angin. Dan yang keempat adalah saya lupa yang keempat, ya. Jadi ada 4 komponen yang diperhitungkan intinya dari cuaca ini. Sehingga kalau kita menyebut indeks kenyamanan temperatur, ya, dan ini sudah dijadikan, sudah ada ISO-nya, sudah distandarkan internasional relate dengan kesehatan, itu kita punya beberapa kategori. Jadi ada kategori safe, ada kategori waspada atau alert, dan ada kategori yang sudah tinggi atau sangat tinggi atau ekstrim, begitu, ya. Nah, data-data kami menunjukkan bahwa, nah, ini yang menarik, ketika tadi 2019 itu relate dengan kasus El Nino, dan mengingat sekarang ini juga kita sedang mengalami El Nino dan baru dimulai pada bulan Juni, dan kita nggak tahu puncaknya kapan, gitu kan. Yang pasti secara indeks ini kan memang signifikan akan meningkat terus, ya, di bulan ini. Jadi sekarang ya saja fasenya sudah moderat, dan diprediksi memang akan continue menjadi kuat di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya sampai Oktober. Itu kita akan mengalami heat stress, gitu, ya. Tadi yang disebut sebelumnya oleh Bu Wiwit, ya, dari Kemenkes itu sudah menyampaikan. Nah, heat stress level apa, pertanyaannya, yang akan kita rasakan, ya, mengingat bahwa kita pernah mengalami hal yang persis di 2019, dan ya, ini pembahasannya langsung loncat ke Indonesia, ya, karena sebenarnya mekanisme di Indonesia itu heat stress, bukan heat wave tadi, ya. Heat wave itu kan memang sangat-sangat anomali, di sana hampir tidak ada. Jadi Amerika saat ini Eropa terperangkap dalam kondisi panas yang luar biasa, itu sudah sejak bulan Mei. Jadi 1300 itu nggak langsung tiba-tiba beberapa hari terakhir. Jadi saya juga mengonfirmasi kolega yang ada di Paris, saya benar-benar ingin menanyakan apakah ini bukan hoax, gitu, ya, yang berebut AC dan seterusnya itu yang terjadi ras. Ternyata benar, sampai hari ini tuh masih super hot. Tapi pantauan terakhir saya tadi, ini sangat relate dengan kondisi nggak ada awan sama sekali. Jadi wilayah ini benar-benar clear sky, dan radiasi itu benar-benar full terjadi, sehingga summer yang mereka rasakan itu benar-benar hotter banget, gitu. Super hot bahkan nyebutnya mereka. Super hot, ini benar-benar 40-43 itu nggak seperti heat wave sebelumnya yang dialami, sehingga banyak yang memang sudah melampaui batas kesehatan, nggak tahan. Nah, Indonesia ini bagaimana? Tadi saya katakan heat stress, relate dengan El Nino yang sekarang sudah mulai menguat. Nah, sampai level berapa dari hasil kajian kami dengan mempertimbangkan 4 parameter cuaca tersebut, itu sudah menghitung. Jadi tim di Brin sudah menghitung seberapa heat stress yang ada di darat ya, karena beda dengan yang ada di laut. Ternyata di laut itu kategorinya sudah sangat tinggi atau ekstrim. Itu terjadi di bulan Juli ini, Juli, Agustus, tapi kemudian nanti melandai. Jadi puncak-puncaknya Juli, Agustus di atas, di laut, di temperatur udara, tapi ini ya, bukan suhu di lautnya. Temperatur udara di laut itu sudah kategori yang membahayakan karena sangat panas gitu ya. Tapi kalau kita bicara di atas darat, itu kategorinya adalah alert, waspada atau tinggi. Nah, tinggi itu sudah ada rekomendasi kesehatannya bahkan gitu ya. Tinggi atau rekomendasi kesehatan dari indeks kenyamanan temperatur yang kita akan rasakan di bulan-bulan ini, itu menyangkut bahwa kita harus berhenti setelah, artinya gini, dalam waktu 30 menit bekerja, itu harus ada waktu istirahat ya dulu. Karena pasti akan berkeringat, dan apalagi kalau bekerjanya itu tidak ada AC-nya gitu kan. Itu kategori alert, kategori yang kita sudah mulai agak membatasi aktivitas kita di outdoor gitu ya. Dan itu sudah ada risetnya juga gitu. Di tahun 2023 sudah ada standar internasionalnya, bahkan kalau negara atau wilayah yang mengalami heat stress, tekanan panas, stres karena panas yang tinggi, nah itu kita akan mulai pelan-pelan alami Juli, Agustus lebih tinggi, ya kan? Kemudian ya memuncaknya itu bahkan di bulan Oktober gitu ya. Jadi ini belum karena akan setiap hari kan ini terakumulasi kan. Artinya setiap hari kita akan secara konsisten mengalami kondisi clear sky di jam 11 sampai jam 3 enggak ada, terik banget yang tadi disampaikan Mbak Wiwit gitu. Konsisten kita alami di bulan Oktober karena ya El Nino-nya makin lama makin menguat. Jadi mau enggak mau ini sebenarnya terdampak langsung. Dan daerah-daerah mana saja yang kami sudah petakan di Indonesia yang terdampak itu, ya antara lain yang suhunya tinggi ya, karena kan hotter ya, dan drier jadi satu, makanya memicu heat stress itu ya, itu adalah di Jakarta, Tangerang, dan seterusnya itu jadi Bogor enggak, karena dia dataran tinggi, maksudnya dia lebih adem gitu ya, suhunya kira-kira sekitar 2 derajat lebih rendah, jadi yang terpanas itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi tanpa Bogor ya, Jabodetabek gitu ya. Kemudian untuk di Jawa Tengah adalah di wilayah panturanya saja, Pantura di Jawa Tengah gitu ya, mulai Juli terutama kita akan mengalami ini. Lalu di daerah Tapal Kuda Jawa Timur itu kan sudah jelas ya, Madura seluruhnya akan panas banget dan kering. Lalu Tapal Kuda, jadi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan gitu ya, yang melengkung itu di bagian utaranya juga gitu ya, itu semua terkena efek yang paling kalau kita bicara Jawa itu akan sangat lebih ya, maksudnya itu more than gitu ya, artinya lebih tinggi, lebih hot, lebih dry gitu dibandingkan daerah-daerah lain yang ada bahkan di selatannya gitu. Nah ini hal-hal penting yang artinya kajian ini mestinya kan menjadi, ya kita harus memitigasi lah intinya, karena ini kondisi tidak biasa, kita akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panas dari biasanya, sehingga pada jam-jam tadi matahari begitu terik begitu ya, 11 sampai jam 3 kita harus membatasi aktivitas, itu artinya bahwa kita bekerja tuh harus stop gitu, harus ada waktu istirahatnya. Misalnya 30 menit istirahat semenit gitu, itu sudah kategori yang tinggi. Nah sekarang ini masih menuju ke tinggi gitu di bulan Juni ini, karena Juli nanti akan lebih tinggi dari kondisi yang kita alami di bulan Juni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, hasil-hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN.
0: Oke, baik. Ya, Mbak. Saya ke Bapak Avianto Amri, Ibu nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, Pak Avianto tadi dari Bu Wiwit, dari Kemenkes, juga dari Prof. Herma sudah menjelaskan banyak sekali apa yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan begitu ya. Kalau dari perspektif kebencanaan, Bapak Avianto Amri, pelajaran penting apa yang dapat dipetik Indonesia dari kejadian gelombang panas di Eropa?
4: Terima kasih Mbak Gea, Prof. Herma, selamat malam. Memang ini kan fenomenanya kayak kita sedang merebus katak di kompor secara pelan-pelan ya gitu. Kalau misalnya kataknya itu kita masukin ke air mendidih, dia bisa cepat untuk menghindar dan menjauhi dari airnya ya gitu. Tapi kalau fenomena sekarang ini kan yang kita sangat khawatirkan adalah kita tahu sebenarnya bahwa ini akan ada kemarau yang intens dan panjang, tapi kita belum ada apa pergerakan yang signifikan ya, dalam artian bagaimana sih menyiapkan warga untuk mengantisipasi ini. Tadi Mbak Wiwit sudah menceritakan mengenai apa saja sih langkah-langkah mengenai mitigasi dari segi aspek kesehatan ya gitu, dan juga Prof. Herma juga tadi sudah disebutkan. Tapi kan sense of urgency-nya ini yang perlu ditekankan kepada seluruh pihak untuk mengantisipasi, karena kita masih ada waktu nih, mungkin dalam waktu sebulan ke depan sebelum menghadapi si musim kemarau yang intens ini, belajar dari kemarau ya apa musim panas di Eropa ini ya gitu. Jadi pertama pembelajarannya adalah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, artinya memastikan bahwa kita punya stok air yang cukup, ada persediaan air, memastikan bahwa pada saat musim kemarau nanti kita sudah punya rencana untuk mengantisipasi ya gitu. Bekerja di luar, beraktivitas di luar bagi yang bisa menghindari itu adalah sebuah kemewahan. Tapi kalau misalnya para tukang-tukang, buruh, petani, atau nelayan, itu kan tandanya mereka harus punya strategi ya gitu, dalam hal memastikan mereka tidak dehidrasi, mereka cukup minumnya, dan juga ada waktu untuk mereka bisa berteduh gitu ya di saat mereka bekerja. Satu hal yang kita, atau dua hal yang mungkin kita kami pingin sorot itu adalah pertama wilayah yang rawan karhutla, misalnya daerah-daerah sekitar Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera bagian Selatan, ini kan sangat rentan ya, pada musim kering yang intens saja ini kita menghadapi karhutla yang cukup besar, apalagi di mana kita menghadapi fenomena Super El Nino. Tandanya kita bakal melihat kemungkinan asap yang cukup tebal sehingga itu bisa mempengaruhi pernafasan, kebakaran yang lebih intens, sehingga ini juga mungkin harus diantisipasi di wilayah-wilayah yang memang rawan karhutla. Yang kedua, itu kami sangat menyoroti wilayah-wilayah pasca bencana. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akibat banjir dan longsor November tahun lalu. Ini mereka masih sangat kesulitan. Mereka banyak yang masih tinggal di hunian sementara, rumah yang mungkin apa adanya, sumur yang masih rusak, dan juga sawah-sawah yang masih terbenam lumpur. Nah, saat sekarang dalam waktu 2-3 bulan lagi mereka akan menghadapi, atau kita semua akan menghadapi musim kering yang sangat intens. Nah, ini tentunya harus ada strategi atau cara untuk mereka bisa bertahan ya, atau setidaknya menjalankan hari-harinya. Minggu lalu saya baru dari Pidijaya di Provinsi Aceh. Itu memang kondisinya sangat penuh tantangan ya gitu, di mana masih banyak sekali warga yang tinggal di huntara tapi tidak punya aktivitas ekonomi atau tidak berpenghasilan karena sawah-sawahnya masih rusak terbenam lumpur. Inilah yang mungkin perlu kita gerakan juga ya, apalagi dari kelompok masyarakat sipil, bahwa Indonesia itu sangat rentan bencana berlapis. Jadi mungkin saja di masa kekeringan ini akan memperparah wilayah-wilayah yang sedang pemulihan bencana, ataupun juga nanti mungkin di masa kekeringan ada juga wilayah yang sudah terdampak dan kemungkinan terjadi gempa atau tsunami atau lain-lainnya ya gitu. Nah ini yang apa sistem ketahanannya kita yang harus sudah bisa memikirkan seperti apa caranya untuk bertahan menghadapi El Nino ini. Ini demikian Mbak Gia.
0: Oke, kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri, Bapak Avianto, apakah dirasa sudah cukup aware dengan kondisi ini atau seperti apa, Pak, saat ini? Dan kesiapan pemerintah juga.
4: Iya, kalau kita lihat, saya rasa pemerintah dan juga kalangan akademisi sudah semakin giat ya untuk memberikan diskusi-diskusi, sosialisasi. Tapi contohnya kayak pembelajaran kita tentang kembali ya waktu Sumatera terjadi itu sebenarnya ini kan pengaruh banjir longsoran itu akibat badai dan peringatan itu sebenarnya sudah muncul 10 hari sebelumnya tapi orang-orang tidak melakukan tindakan dan belum memahami tentang seberapa besar sih dampaknya dan apa yang harus dilakukan. Nah, belajar dari pengalaman Sumatera kemarin, sebenarnya dalam apa fenomena kekeringan ini kita perlu menjelaskan apa cara-caranya, strateginya itu dengan mudah dipahami ke masyarakat karena menurut kami warga itu belum semuanya memahami seberapa seberapa besar sih dampak si El Nino ini ya gitu dan cara-caranya seperti apa yang mereka harus siapkan mulai dari sekarang gitu, bukan menunggu sampai kekeringannya ini ya gitu. Dan tandanya strategi komunikasinya harus mudah dipahami, harus jelas, harus akurat dan juga disalurkan oleh tokoh-tokoh yang mereka percaya ya, trusted agents-nya gitu. Jadi mungkin orang di Banten gitu atau di Madura gitu mungkin beliau belum familiar dan Prof. Erma nih, mohon maaf ya Prof. Erma gitu. Tapi mungkin tokoh-tokoh agamanya apa guru-guru, tokoh masyarakat di sana jauh lebih didengar gitu. Nah, sehingga kita kayak pengalaman COVID deh gitu. Jadi emang strategi komunikasi ini harus masif, harus serentak dan memang harus kerjasama dengan seluruh kelompok di masyarakat gitu dan mereka harus menyuarakan hal-hal yang konsisten. Begitu.
0: Oke, strategi komunikasi massa juga diperlukan ya, Bapak Avianto Amri ya. Tidak hanya melalui pemerintah tapi masyarakat yang memiliki ibarat kata apa ya, peran-peran strategis yang mungkin banyak yang mendengarkan itu juga harus bisa masuk lewat situ begitu ya. Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Baik, Prof. Erma, Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas seperti negara-negara tersebut ya. Tapi apakah akan ada fenomena serupa yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia? Apakah mungkin sih Prof terjadi satu saat nanti anomali-anomali yang kita tidak bisa prediksi begitu barangkali?
2: Ya, yang pasti gejala heat wave-nya sendiri itu kan sangat di utara ya, ke Eropa dan belahan utara, tapi ada indikasi 10 tahun terakhir itu semakin bergerak ke selatan, jadi seakan menjalar gitu. Kita bayangkan aja wilayah di Asia atau Asia Tenggara, itu beberapa wilayah sudah mengalami panas ekstrim yang 39, 40, 41 gitu. Itu sudah terdeteksi dari berbagai alat yang terpasang, wilayah seperti Vietnam, Thailand gitu, itu kan sudah wilayah di Asia Tenggara ya, bahkan sampai yang sudah pernah juga merasakan 39-40 itu adalah daerah di Singapura gitu kan, karena memang daratannya kan nyambung Mbak, daratannya nyambung, jadi benua yang besar di Asia itu nyambung dengan utaranya lagi kan, sehingga ada kemungkinan anomali itu bisa menjalar apabila terjadi di darat. Jadi kenapa disebut gelombang ya, karena dia menjalar gitu, dia bisa menjalar gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia memang dipisahkan oleh laut ya, tapi ada wilayah yang sangat dekat dengan, saya katakan tadi, Singapura. Kan terhenti tuh di Singapura daratannya, lalu dipisahkan Selat Malaka, lalu baru ada Semenanjung Malaya itu, Malaysia, gabung kemudian dengan ada beberapa kepulauan maksudnya ya, yang paling dekat mungkin kepulauan Riau dan seterusnya. Nah, kita juga sudah pernah mengkaji bahwa kita akan mengalami heat spell atau bisa disebut dengan apa? Kalau di sana kan ada heat wave, kalau di kita fenomenanya hot spell. Hot spell itu beberapa hari berturut-turut selama 5 hari, gitu, minimal 3 hari berturut-turut suhu terekam di atas 37. Itu sudah luar biasa. Kalau suhu maksimumnya di atas 37, 3 hari berturut-turut sudah terjadi hot spell, gitu. Nah, hot spell ini dari waktu ke waktu itu mengalami tren naik, terutama di daerah-daerah yang tadi berdekatan dengan Semenanjung Malaya, karena tadi bisa menjalar kan si panas dari utara itu, gitu ya, ketika terjadi summer Juni, Juli, Agustus itu terutama gitu. Nah, untuk Indonesia ditambah lagi kita ada Maret dan ada September, di mana posisi semu matahari benar-benar berada di atas ekuator. Jadi kita ada dua sumber yang kalaupun terjadi anomali ya bisa menjalar dari Asia Tenggara sampai ke Batam, lalu Kepulauan Riau yang paling terdampak karena intinya yang paling berbatasan dengan Selat Malaka itu ya. Nah, sementara kemarin juga badai juga di Selat Malaka gitu. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Amri mengatakan kita itu multi hazard sebenarnya ya. Gempa juga ring of fire-nya ada di Sumatera gitu. Nah, jadi bisa terjadi bahkan dalam anomali temperatur juga gitu. Karena tadi ada dua sumber, yang pertama posisi semu matahari, yang kedua adalah penjalaran dari Asia Tenggara gitu, meskipun dipisahkan oleh laut, tapi laut itu kan juga panas sekarang, bahkan suhu panas di lautan itu jauh lebih tinggi daripada di udara di atasnya gitu. Nah, ini akumulasi panas ini kan bagaimana kalau nggak bisa dilepaskan, pasti akan terlepas di udara, dan udara yang terdekat itu yang kita rasakan kan sebagai temperatur yang menyentuh kulit kita gitu. Seperti itu sih saya kira.
0: Baik.
2: Mungkin hanya ke depan.
0: Baik. Ya. Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri, kita sudah ada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri saya ingin mendengarkan closing statement mungkin dari Prof. Erma terlebih dahulu, closing statementnya terkait kondisi saat ini di Eropa dan apa yang harus kita lakukan.
2: Ya, pelajaran penting dari Eropa bahwa anomali apa yang berkaitan dengan temperatur yang ekstrim itu bisa terjadi dimanapun, tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sangat spesifik, tetapi ini sudah menjadi tren global karena berkaitan dengan perubahan iklim atau perubahan iklim global begitu ya, sehingga kita juga harus waspada itu, apalagi kita sekarang sedang El Nino dan kita ada indikasi akan mengalami heat stress sampai bulan antara bulan Juli sampai bulan Oktober, sehingga kita harus mewaspadai kondisi ini gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Prof. Erma. Berikutnya Bapak Avianto Amri, silakan Pak closing statement-nya.
4: Kami dari MPBI ingin mengajak semua unsur dari pemerintah ya untuk bagaimana bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat di sini, tentunya para kepala daerah, para perwakilan dari kementerian dan lembaga di pusat untuk bisa menggerakkan seluruh dinas-dinas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, agar warga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi musim kemarau panjang ini ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kita harus bisa lakukan saat ini. Jangan sampai kita telat dalam menyiapkan, sehingga pada saat musim kemarau nanti itu akan menjadi semakin besar tantangan kita. Terima kasih.
0: Oke, intinya bagaimana kita bisa memitigasi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, menggali pengetahuan ya, informasi-informasi seperti dialog pada malam hari ini atau ke portal-portal sumber informasi dari pemerintah supaya kita semua aman dan juga selamat seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber kami malam hari ini ada Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, kemudian Bapak Dr. Avianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atas waktunya yang sudah diluangkan untuk Pro 3 ini, bukan kali yang pertama, kami apresiasi sekali, terima kasih, semoga edukasi yang diberikan ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selamat beraktivitas kembali, selamat malam.
4: Terima kasih, Mbak Gia.
0: Terima
4: Mari,
0: kasih.
4: Prof. Herman.
0: Baik, pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami di program Early Warning System dengan topik gelombang panas di Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dengan tiga narasumber, Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian Dr. Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Perbincangan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari. Jangan lupa, pendengar, Anda juga bisa terus mendengarkan atau menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa follow untuk sosial media dari program EWS, yaitu di program EWS Pro 3 di Instagram. Saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu, namun untuk Anda jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur, sampai jumpa.
5: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: gempa datang tiba-tiba. Tapi tenang, kamu bisa tetap selamat asal tahu caranya. Pertama, lindungi kepala. Gunakan bantal, tas, atau masuk ke bawah meja. Kedua, jauhi jendela, kaca, dan dinding. Ketiga, jangan buru-buru lari keluar. Tunggu guncangan reda, baru evakuasi ke tempat terbuka. Tenang saat gempa, selamatkan nyawa. Kamu bisa jadi penentu keselamatan orang sekitarmu. Gempa bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Saat bumi berguncang, jangan panik, lindungi kepala. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Hindari jendela, bangunan tua, dan tiang listrik. Ikuti jalur evakuasi. Siapkan tas darurat yang isinya dokumen penting, senter, air minum, obat-obatan, dan makanan ringan. Kenali titik kumpul di lingkunganmu dan dapatkan informasi resmi dari BMKG, BNPB, atau media terpercaya. Waspada itu pilihan, siaga itu penyelamat.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan

0: Pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
0: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru

0: menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
1: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
2: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
1: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
2: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
3: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
2: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
6: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
7: Insyaallah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, dari.
6: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for side ball.

0: We prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan memperdengarkan Anda, yaitu mimbar Buddha yang akan disampaikan oleh Bapak Jayadamo Jenal, adik dari Vihara Dhamma Metta Jember, dengan tema Nahkoda Batin di Hari Uposatha. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติอัตตุนะโมพุทธายะSelamat malam Bapak Ibu dan saudara dari Sdhamma yang berbahagia. Mari kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kepada Sang Tri Ratna Buddha Dhamma dan Sangga atas berkah karma baik kita masing-masing. Kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat, tenang, dan dipenuhi semangat untuk belajar dhamma. Hari ini mimbar agama Buddha yang saya bawakan akan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai umat awam, namun seringkali dilewatkan esensinya. Topik hari ini adalah nahkoda batin di hari uposatha, menyelaraskan disiplin dhamma dan ilmu pengetahuan modern. Melalui pembabaran dhamma yang singkat ini, kita akan melihat bagaimana hari uposatha yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sejak 2600 tahun yang lalu ternyata bukan sekadar ritual tradisi kuno, melainkan sebuah metode peremajaan biopsikologis yang sangat ilmiah dan dibutuhkan oleh manusia modern saat ini. Bapak Ibu, saudara dari Sdhamma yang berbahagia, secara harfiah kata uposatha berasal dari bahasa Pali yang berarti masuk untuk tinggal atau mendekat. Makna spiritualnya adalah sebuah hari di mana kita memilih untuk masuk ke dalam batin kita sendiri, menjauhi sejenak hari dari hiruk pikuk keduniawian dan mendekat kepada praktek dhamma yang lebih tinggi. Sang Buddha menetapkan hari uposatha mengikuti fase perputaran bulan, sistem lunar, yaitu pada saat bulan baru atau tilem tanggal 1, bulan purnama penuh atau purnama di tanggal 15, dan setengah bulan terang maupun gelap tanggal 8 dan tanggal 23. Mengapa Guru Agung kita memilih waktu-waktu itu? Secara intuitif dan spiritual, Sang Buddha memahami bahwa alam semesta memiliki ritme. Pada saat bulan purnama atau bulan baru, energi alam mengalami transisi. Ilmu pengetahuan modern melalui bidang astronomi dan kronobiologi kini membenarkan hal tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pada fase bulan purnama, manusia mengalami fluktuasi hormon. Salah satunya penurunan hormon melatonin yang membuat kita cenderung lebih terjaga, gelisah, atau sulit tidur di malam hari. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang tanpa batas tidak ingin waktu terjaga dan energi yang tinggi tersebut terbuang sia-sia untuk hal-hal negatif atau hiburan duniawi yang tidak berguna. Oleh karena itu, beliau mengarahkan umatnya, gunakanlah momentum alam ini sebagai rem spiritual. Berkumpullah di wihara, lakukan puja bakti, mendengarkan dhamma, dan bermeditasilah hingga larut malam.
Dengan demikian, uposatha adalah hari pembersihan batin. Jika bagian kita yang kotor harus dicuci setiap hari, maka batin kita yang kotor oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin atau moha, selama hari-hari kerja harus dibersihkan secara intensif pada hari uposatha. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh umat Buddha ketika menjalani uposatha sila dan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi modern memandang aktivitas tersebut. Ada tiga pilar utama dalam hari uposatha. Yang pertama, umat Buddha melatih sila, kedelapan sila sebagai dopamin detox. Pada hari biasa, kita melatih Pancasila Buddhis, lima sila. Namun pada hari uposatha, kita meningkatkan latihan moralitas kita menjadi atas sila, delapan sila. Pada sila ketiga, Pancasila, Kamesu Micacara Wiramakni diganti dengan Abrahma Wihara Wiramakni, artinya tidak melakukan hubungan suami istri atau melakukan seksual dengan siapapun, artinya dengan suami atau dengan istri kita sendiri. Kemudian kita menambahkan komitmen untuk tidak makan setelah tengah hari, tidak menonton hiburan atau memakai wewangian, dan tidak tidur di tempat yang mewah. Bagi orang awam yang belum memahami, aturan ini terkesan mengekang. Namun dari sudut pandang psikologi perilaku modern, atasila adalah metode dopamin detox. Detoksifikasi dopamin yang paling murni. Manusia modern saat ini dibombardir oleh kesenangan instan, notifikasi ponsel, video pendek, makanan manis, dan berbelanja daring. Semua ini membanjiri otak kita dengan zat kimia yang bernama dopamin secara berlebihan. Akibatnya, reseptor atau penerima zat yang bernama dopamin secara berlebihan. Akibatnya, reseptor penerima dopamin kita di dalam otak kita menjadi tumpul. Kita menjadi mudah bosan, cemas, sulit fokus, dan selalu merasa kurang. Ketika kita menjalankan atasila selama satu hari penuh, kita sengaja memutus asupan kesenangan instan tersebut. Kita mengistirahatkan saraf-saraf kita. Hasil ilmiahnya, reseptor dopamin kita akan mengalami penyembuhan dan kembali sensitif. Setelah hari uposatha selesai, Anda akan menyadari bahwa Anda menjadi lebih mudah bersyukur, lebih fokus, dan mampu merasakan kebahagiaan sejati dari hal-hal yang sangat sederhana. Kemudian, yang kedua, berpuasa uposatha sila sebagai autofagi biologis. Sila keenam dari atasila berbunyi Sikala Bujana Wiramakni Sikabadang Samadhiyami, yang berarti melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang salah setelah tengah hari
Saya ulang, setelah tengah hari hingga keesokan paginya, umat Buddha berpuasa makanan padat selama kurang lebih 16 hingga 18 jam. Dalam dunia medis modern, baru-baru ini sangat mengandrungi metode yang disebut intermittent fasting atau pembatasan kalori berkala. Pada tahun 2016, seorang ilmuwan Jepang menangkan hadiah Nobel kedokteran karena berhasil membuktikan proses yang disebut autophagy. Autophagy adalah kondisi di mana ketika tubuh manusia berpuasa lebih dari 12 jam, sel-sel tubuh yang kelaparan tidak akan mati, melainkan mereka mulai memakan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak, racun, dan potensi sel kanker dalam tubuh kita. Jadi saya ulangi ya, autophagy adalah kondisi di mana ketika tubuh manusia berpuasa lebih dari 12 jam, sel-sel tubuh yang kelaparan tidak akan mati, melainkan mereka mulai memakan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak, racun, dan potensi sel kanker di dalam tubuh kita. Puasa uposata adalah detoksifikasi fisik, sembari batin kita dibersihkan dengan dhamma. Organ-organ tubuh kita, terutama sistem pencernaan, diberikan waktu untuk meremajakan diri secara biologis. Pilar yang ketiga adalah menghadiri puja bakti dan bermeditasi. Ketika kita duduk diam, mengamati napas dan membaca parita dengan penuh kesadaran, apa yang terjadi pada otak kita? Riset dari Harvard Medical School yang menggunakan pemindaian MRI membuktikan bahwa meditasi rutin secara fisik mengubah struktur otak manusia, sebuah konsep yang disebut neuroplasticity. Meditasi terbukti menyusupkan ukuran amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa takut, cemas, stres, marah, ya. Sebaliknya, meditasi mempertebal korteks prefrontal, pusat otak yang mengatur logika, konsentrasi, dan kendali emosi. Secara kimiawi tubuh, meditasi menurunkan hormon kortisol, hormon stres, secara drastis dan menaikkan zat neurotransmitter penenang bernama GABA serta hormon serotonin. Inilah alasan mengapa setelah bermeditasi di hari pusata, tubuh kita terasa ringan dan batin kita dipenuhi kedamaian. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita hidup di mana teknologi bergerak sangat cepat, namun kedamaian batin bergerak sangat lambat. Banyak orang memiliki ekonomi yang mapan, namun memiliki tidur yang gelisah. Banyak orang memiliki ribuan teman di media sosial, namun merasa kesepian di dalam batinnya. Mengapa ini terjadi? Karena kita kehilangan kendali atas nahkoda batin kita sendiri. Kita selalu didorong oleh arus keinginan tanca yang tidak pernah ada habisnya. Hari uposatha hadir sebagai jangkar,
Sang Buddha tidak meminta kita untuk menjadi biku atau bikuni dan meninggalkan dunia ini selamanya. Sang Buddha sangat realistis. Beliau hanya meminta luangkanlah waktu 4 kali dalam sebulan, atau jika terlalu berat, pilihlah 2 kali dalam sebulan pada saat bulan purnama dan bulan baru untuk menjadi nakoda atas batin kita sendiri. 1 hari uposatha yang kita jalani dengan sungguh-sungguh adalah sebuah investasi spiritual dan kesehatan yang tidak ternilai harganya. Melalui uposatha, kita membuktikan bahwa kita adalah tuan atas tubuh dan pikiran kita, bukan budak dari gawe kita, bukan budak dari lidah kita yang selalu ingin makan enak, dan bukan budak dari ego kita yang selalu ingin dipuji. Sebagai kesimpulan, mari kita camkan bersama-sama bahwa hari uposatha bukanlah sekedar kewajiban ritual keagamaan yang kaku. Uposatha adalah sebuah sistem perawatan komprehensif bagi jiwa dan raga yang dirancang oleh Sang Buddha dan telah divalidasi oleh ilmu pengetahuan modern. Uposatha membersihkan tubuh kita melalui proses autofagi saat berpuasa. Uposatha menyembuhkan mental kita melalui detox dopamin saat menjalankan atasila, dan uposatha menenangkan jiwa kita melalui restrukturisasi otak saat kita bermeditasi dan melakukan puja bhakti. Oleh karena itu, marilah kita menyambut hari uposatha yang akan datang dengan penuh sukacita dan keyakinan sadda. Jangan jadikan atasila sebagai beban, melainkan jadikanlah ia sebagai hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk kesehatan tubuh dan kedamaian batin kita sendiri. Sebelum mengakhiri mimbar agama Buddha hari ini, marilah kita bersama-sama memancarkan cinta kasih kita ke seluruh alam semesta. Semoga kekuatan kebajikan yang kita pelajari hari ini membawa berkah kedamaian bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbisata bhavatu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ruang keluarga sederhana di malam hari. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, banyak keluarga menghadapi dilema, memiliki anak banyak atau hanya satu. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosional keluarga kecil yang hanya memiliki satu anak, Rara.
1: Rara, udah selesai belajarnya, Nak? Ibu sudah siapin makan malam?
2: Sebentar lagi, Bu. Lagi ngerjain tugas dari sekolah dulu.
3: Tugasnya banyak sekali ya, Nak. Jangan terlalu dipaksain. Kesehatan kamu kan lebih penting.
2: Iya ya, tapi ayah juga tahu kan, nilai ujian akhir semester ini menentukan masa depanku.
1: Benar juga. Semua harapan kami tertuju padamu, Ra. Kamu satu-satunya anak kami.
0: Drama radio Rumah Kosong, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Dede Firdaus sebagai ayah, Sarah Ganevi sebagai Rara, Hasnia Rahmawati sebagai ibu, Fitri Rianti sebagai Caca, narator Gita Puspita. Esok harinya, ibu berangkat kerja berjualan nasi uduk. Dari pagi sampai malam ia berjuang keras. Begitu pula ayah, yang merupakan seorang tukang sapu jalanan yang gigih bekerja dan berharap anaknya tidak memiliki nasib yang sama.
3: Brosur kampus, bagus banget kampusnya. Ada jurusan kedokteran lagi, cocok banget ini buat Rara. Aku simpen dulu ah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Bu, ibu, ada sesuatu nih. Lihat ini.
1: Brosur? Brosur apa ya?
0: Coba ibu baca, bu. Kampus ini bagus banget. Cocok sekali untuk Rara. Bahkan ada beasiswanya. Nanti kita ajak Rara masuk jurusan kedokteran ya, bu.
1: Wah, bagus sekali ya. Nanti kita bicarakan dengan Rara ya.
2: Sepulang sekolah, Rara melangkah masuk ke rumah dengan kelelahan yang tampak jelas. Suasana hangat keluarga seketika berubah menjadi tegang saat ibu dan ayah memulai percakapan yang serius tentang masa depan Rara. Rasa bingung dan sedikit takut terpancar dari wajah Rara saat mendengar pertanyaan mengenai rencana kuliahnya. Ia bahkan sempat mengira akan dijodohkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ra. Ibu dan ayah ingin bicara sebentar sama kamu.
3: Iya ya, kenapa?
1: Rara, setelah lulus SMA nanti rencana kamu apa?
3: Kok ibu sama ayah tiba-tiba nanya kayak gitu? Jangan-jangan Rara mau dinikahin ya? Ih, gak mau bu, gak mau. Rara masih mau main-main dulu.
0: Bukan sayang, ibu sama ayah pengen tahu setelah lulus nanti kamu mau kuliah di mana? Ibu dan ayah sudah menemukan kampus yang bagus loh. Bahkan ada beasiswanya. Namanya Universitas Insan Mutiara. Kamu ngambil jurusan kedokteran ya, Ra?
1: Iya. Rara, kamu harus rajin belajar ya. Nilai kamu harus bagus supaya bisa dapat beasiswa.
3: Ya, Bu. Pertama, Rara tuh udah punya kampus impian sendiri. Terus, kedua, Rara nggak mau ngambil jurusan kedokteran. Capek tau, Bu. Dokter itu harus pinter. Otak Rara tuh nggak secerdas itu.
0: Pokoknya, ayah mau kamu kuliah di kampus itu dan ngambil jurusan itu. Dan harus beasiswa.
1: Sudah. Sabar ya, sabar.
2: Sinar matahari sore menerpa wajah Rara dan Caca. Caca yang jeli mengamati sahabatnya menyadari gelagat Rara yang tampak murung dan juga melamun. Ia mencoba mengajak Rara untuk bermain agar pikiran sahabatnya itu sedikit teralihkan. Namun ternyata Rara masih tampak ragu dan bahkan enggan menceritakan masalahnya.
4: Ra? Ra? Woi, Ra! Kamu lagi ngelamunin apa sih? Kayaknya banyak pikiran banget deh.
3: Enggak kok, Ca. Eh iya, abis sekolah main yuk. Aku gak betah tahu di rumah.
4: Kenapa? Emangnya kamu ada masalah sama orang tua?
3: Nanti aja deh aku ceritain. Sekarang kita main dulu ya.
4: Oh iya, Ra. Kamu udah belajar buat ujian minggu depan belum?
3: Belum. Tenang aja lah. Gampang kok.
4: Tahu gak kalau besok itu deadline tugas loh?
3: Tugas apa lagi sih? Ih, mager banget.
4: Ih, masa kamu lupa sih? Kan kita ada tugas matematika. Yuk, nanti malam kita kerjain bareng yuk.
2: Ya, Rara anak tunggal. Merasakan beban harapan yang begitu besar dari kedua orang tuanya. Bahkan ia sendiri merasa tertekan seakan-akan keberhasilannya menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan keluarga.
3: Beban. Kadang aku ngerasa seperti beban. Semuanya harus sempurna. Nilai bagus, masuk universitas terbaik, pekerjaan yang sukses. Capek banget, mana harus beasiswa? Uang dari mana kalau aku gak beasiswa?
0: Rara, jaga omongan kamu itu. Ayah sama ibu gak bermaksud memberimu tekanan. Kami hanya ingin yang terbaik buat kamu.
1: Benar sayang, kami bangga sama kamu. Apapun hasilnya, yang penting kamu berusaha sekuat tenaga. Keberhasilan bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang usaha dan kebahagiaan kamu.
3: Tapi aku gak bahagia, Bu.
2: Waktu terus berjalan. Dengan paksaan orang tua, Rara giat belajar untuk meraih mimpi orang tuanya. Mimpinya mungkin gak sih? Meskipun Rara sering mengeluh, tetapi hasilnya...
0: Ra, hari ini pengumuman masuk Universitas Insan Mutiara kan? Gimana hasilnya?
3: Iya ya, bisa sabar gak sih? Keterima.
0: Alhamdulillah, Rara keterima.
1: Alhamdulillah.
2: Orang tua Rara sangat bahagia. Sebaliknya, Rara hanya terlihat pasrah. Dia tidak mendapatkan kampus dan jurusan yang diinginkannya.

0: tekanan. Mereka hanya ingin melihatnya bahagia dan sukses dengan caranya sendiri.
1: Maaf, Bu. Ya, aku terlalu sensitif. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk Rara.
2: Sayangku, Rara adalah anugerah terindah bagi kami. Kehadiranmu telah mengisi hidup kami dengan kebahagiaan. Jangan pernah merasa terbebani, anak.
3: Rara peringai bagi kami. Rara adalah cahaya yang menerangi hidup kami.
0: Rara menyadari bahwa menjadi anak tunggal tidak selalu menjadi beban. Dengan dukungan dan kasih sayang orang tuanya, ternyata ia mampu menghadapi tekanan dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Bahkan dia belajar bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus dinikmati.
1: Terima kasih ayah, ibu, aku sayang sama kalian.
0: Seiring berjalannya waktu, Rara akhirnya menjadi seorang dokter yang sukses dan mampu membanggakan kedua orang tuanya yang hanya seorang penjual nasi uduk juga seorang tukang sapu jalanan. Kini orang tuanya sudah tidak bekerja lagi dan telah tinggal di rumah yang cukup luas untuk menikmati masa tuanya dengan tanaman-tanaman yang ditanamnya di pekarangan rumah, tentunya hasil jerih payah Rara. Begitupun Rara, yang kini hidupnya sangat senang. Bahkan Rara banyak rekan dalam hidupnya, senior-seniornya juga yang ternyata hendak melamarnya menjadikannya seorang istri. Namun ternyata Rara masih ingin penuh membagi waktunya bersama ayah dan ibu. Drama Radio Mimpi Ayah, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Penulis naskah, Pita Loka. Sutradara, Ilma Afia. Teknik montase, Hakim dan Sumarno.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prusatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prusatu, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan aktivitas malam hari Anda. Tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
2: Ibu!
3: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
2: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
3: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
4: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, belakangan ini masyarakat di berbagai daerah masih merasakan cuaca yang tidak menentu. Mulai dari hujan yang datang tiba-tiba sampai suhu udara yang terasa lebih panas. Sementara itu di benua Eropa justru tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah. Para ilmuwan menjelaskan kondisi ini dipicu oleh kombinasi fenomena heat dome atau kubah panas dan perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, sehingga suhu di sejumlah negara menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Studi terbaru juga menunjukkan bahwasanya perubahan iklim membuat kejadian gelombang panas ekstrim jadi jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan beberapa dekade lalu. Fenomena ini menjadi pengingat bahwasanya cuaca ekstrim kini semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga masyarakat perlu terus mengikuti informasi cuaca dan menjaga kesehatan ketika beraktivitas di luar ruangan.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah arah pendidikan tinggi di berbagai negara, termasuk China. Dalam 5 tahun terakhir, universitas-universitas di negara tersebut menghapus atau menghentikan sekitar 12.200 program studi yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, lalu membuka lebih dari 10.000 program baru yang berfokus pada AI, data, robotika, dan teknologi masa depan. Jurusan di bidang seni, humaniora, bahasa asing, sampai penerjemahan menjadi yang paling banyak terdampak karena dinilai mulai tergeser oleh perkembangan teknologi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah di era transformasi digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: aku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh. Soale brai wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene ndo adak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicidhet lho. Jadi rungokno tok. Lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine yo seger. Oh gak mendemi yo gelem ae aku. Nek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lek boleh. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Piye? Piye to kabare?
1: Kabar apa sing kok takokke?
0: Yes. Nah iki seneng aku.
1: Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Aku nyang endi aku?
0: Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanda loro lak ngono.
1: Ditakoni kok jendigong ke cokok ki lho.
0: Lho, aku iki ora mbingungke.
1: Lah iya, rungokno pitakonku iki.
0: Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rawani.
1: Lah iya, aja wis aja.
0: Tapi ono apik ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dadi sampean karo aku supaya campur
1: ya. Campur.
0: Lah ya kapan?
1: Mosok kalah karo tahu campur. Lah
0: ya. Ya gak kalah, Pak.
1: Lah iya.
0: Asale kok
1: sampe kedele asale. Kedele.
0: Kedele ta? Heeh. Iki nyathek rodok banter iki. Nyathek rodok banter iki.
1: Sik to.
0: Lah anu, sing tak takon niku asale jeneng kok Santolowo iku mesti kan ono mangsrute.
1: Lho, kok mangsrute piye to? Mangsute.
0: Oh, mangsute. Mangsute opo sih Santolowo
1: kowe? Kuwi ono sejarahe.
0: Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak?
1: Apa to kok dijenengake Santolowo?
0: Ya, kuwi apa to?
1: Kuwi aja takon aku.
0: Lah takon sapa?
1: Takon mbahku.
0: Lah saiki dununge mbah iki ning endi?
1: Aku dhewe bingung ya.
0: Kok tiba iku tuh gendeng.
1: Ya pancen yang ini lho, Lo.
0: Ya apa sih, Pak?
1: Heh? Lah ya. Kusik-kusik.
0: Lah aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi. Tak celuk Pak, tadi menghormati
1: ta. Loh, kowe ngundang
0: Woi, sawong ganteng ini kok besok kabeh lho aku.
1: Kowe ngundang aku, Pak, iki kowe iki apa anakku?
0: Loh, aku kan ngurmati wong suwek.
1: Oh iya.
0: Anu wong tuwek.
1: Wong tuwek kok wong suwek.
0: Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa, Pak? Kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung.
1: Lho, piye to?
0: Iya.
1: Kowe urung tau weruh kondangku.
0: Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko.
1: Kesugih aku.
0: Waduh, sugih
1: bondo. Sugih bondo bantu.
0: Gandu.
1: Panduso atau Gandu
0: Soko Bondo ya?
1: Bondo
0: iya terus?
1: Apa yang aku takut ke? Loh aku orang tahu loh dengan rumahku
0: nak apa ini kok nak apa ini?
1: Loh gombal apa yang ada? Loh
0: kok boleh anjok gombal?
1: Loh saking sugihku
0: tapi ya lemari ini tak delok papat
1: papat, pancet
0: wiro tau? Oh meja kursi ini teluk
1: yang itu papat berai aku
0: kabe ngeridit ya
1: Nek guneman sing diatur.
0: Oh, iya. Diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry oh. Pak.
1: Heh?
0: Sorry.
1: Sorry kecap.
0: Lho. Sorry kecap lak kasinen.
1: So,
0: lho. Ya sepurane sing akeh.
1: Iya. Piro? Paman 1000 cukup?
0: Oh. Ya undakno titik ya, Pak.
1: Lho gak iso. Undak pas lho kuwi.
0: Heh?
1: Nek akeh-akeh ku ora iso metu dhuwit.
0: Lah becake pulang pergi 500.
1: Mosok lagi pedhok njaluk sepuran iki lho.
0: Iki sing diomong apa sih kok mblakrak gak karo-karone. Iya kata aku pedo kelek guyon awet no mbak
1: ya pancet
0: pedo seni ini sampai ini sing langgeng itu melok seni apa sih pak
1: aku dia ya bingung
0: lu kok bingung iya
1: sosok gak karuan sih tak ilok itu
0: oh kadang-kadang
1: orang-orang ngintil guna wis wis nah ini aku karo kowe ini
0: iya
1: ak ngintil ini gitu. Nah, karo Jawa Timur
0: tapi gak apa-apa pak baik ya. Mulok wong jenenge cocok-cocokan ya. Boleh cocok lah terus ta.
1: Ya.
0: Iya, kemarin kan dites dhisik ya.
1: Dites.
0: Tapi gak Pak iki gak tes-tesan langsung dadi Pak.
1: Langsung.
0: Langsung. Pokoke buyar mesti trimo.
1: Wi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi.
0: Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal, tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting.
1: Mangan kuwi aja mung siji.
0: Ya. Kudu sembarang.
1: Lho, dipangan.
0: Meja.
1: Heeh. Lho kok sik to?
0: Artinya sing mengandung vitamin.
1: Lah kok meja?
0: Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang.
1: Oh iya, iya.
0: Kentang, tomat,
1: ayam, kangkung.
0: Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja.
1: Tikus sik to?
0: Ya.
1: Dadi aku pokoke mangan tikus.
0: Karena sing dipangan nek gak diringkes bengi iku dikludusi tikus.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ning ora ana nggonku tikus ora ana.
0: Oh, tikus gak ana, Pak.
1: Oh, pembersihan.
0: Oh, bersih ya mapan ya.
1: Lho, piye to?
0: Ya sembarang entek.
1: Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan.
0: Kebersihan iku penting.
1: Penting.
0: Soale pangkal kesehatan.
1: Ah, kuwi wis ngerti.
0: Lek sembarange bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat.
1: Sehat.
0: Waduh, sehati koyo
1: ngono. Lho, awakku.
0: Sehat.
1: Bapakku sempat cacat.
0: Lah ya iku sehat koyo ngene lho, lara kari sak piro.
1: Eh, kok sik to?
0: Opo?
1: Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho.
0: Engko
1: sik. Sehate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono lho.
0: Apa kadang-kadang lemu gak sehat ya ono.
1: Oh, no.
0: Kuru sehat ya ono.
1: Sing perlu kesehatan.
0: Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus.
1: Lho, piye to kuwi? Apa sing ora tak pangan?
0: Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang.
1: Heh? Ayo untu rompal ku ora masalah panganan.
0: Iya, masalah apa to, Pak?
1: Tuwek. Kalah aku.
0: Oh, kalah untu.
1: Kalah untu.
0: Lek rambut sih.
1: Jos sik jos.
0: Iya. Jos adane nyopir bis Pak Jos.
1: Tegese isik apa jenenge manyala, manyala.
0: Manyol. Istilah saiki dhek iku ngerti jos Pak.
1: Lho, ora ketang sithik. Pira-pirane kudu mengikuti zaman.
0: Iya iya Pak ya.
1: Ben aku wis tuwa, ora ketang sithik-sithik lah.
0: Iya. Tahu maca surat kabar Pak?
1: Oh, tahu. Kabar apa sih Pak? Takokke.
0: Iku kabare
1: pasar iki lho akeh wonge. Pasar akeh wonge.
0: Oh iya. Kuburan lek jemal ki yo akeh.
1: Ya
0: lho kok ana iku yo kit biyen lek pasar akeh wonge.
1: Mula ki tak kandhani engko nak kuwi lali.
0: Iya, kuwatir lali. Iya kan. Iya. Tibake sing lalian iku jange aku. Nah, wis Pak, aku gak iso suwe penuk peno ya wis panjenengi is dulur iku kudu kadang-kadang petuk kadang-kadang enggak ya.
1: Ya ya, sing kerep-kerep dolan nang omahku.
0: Iya, mapan sing ndi kok bingung.
1: Pojok,
0: oh pojok
1: cet kuning.
0: Ono genderane gombal iku ta?
1: Oke dudu.
0: Dudu.
1: Kulone.
0: Oh kulone. Cet kuning.
1: Cet kuning.
0: Wis aku tak mampir ono lakno ya.
1: Iya iya.
0: Ya kandakno karo ibu. Kondak.
1: Kondakno piye ta?
0: Kandakno bare ibu aku tak duleni ono ya.
1: Nyang apa dikandakke?
0: Lho tek Joko.
1: Tak butuh dole-dolena.
0: Lah kan ana.
1: Tek kondo-kondo.
0: Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani apa-apa
1: ta? Oh iya, engko tak jagani kancing lawang.
0: Tiba-tiba sengak mana lapa kata urono jagani kancing yeah. Lawang
1: ya anu sing gede pangapuramu lo iki guyon
0: iya guyon wis ngene sampai ketemu lagi Pak
1: ya ya
0: aku tak mulih sik ya
1: ya ya
0: nem-nem mampir nang
1: omah wis ono sangune
0: oh ono iya blobo kait kepethuk pokoke blobo nek mbok suwene suwe
1: oh kari yo kari ya
0: kari tak gablek
1: iya iya
0: iya iya
1: iya wah pancen wong suki ki yo penak wong suki ki wonge pengen kenal karo aku mergo apa kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial sosial siapapun pun siapa ki piye iki aku ki bareng karo omong-omong kaya wong gendeng. Ini aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Seneng senengku ki apa obyeke dek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ini rejeki ki ora kena diang kok diarep-arep. Ya ora kena di muni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek arani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omong tak eling-eling kaya wong edan. Ya. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya orang duwe setrum saiki-iki. Wah, koyo koyo listrike sing nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae engko timbang jarak arep sing ana omah. Ayo, ayo mulih-mulih ah. Yo aku cekar yo. Mulih aku yo.

0: tembong jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya ya oh ala santalawa santalawa ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo saja crigi saja ciriwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng wis sembuh upama mentala ngono santala iki tak taleni kok ben ora iso keluyuran ben kuthuk nyang omah wae wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut mbok ya eling apa nduk
1: kandalang sih bu
0: lho piye tando ngene kok ndalang
1: apa sing dirembuk ya apa ibu
0: mbah iki mau aku ngomong apa iki mau
1: lho kok bapak dilono telusar telusur
0: lah piye tando saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandani
1: terus ya bu terus ya
0: wis tuwa petakilan ya bapakmu kuwi
1: wah kena dijak terus ibu ya.
0: Dijaknya nanti tando
1: lo baiknya anak grup kurang
0: aja ndo ibu mau aja mbak tawa-tawa nih diajaran tak kan Dani
1: kamu guyon-guyon
0: guyon barang
1: apa sih ibu sadaknya kok gak akor sama bapak ini apa sih
0: piye tando coba rasa no bapakmu ki saben dina apa tau nyang omah to ngono ki jenenge wong tua piye
1: baiknya objek bu
0: objek objek apa wong nek nyang omah mau ngodos-odos duwean ibu wae kok
1: anu tau an bapak iku ngamburan-amburan ngono ta ngamburan-amburan dhuwit ngono
0: iya kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok
1: lha ibu duwe apa sih
0: ya duwe kaya sandangan ibu ya sak ketemune bapakmu kuwi
1: iku gak tukane bapak ta bu
0: lho ya tukane bapakmu nduk lah neng nak wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk neng iki rak ya pegel ta atine ibu.
1: Yo bae diutang.
0: Diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya.
1: Lho enggak dikae bondo, Bu. Bae dagangan apa-apa ngono nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu.
0: Bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku.
1: Aja, Bu. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ana iku.
0: Bapakmu.
1: Masa serian.
0: Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono bae.
1: Tapi aja bu, aja gegeran ae. Bu aku ki lu isine ambek tangga.
0: Bapakmu nek mule wis tak jagane ya, Nduk.
1: Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku ganti kekek ya aku lu isin. Mosok gak malah ulangan aku.
0: Lah ya ngono kuwi, jenenge wong tuwek sing piye coba? Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong tuwa piye to, coba?
1: Ini ki nandi, Bu? Sapa nandi ngene?
0: Ah sapa sing nginteng?
1: Nah, ngono aku budal sekolah, Bu ya.
0: Budal, Nduk.
1: Semaya mana iki mbayare? Semaya mana mbayare?
0: Yo wis, semaya nono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandani.
1: Bapak iku durung gaji iki biyen.
0: Wong bapakmu nafwe ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok Nduk, aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk.
1: Apa ibu kok wedi?
0: Lah piye to tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup.
1: Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu.
0: Oh, lah ya kuwi, upama ra eling wirayate no. Wis tenan.
1: Ibu aku budal, bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare, Bu ya, sampeyan bapak.
0: Sing hati-hati ya.
2: Ya, Bu.
0: Wis anak budal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan kok omah ngene iki. Suwepine ra jamak.
3: Tengkorak dateng.
0: Ih, wedi.
3: Tak samplok wedi.
0: Nyapa? Nyapa kok?
3: Nang nyangap dhewe.
0: Nyangap?
3: Wong kok nyangap. Nyangap dhewe.
0: Ora-ora wis ket mau nyangap bolak-balik kok.
3: Lah kok aku kok nyangap.
0: Pak.
3: Apa?
0: Ping mibul saiki sudah ta?
3: Eh?
0: Sudah aku.
3: Iya sing nyuda kowe kok.
0: Nyang apa ki? Lapo iki lho, cara Surabaya ki lah la apa sing
3: ngono. Ora.
0: Kowe ki lho kok kluyuran, enek luwe mbok kono mangane mbong kono.
3: Eh? Wis to, omongmu kok sengak.
0: Ah, sengak meneh.
3: Lah coba nek aku kok kono mangane mbong contonono. Piye carane le mangan?
0: Krikil-krikil nyange mbong aspalan
3: iku. Lho kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa to?
0: Lah ya tanggung jawabmu to.
3: Lah ya. Sing ngumandiki wong lanang apa wong wedok?
0: Ya wong lanang mestine. Lah iya.
3: Nek wong lanang teko ki adate nek apa?
0: Kok ngon cepak-cepak.
3: Mesti
0: cepak wedang.
3: Mesti to.
0: Cepak sego.
3: Mesti to.
0: Iki lho cepane.
3: Apa?
0: Cengkal lawang iki lho.
3: Ya kene gebuk kowe kuwi.
0: Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki, mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora, ngono lho.
3: Wong wedok diapake.
0: Ya mbok diapak-apakne ya manut tok e.
3: Lah yo wis.
0: Lah iya.
3: Piye? Aja pringisan yo.
0: Ora tau, Pak. Aku ora pringisan aku ya.
3: Wis ayu aku yo.
0: Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak.
3: Teko tek, waduh, sajae. Wah, kowe mentas manula opo piye kuwi?
0: Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibraini ra ngerti. Kowe sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene opo piye?
3: Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Heh.
0: Penake piye?
3: Omahe gedhong.
0: Heh.
3: Adus kare adus. Turu kare turu. Tur kowe ora nyewa.
0: Dadi aku dadi bojome arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter.
3: Pompong nyewa piro iki?
0: Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak?
3: Wis suwe.
0: Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi.
3: Wis masak apa, Nduk?
0: Masak
3: Mas rawuh ki. Lho, sajak bagaimana ngono lho.
0: Mas apa? Mas apa sing rawuh?
3: Mas Wira.
0: Aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok, Pak.
3: Jeneng aku.
0: Apa senengamu?
3: Lah apa?
0: Ya mbok apa?
3: Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kuwi dadi bojoku wis 5 taun. Anakmu ku umure piro?
0: Ya wis suwe. Nek sampean iki megelne mulane aku saiki ora masak. Lana, percuma masakne.
3: Wis ngerti pegel dipijeti. Ha?
0: Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono.
3: Terus apamu? Apamu?
0: Wong ngene kok ora ngerti, sing pegel ngono atiku.
3: Wah, atimu. Wah. Adindaku. Aku cinta padamu.
0: Apa iya Kakanda?
3: Iya.
0: Sampean ki tenan, Pak.
3: Piye?
0: Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok beda banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, heh? Dimasak napa-napa kakan cerewet. Kakan ngomong saiki sampean ngono. Mosok dek wingi belanjani 1000. Jaluk iwak petik, jaluk iwak endok. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak.
3: Heh.
0: Tenan.
3: Aku kok masakke aspal?
0: Iya.
3: Terus dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya.
0: Ya ben mlonyo kuwi lambemu kuwi.
3: Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus jaluk blonco piro?
0: Ya nek blonco 1000 ki ya.
3: Kan pemasukan uang kan ndak ada saya itu.
0: Lah dadi
3: ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan.
0: Aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana.
3: Hah, tahu.
0: Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha?
3: Asale.
0: Asale
3: tur murah regane. Ya to. Pokok bisa cukup bendinane. Yo.
0: Tahu tahu tempe.
3: Iya. Ya anakmu nang ndi?
0: Mau bocah merengguk tak kandhani.
3: Napa?
0: Mesti kok. Napa?
3: Kok seneni?
0: Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi.
3: Wis bayar.
0: Mbok bayar apa? Aku nyambet gawe apa? Aku
3: nate merengguk. Bayar sekolah.
0: Ya ngenteni kowe to?
3: Lho aku kok ngenteni apa?
0: Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi tenan.
3: Ngene lho, Nduk. Utang sik.
0: Utang. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang belanger sing diutangi ra tau nyaur kok.
3: Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho.
0: Urusanmu.
2: Anakmu kuwi.
0: Wis anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jajali?
2: Anakmu kuwi.
0: Ora iso kongsi.
2: Ora iso. Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi.
3: Urusane dhewe.
0: Mbah, mbah.
3: Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku.
0: Ora seneng, terserah, Pak.
2: Loh, apa boleh buat?

0: Terus seneng ke tutuk no karepmu cek lega dodo mentokmu itu mosorek kandi rosol dan risi rosol itu bisa ngerasa no pahit getir asin legi risi itu isine bian saiki ngerti kan aku ini wong seni bian iki aku sengendangi ya kan tapi mbak ada garis pemisahnya antara segi positif dan negatif ngerti ya aku saya dadi luwak aku saya dadi lurah ngerti tak aku sing milih ya kan lah gamelan ini juga gamelaku ngerti ya apa sih sebabnya ngerti pendopo tak kayak gamelan kanggo latihan langen beksan ngerti ya latihan apa aku metu tabui eh wah repot barek kon niku iya kok gendinge mang nyenengno ati wong gending legrek kon gawe iki apa dang rusak aku sih gending astrakara barang blataran baru seneng samira seneng aku iki jawa timuran seneng astrakara wis ana oh potongan kaya omplung kabon astrakara ngono pantes ya sing besa ya sontolowo pantes kan lu potongan Sontolowo aku gak ngadek gak lunggu mayuk masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane wah wis repot kan katakno aku ngono lurah rek udah di lurah ngono abot ya enteng iya ta abote ngatur penduduk enteng ini mau ganjaran ngerti ya ngono lu sapa nyatek ae penduduk situ ku repot ini nih gak diomong ya apa diomong itu kalau ini gak pamong gak ada yang mencungul baru pisan ini karuan ini diracik canggih capla dik cari ngono wakile lurah cari ngono minang kok bojone lurah satu misal upama lurah koperensi nang India koperensi nang kone bapak cemet pak camat ya cari semakili ngono cari budal lu liane kan srene blas koyo bayan liane lah kepetengan barang karo rene karepe ku yo apa karepe ku yo apa yo lho
1: kok ndekem mawon
0: anggrem dik ndekem ya sih
1: mau ditakoni kok lha nggih kok enten napa mawon
0: lho nggih kok prensi wae cari kula kalian mriko
1: ha nggih kok mboten lho
0: tarik kompensi
1: sampean wakil lagi
0: nggih lah perlu niki ngurus iki napa
1: ngurus no
0: ya napa
1: ngurus no
0: ngurus anakmu
1: kok ditakoni kok
0: ngurus desa niki lho
1: kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampean
0: lho kula pergi
1: pergi
0: kesa kula
1: sapa iki
0: biasa nggih keliling desa niki lho
1: keliling desa
0: nggih lho iki
1: kata mboten ngangkon kula
0: lho timbangane nganggur ngoten lho
1: ngelilingi desa tang ngelilingi rondo
0: omong sampean prikik omong sampean niku.
1: Lah nggih biasane kula sing keliling kok sampean.
0: Lho, napa kok sih masih kula? Sampean kok curiga?
1: Nggih mboten angsal.
0: Oh, pian.
1: Kesah pundi tingenane?
0: Ya. Omong-omong kaya wong tandes kulian. Sepundi? Model-model lho pokoke bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan.
1: Pundi? Sampean.
0: Nggih. Mulane kok mboten roto. Karo kula keten Jan.
1: Tumbas paruan kali Pak Slamet nih.
0: Gawe utuh palsu gak roto. Ya.
1: Arisan iki. Seminggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet.
0: Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kan Sontolowo. Sontolowo ngowos.
1: Cili-cili kecilian
0: ada sing
1: gedhe.
0: Nggih. Kula kesal, kesanu.
1: Sampe ndi?
0: Nyambangi adik kula.
1: Lho, sore padi sampean.
0: Lho. Si Adip orip sama ini
1: siur
0: dulu kula kali ya dulu
1: kali?
0: Nge
1: mana kabe?
0: Nge
1: sampai barpe?
0: Nge kula basman barpe
1: nge terus yang nomor loro?
0: Baskoro
1: nomor telu?
0: Bas gitar sampai ini ngomong ngomong karuan ya sih?
1: Dulu nge mau pulang ini takut
0: mau ngomong dewe-dewe saat ini ngomong rumah tangga dewe
1: sing nomor loro itu putih?
0: Ini kena cipta ya sih ngare ku nyatek ya re
1: wau rae
0: yang ngene iki nek lurah-lurah seni yang ngene iki. Lurah bekas lodrok ah. Biyen lodrok dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wana wanu wani nyonyah nyonyuh ya ngoten niku.
1: Pancene jiwa seni iku nduwe turunan.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip lah dadi seni.
0: Nggih,
1: nggih. Mudun kisah sampeyan termasuk jiwa seni.
0: Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Nah. Malam Senin prei. Ngoten lho. Kok opo bakar-karuan niku?
1: Lah kula niki takon bener-bener.
0: Niku ngeten lah Dik, kula niku nyambut gawe.
1: Sing nomor loro nyambut gawe pundi?
0: Enten jene anu, lawang.
1: Pundi?
0: Lawang.
1: Oh, pegawe ndamel lawang.
0: Oh, lah nopo?
1: Lawang.
0: Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho.
1: Oh, lawang.
0: Iki lawang.
1: Gini lawang.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe nopo?
0: Ngene rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Nyambut gawe.
1: Dadi nopo?
0: Mandor mriko.
1: Mandore nopo?
0: Wong gendeng. Sampeyan wae ngrengkel wawon.
1: Lho lagi lak mandore wong gendeng.
0: Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa tadi mandor ngurusi wong gendeng.
1: Nggih, lak enak sampean duwe dulur tadi mandore wong gendeng.
0: Nggih.
1: Besok-besok bene cacane gendeng.
0: Lah napa? Ngawur
1: mawon. Mriko lak mboten bayar.
0: Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng?
1: Sing
0: nomor kali.
1: Sing nomor telu.
0: Sing nomor telu dipelatih.
1: Waduh,
0: dipelatih adik kon.
1: Pelatih napa?
0: Mati kiri. Nah, salah paham, salah paham kan. Salah paham mesti.
1: Pelatih niki sangkaken pelatine napa olahraga
0: ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel nak. Anjing lacak nika.
1: Oh, kiri herder.
0: Lah, adikku lho sing nglatih.
1: Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang irene rung niku. Enten niku lho.
0: Apa kurang ajar hari kok.
1: Nggih. Aduh kere bledok nih kok.
0: Bledok pesek.
1: Nggak pesek tapi mekrok.
0: Tambah demen. Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lere do Yan. Temen tak kayak kepayan liannya is.
1: Lho, pancene pamong ini bodoh seni ini ngeten nih.
0: Lho, rai seni pamong ini seni.
1: Nah, ini buatan ngeten lah, buatan ini tadi.
0: Lah, penduduknya wong seni.
1: Nah, ini kena.
0: Rusak sak desa. Kok sahabat niku ngawur mawon.
1: Ini yang apa kabar tikus-tikus nih?
0: Kenapa nih?
1: Dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Sing enten sawan iki penduduk lak kata ubrek-ubrek tegus.
0: Nggih, sakniki ngeten nggih.
1: Niki nggih enten sing lapor kali kula lah, kula sampeaken kali sampean.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Sebab nopo sampean pamong?
1: Nggih.
0: Kula pamong.
1: Nggih.
0: Istilah pamong kudu ngomong penduduk.
1: Nah.
0: Biyen pangreh praja.
1: Nggih.
0: Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sakniki mboten.
1: Sampeyan kok ngerti?
0: Lho nggih. Sakno gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba turun ke bawah.
1: Wah.
0: Istilah lan ngoten lah.
1: Maju sampean.
0: Oh, nggih mundur ketemu seumur lah.
1: Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas.
0: Nggih nggih.
1: Nek mbatasi tikus iki kangge napa? Kok napa kangge obor, napa kangge jepretan?
0: Rasane ngeten mawon.
1: Napa diwedeni kali sampean supaya wedi ngoten lho niki
0: wong tikus tak wedeni. Wah wah wah ngawur mawon.
1: Niki musyawaran.
0: Nggih musyawaran kebacut sampeyan niku lha napa kula medeni tikus niku.
1: Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya.
0: Tikus lak enten bolongane tikus.
1: Ah, ngeleng.
0: Pokoke sampeyan kelilinge enten bolongan sampeyan buntu. Enten bolongan sampeyan buntu ngoten.
1: Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih.
0: Nggih.
1: Niku mboten ero nek ngene kebatane bolongane yuyu.
0: Nggih
1: bolongane kodhok.
0: Nggih.
1: Niku sampeyan kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampeyan sumpet kali erung. Niku gondone tekus kali kodok niku dhewe-dhewe.
0: Dadi Nenzelen. Tapi kok kayak contoh nggih?
1: Nggih.
0: Eden bolongan kula mengkurep.
1: Ah, mengkurep.
0: Irung kula lebak. Dari contoh kau tersai, ada bolongan kalau berkurap, itu kalau buatkan, sampai di tadi, waduh, wes, lalu itu guntak ya perkara ini. Sampai ni gua pun ngoten lah.
1: Lah boten ngoten kalau dia laporan dah ya nopo isane berantas tikus-tikus yang mangani pari mangani tanah.
0: Tidak kenal penduduk kata kena ngeropio. Ngoten mau sakit gen.
1: Ngeropio. Lep bombay lurat tikus sih.
0: Lo boten dia dioperasi galeng-galengan niku.
1: Enten harus sekolah.
0: Lo harus sekolah. Harus sekolah begini. Jangan saya takon Yan. Jangan takon Yan.
1: Pamong ni.
0: Yan.
1: Lho nggih.
0: Monggo monggo nak monggo. Lho sapa mak? Oh. Wong dua. Sing mendaya wong dua.
1: Oh dua ngono nggih.
0: Wong loro. Mboten nggih. Sing takon yen. Heh? Yo gane. Iki nyatek atur takone arek iki.
2: Lah wong loro.
1: Monggo saya mlebet.
0: Sing takon yen.
2: Mriki nggih, Pak.
1: Lho, mriku mriku gane anu.
2: Gane sinten
1: iki? Gane lurah
0: iki. Oh. Mriku sebelah.
2: Sebenten nggih.
0: Nggih, men kantuk sebelah men.
2: Nek nunggu jejer lurahan mboten oleh nggih.
1: Oh, mboten oleh.
2: Ya. Apa kira-kira desa ngoten mriku?
1: Lho mboten lurahe mboten kenekan.
2: Apa nggih to?
1: Lho nggih.
2: Anu nyatekan.
1: Mboten nyatekan ngoten
2: iki. Nek napa?
1: Ngambus.
0: Oh. Bayan Jan. Iki penduduk itu komedion ya iki. Jadi wong kene omong lah piye-piye ya omong.
1: Mboten napa-napa.
0: Lah iya.
1: Masuk nggih penduduk.
0: Lah penduduk iki.
1: Kok mriki pun ngadong-ngadong ngoten mboten napa napa mboten nyokot niki.
2: Kula wedi jane.
0: Oh mboten.
2: Mboten napa nggih.
1: Wong irung manduden.
2: Lah nggih, kok irung kok mboten lumrah nggih niku.
1: Nek napa?
0: Ngancen si murid kurang ajar teko kondang. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun.
1: Jane mboten ero jane.
0: Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Sampeyan kon yen sing kenal
1: tentang perlu napa? Jasane nakoni antar penduntung ngoten.
0: Mboten, mboten.
1: Enten perlu napa?
0: Niki damel.
1: Niki sinten iki?
2: Oh, niki nikah anakku.
1: Oh, yo gane iki.
2: Nggih.
1: Aduh ayu.
0: Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki.
1: Ana. Kata manis.
0: Manis ya.
1: Tapi irunge biasa.
0: Iya, lagi irung tek jan ngene.
1: Sampe sinten narane?
2: Kula. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo.
1: Ampun adik Mbok ngusin nang jero Mbok.
0: Ibu.
2: Oh, ibu.
0: Ibu Santolowo.
2: Nggih, kula niki bojone Santolowo.
0: Oh, lah Santol Codot.
2: Santol Codot niku lak adike.
0: Oh, adike. Nggih.
1: Tunggal Santol Kalong bareng.
0: Iya.
2: Mboten kok njur kaya ngono lho.
1: Lah niki yo gane nek sinten aranane?
2: Kandha-kandha. Anu Tini.
1: Oh, Tini.
2: Nggih.
1: Lah enten damelen napa?
2: Kula ngetetaken ibu
1: niki. Oh, ngetetaken.
2: Nggih.
1: Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampeyan.
2: Lho nggih sekolah lah niki dong enten perlune ngetutne lah ampun pantes sambokne
0: tutne nggih
1: nggih kuwatir ilang
0: nedhi surat ta
2: kok nedhi surat
0: be ajeng pindah ta napa
1: dhisik kreso ta nggih nek njaluk surat be sambang sampe niku mung disusu
0: nggih jan sing dadi lurah sampean aku kula niki genahe
1: kula niki
0: ngeling aku sampean kok mencicit kali kula
1: dadi mana sampean dilingake tamune
0: lah nggih nggih nggih
2: nduk ayo mulai nduk. Lah iki lurah arep bayan yang keleng-keleng terus ya.
1: Nggih, wong. Niki latihan drama.
2: Ajeng main apa ngoten?
1: Nggih, 17 Agustus.
2: Tomot.
1: Nun?
2: Tomot.
1: Sae.
0: Oh. Niki ngoten apa niki?
2: Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor.
0: Oh.
1: Laporan.
0: Dadi cekak cingrange. Cekak nyinjinge. Jika cukup sampe ini aja ini kempot.
1: Oh, repot.
0: Lapor napa?
2: Iya, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula.
1: Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah kula sinakoni. Sampe. Sampe dipisah nggih kali.
0: Yan.
2: Dipisah.
0: Yan,
1: sampe tulis.
0: Mboten ngoten lurahe kula ta sampean iki.
1: Wis sampe ya?
0: Oh, sampe niku kebayar. Sampe nulis mriku lho.
1: Lho kula sinulis sampe kula sinakoni lak pegel.
0: Sing kula takonane
1: ngoten. Menen
2: ten mesin tik
1: ta? Nun? Menen
2: ten mesin
1: tik. Didol.
0: Bayan rek, bayan ya apa rek. Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak.
1: Waten sakit ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik.
2: Mungkin ditulis. Sementara.
1: Nggih, sementara.
0: Tulisen.
2: Ora iso nduk nek ngetik surati ra iso nek ngetik geger pinter.
1: Nggih.
0: Anu sampean iki nedhi surat ta?
2: Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah?
0: Nggih, sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku.
2: Wong
0: penduduk
1: atane. Penduduk ya lungguh.
2: Nggih.
0: Penduduk kula.
2: Penduduk sampeyan.
1: Nggih.
2: Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih.
1: Oh, mboten dadi ngaten ta.
2: Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener.
0: Oh,
2: bong, mboten dadi.
1: Padahal putu ae kobong. Ada yang mau nanti beri kemauan pun, udah apa teriak pun, mau tertatih, mau terbentuk apa pun. Kenapa nopo? Gak mantu kesagan pulau, gak kena.
2: Angsal ta?
1: Wah, angsal mah.
2: Kalau kalau saman bapak.
1: Ah, bagus, bagus.
0: Bayar dia, oh, bayar dia. Wah, oh, bayar.
2: Iya tando, kok ngetek kan dok?
0: Terkenal di sini.
1: Kalau ini ngetek ni, ku sampai nak kulo tulung ah. Nes tereng sebentar, tereng yang tanomai, gak nomai lurah sampai goni. Mungkin lurah gampang.
0: Kulon Bambung ngono apa ini?
1: Napa?
0: Kulon Bambung ngono apa ini?
1: Lah sampe nomor lak lurus ya ra. Sampe iki tolong penduduk mboten.
2: Nggih.
1: Lah mas sing balung bendo niku sik dinggoni sik. Sampe iki ana pesi wong omahe loro.
2: Sing sosial
0: Pak Yadi iki plek ngene Pak Yadi.
1: Lah nggih kula niki lak tolong sekali penduduk.
0: Tolong ya tolong.
2: Enten kok teng mriki.
1: Oh enten. Cuma sampean iki laporan empun wangsul kesa desa mriki mali.
2: Nggih nggih. Ngoten Gus Pundi Angsel.
1: Wangsul mawon.
0: Niki ngeten nggih.
1: Masalah penduduk mriki.
0: Ibu Etini. Nek bener-bener sampean niku geger, mpun nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho.
1: Pun sampai geger-geger.
0: Nggih.
1: Diatur jalan usaha waran.
0: Khusus sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Khusus sampean nggih mboten pesok.
2: Niku kok sampean niku ngenyek kali bojo kula.
0: Lho napa?
2: Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarene lemu.
1: Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majik ta niku.
0: Mas sampean niku mboten sae, adik ngoten mboten sae, pun no, anak-anak.
2: Mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok.
0: Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin.
2: Saget ta, Pak Lurah?
1: Saget ta. Apane? Saget ta, sampe terusaken.
0: Ya iku mang tok isane.
2: Wong kula sing anake mboten saget
0: sampe. Ana ngono. Kono bergudul mang guguk mang kota waton nggugu karmu dhewe.
1: Nggih sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih
2: nggih. Nggih Pak Serate sing
1: duki mriki. Duki mriki nggih. Ayo kira gawa surat kira. Gawa surat kira.
0: Yan yan kon lereno mari yan. Dadak aku sentak-sentak yo apa yan.
1: Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean.
0: Iya tak trima kok. Simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono.
1: Pundi bukune?
0: Heh?
1: Pundi buku?
0: Bukune?
1: Bukune pundi?
0: Monggo njimak ngomong tok ngono ae. Tak tak ngapura.
2: Pak Lurah mung kada buku, Pak.
0: Lho duwe nang sok menake buku tak nang kono.
2: Iya. Nggih, pun pripun kula sakniki pun asal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten.
1: Nggih, wangsul.
0: Nggih, nggih, monggo-monggo.
1: Mung kada sangu.
2: Lho, sampean sangoni napa pripun?
1: Enten, sampean mboten kada ta? Mboten
2: kada,
1: Pak. Ora, kene ora sangon ora.
0: Kok bali nang aku kono.
1: Sampeyan nak lurah ta?
0: Kok mental nang aku sih?
1: Lah mosok bayar nyangoni sampeyane gak pantas kondisi kersa ambek lurah.
0: Sing kula nggo sangu dhewe sih.
2: Alam mboten kata-kata. Pinten juta mawon.
1: 1 juta. Nggih. Oh nggih, rah 1 juta.
0: Arek kok tetep pak omong arek.
1: Nggih.
0: Wis ya wis.
2: Mboten pak wong celak.
0: Oh cidok ae kene kok.
2: Gang merong gang.
0: Lah nggih nggih nggih monggo-monggo.
1: Omel lagi ya edeng-edeng iki.
2: Padeng-edeng.
1: Nggih edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng.
2: Pun nggih, kula
0: tak. Monggo-monggo monggo-monggo.
1: Nggih monggo-monggo.
0: Masalah rek. Apa?
1: Iki sih donya dipisah tadi rondo ya.
0: Adik rondo ngarepe oma. Tepak wis. Bayan bare aku lah boleh ngedek-ngedek kan perkara kudu ae.
1: Lah nggih wong takon.
0: Oh, takon.
1: Iki ya napa ra? Urusan tekus iki ya.
0: Balak-balik tekus.
1: Lah sakniki ngeten, sakniki lah pamuk napa kula niki pamuk kali sampean lurae. Penduduk pun laporan.
0: Lah
1: sakniki modho turun tangan, kesangene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah.
0: Monggo dioperasi digelopok bebarengan.
1: Nah, nggih, monggo.
0: Monggo.

0: aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Lho kok bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo wong lanang gati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku monggo.
1: Lho.
2: Tak, Pak. Aku rene temene.
0: Nek yo dhewe ta.
2: Wah, karo wong loro lha iki.
1: Waduh, adoh lho.
0: Waduh. Wah, ya iki.
1: Endi lah?
0: Iki ya iki.
2: Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus e wau iso ndolowo. Ngene iki prejengane wong iki.
0: Lho. Kartu. Popo prejeng-prejeng iki lho.
2: Anu, ana tamu.
0: Iki Iman Supinine ngono lho.
2: Oh, Iman Supinine.
1: Nah. Lho iki dudu
0: Pak Suryan. Pak Suryan.
2: Pak Suryan, iya.
1: Iki dudu cah rukun.
0: Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. Ngawur ae.
1: Ini lho kok merep cah rukun.
0: Iya, Pance.
2: Iki ana tamu golek sampeyan.
0: Oh, aku dadi golekan.
1: Loh,
2: nanti perlu ngoleh sampean lho, ngoleh
1: sampean. Begini ngomong nyerekal terus iki lho. Eh, wong iki calon ning ganteng biyen iki lambene. Eh, pipine pacak.
0: Ki ora calone.
1: Mboten pipine kok pacak dekok.
0: Ora pacak.
1: Napa?
0: Ki tempot.
2: Iki kakean turu miring lho.
0: Ora.
2: Kakean opo?
0: Kakean taun.
2: Ya wis tuwa. Ane ki ngeten, ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Gini ki Santolowo paling gini ki paman sampean.
1: Oh iki
2: ta. Si sampean cerita akan wae lah masalah golek paman sampean ta. Pun kula tinggal.
0: Ya kula matur sembah nuwun karo kowe lho.
1: Lho kula sing matur suwun.
0: Didoke medhoke karo aku ngono.
2: Iki kok padha. Tak
0: kok kepaten ngobor aku iki.
1: Lho
2: sing dhisik kepaten kencing.
0: Kencing apa anggap kerdu apa piye?
2: Iki mah golek jare paman iku jenenge Santolowo.
0: Nek aku
2: ado-ado golek paman tak dudukno rene.
0: Wis
2: bener ta?
0: Wis bener.
2: Sampeyan takoni dhewe ya.
0: Iya iya.
2: Aku tak nyuwun pamit ya.
0: Ya kok susu.
2: Lho ya aku selalu
0: gak ngombe sih lah.
2: Ngombe apa?
0: Ya apa kok seneng kamu?
2: Kayak ada ya susu.
0: Nah aku gak ngombe kok.
2: Iya jari sediannya apa ya?
1: Iya iya.
2: Ngombe kok.
0: Ya wis lah, mulia.
2: Tinggal ya?
0: Iya iya.
1: Balik saya gini.
2: Oke. Loh ini aku teng kemarin.
0: Oke campuran jaran kayaknya.
2: Oh, lek ngombe mesti rono
0: jam. Ya, ngopo apa kono?
2: Cek tak tinggal cek.
0: Iya, iya, iya.
2: Pun Den, kula ajur Den.
1: Iya, iya, iya.
0: Lho. Saiki kowe iki dendeng sawah to?
1: Lho, kok kula niki wong medeni sawah mboten. Niki kok lak mantem lampah-lampah ndugi wono kerami.
0: Heh. Enak, nak. Nak omong ditata sik.
1: Napa?
0: Wono krama ya wono krama, kok wono kerami kuwi lho.
1: Lah,
0: desa ki ra kena dibasakke.
1: Oh, mboten kenging nggih.
0: Ora kena.
1: Nggih, mpun mboten kenging nggih, mpun nggon mpun.
0: Sekolahmu
1: kok mecicil-mecicil.
0: Bapakku ora mecicil, pancen mendelik.
1: Niku lak karto lho kanca kula ta.
0: Wis seru, wis seru.
1: Lah omong-omong kali kula.
0: Tak tangkling aku seru karto.
1: Nggih.
0: Kok kandha kon?
1: Lah, lau omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus e tasik bola kali sampean. Famili nggih.
0: Iya, nak.
1: Sampeyan lak Santolowo?
0: Iya.
1: Nah, bapak kula jenenge Suntoloyo.
0: Wis sik urip.
1: Lho, pun keseper.
0: Ya kok keseper piye tegese sik.
1: Nggih. Tasik urip.
0: Kowe anake.
1: Kula anake nggih, kula sing sapari niku.
0: Lho, dulurku ki lanang nggih.
1: Lho, nggih.
0: Kok anak-anak kowe.
1: Lho, ngeten lho. Waduh. Ngeta lho man.
0: Nggih, nak.
1: Tolong sampean
0: lanang lho.
1: Lanang nggih.
0: Heeh.
1: Nggih bojone wedok.
0: Heeh.
1: Wedok niku mak kula.
0: Oh, wis manak makmu.
1: Eh, padane wedhus ae. sing lairaken.
0: Oh iya, piye piye nak kabare piye nak?
1: Nggih. Lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki.
0: Pancen bapak ku sombong.
1: Nah, berarti kepedotan kolor ta niki.
0: Kok kolor piye to?
1: Oh, kepedotan seduluran. Nah,
0: jenenge Kepaten Obo.
1: Lah niku aku kula untung kepedhok tolo niku diduduhaken Pak Santolo wolo kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki.
0: Iya. Kona kemlaratan Renio nak. Mumpung bapak sugi. Renio. Aku mosen ya.
1: Nggih.
0: Jaluk apa-apa? Wacan aja jaluk sandang karo pangan.
1: Lho, niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan.
0: Ya, ya,
1: kok sing dipangan di sandang niku mun jogo
0: wis duwe ya, ya.
1: Cuma kanggo bendinane mboten nenten.
0: Heh?
1: Sing kanggo bendinane mboten nenten.
0: Oh, sing bendinane gak enak.
1: Nggih. Kula tanggut, Man.
0: Heeh.
1: Bebek teng pundi?
0: Wah, iso jupuk anus mati, mati.
1: Lho, mati.
0: Mati. Mati kunduran.
1: Kunduran apa?
0: Heh?
1: Kunduran apa?
0: Kunduran prauto. Mati bisa.
1: Waduh, saken nggih.
0: Aku langsung sakit kok ping sakit. Wolane tinggal mati bojo ya golek meneh.
1: Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten.
0: Bab.
1: Lah bebek mati kok mboten saken.
0: Aku kok melu mati.
1: Lho mboten. Nggih melok bolo sungkawa.
0: Lho gak kurang-kurang lho. Nanti kuru ngene awakku lho bolo sungkawa kok. Gak kecontong aku kuwi.
1: Nggih. Nenes nggih.
0: Iya iki.
1: Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki.
0: Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah.
1: Ngerti lho, Man?
0: Iya.
1: Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Heeh. Sinten mari sing kula sambatin mboten sampean.
0: Aku no.
1: Nggih.
0: Pamarko gak di bapak, aku bapakmu.
1: Nah, mboten gadah mak.
0: Aku makmu.
1: Oh.
0: Oh, itu pamane ngono.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Yo.
1: Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man.
0: Arep bapak ke?
1: Lho, jawaban akeh napa sing kula pun dewasa.
0: Oh, kowe wis gedhe.
1: Nggih.
0: Wis duwe rasa seneng karo cawadon.
1: Nah,
0: wis nyambut gawe.
1: Mpun, benjing.
0: Wis iki arep benjing kok sar golek bojo.
1: Asik padhos.
0: Nyambut gawe sik lagi golek bojo.
1: Nah, gunane napa enggak ada paman Santolo?
0: Iya.
1: Nah, nggih.
0: Bener.
1: Tiang pun mampu.
0: Aku pepetno le ya. Kita ombok ya.
1: Nggih. Nggih, tasik main mawon ta?
0: Sik nemen aku.
1: Nggih.
0: Sik nemen.
1: Tasik melawak.
0: Ora. Saiki sleren aku karena kesenian kok.
1: Nggih.
0: Wis sleren aku.
1: Monggo arep wedok niku ditingali.
0: Yo. Opo modele piye kok nak ditonton?
1: Lho, lagi ditingali sae napa awon?
0: Jare kowe ngandake bocah wadon ayu.
1: Lho, ayu niku ayu-ayu rupane, nek nek budine niku ayu nek mboten.
0: Oh iya.
1: Nggih.
0: Isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek.
1: Lho, lah ngene iku. Nek di pendapat sampean-sampean lu jak ngriko.
0: Nak budi lah nang kene lho saiki.
1: Niku lah budine setya
0: niku. Lah iya, sama kene kuwi ngono.
1: Wah. Niku dadi lurah, mun dadi lurah.
0: Lah iya mula kuwi tak gandani. Wis ra nang kene ngono. Engko kuwi lali. Aja golek budi lho.
1: Mboten, mboten.
0: Ya.
1: Budine niku aten-atene
0: niku. Wah, ati-atine.
1: Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane ngayoni budine wong lanang.
0: Kese ora tulus ing tekan batin.
1: Nah, masih elek-elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler.
0: Kuwi bener kok karo aku lho.
1: Nggih.
0: Wah, wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis wis apik. Apik.
1: Lho nggih kawin niku nggih ambekan sing penting.
0: Lha kuwi.
1: Nggih. Lah sampean asing iku lho jaluki kring-kring sak tetes. Ateng kula jaluki kring-kring sak tetes.
0: Saiki wis rasane tetes lho. Lah sak tau nyambut gawe aku iki.
1: Man pun guyon apa man?
0: Guyon iku kowe nyelelek.
1: Ngene iki lho.
0: Sing kok dijaluk.
1: Gare raket gampang utangane ya ngene.
0: Ya iki. Wis sing pancen gedalan utama iki kuwi.
1: Nggih. Monggo ditinggal iki man.
0: Ayo. Wis seneng tenan ta?
1: Nggih ngliyane
0: mboten tapi aku ki kok jak nglamar kok ngono.
1: Lah tegese
0: ngoten. Oh, kok nglamarke.
1: Nggih.
0: Jenenge?
1: Astuti.
0: Astuti.
1: Ngliyane ngriki lho.
0: Oh, sapan pabrik gas.
1: Alah sekitar donya.
0: Oh iya ya. Oh, sekitar donya.
1: Nggih.
0: Nggih. Wis anu. Wis suwe. Lah dadi wong wis suwe.
1: Lho mpun.
0: Heh?
1: Mpun.
0: Kiki
1: lho. Kali.
0: Loro. Nang loro ra edan
1: ya. Monggo, monggo.
0: Ayo, ayo, ayo.

0: Ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu. Sing tentrem matimu ya, Nduk ya.
1: Enak nandur-nandur Bu, nek kene Bu.
0: Nandur apa?
1: Nandur sembarang, Bu.
0: Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Matane kabeh mau kena nggo hiburan.
1: Sing kena gawe janganan dino lho, Bu. Kembang kaya apa? Kembang keindahan tok lah.
0: Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Seneng amu, Nduk.
1: Ya biasa ae, Bu, lembayung.
0: Nah, ya ngono.
1: Ya bayem.
0: Heeh, kuwi gisi, Nduk. Gisine sing akeh, Nduk.
1: Heeh.
0: Apa mau bapakmu kae bendina diluampek lembayung
1: kae. Enak wis. Enak tadi kelinci.
0: Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono.
1: Enggak usah, Bu, iku nostalgia.

0: bapakmu wis nampik karo aku. Eh, sawangane kok wis ra payu wae.
1: Bapak saiki kejam.
2: Nun.
1: Mangga.
3: Lho.
1: Mas.
2: Iki nama.
1: Lah iki omaku.
2: Lho, ijen ae.
1: Hah?
2: Ijen ae.
1: Lho, ambek ibu.
2: Endi kowe?
1: Lah iki apa?
2: Waduh. Tahes.
0: Ndok. Ndok.
1: Nah, kowe sewu, Bu. Aku mang kepethuk ngene dalan. Lho,
2: aja jalon dik sewu aku. Aku sang dhuwit aku sang.
1: Sopo yang jalan?
2: Iki ibumu ya?
1: Mas. Ibuku.
2: Lho, lho, mripate dilemeki toples bareng.
0: Ndok. Kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih.
1: Iya, gak ngerti sampean
2: niku. Nggih, sepunten mawon.
0: Oh, sepura kula pentek ning.
1: Lah sampean gak rai, kaget kena ya.
2: Mas, yes.
1: Apa?
2: Aja lah repot-repot ibumu ya.
1: Hah?
2: Aja lah repot-repot.
1: Sopo sing repot?
2: Ngopi ya ki. Gak gawe wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kae.
0: Lah sing gelem apa?
2: Kopi mo.
1: Iya nek kopi.
2: Wis banyu mateng. Ya.
1: Putih ya.
0: Sajak yang gruwagas benar.
2: Aduh, jalan ngoro tuwa ngilon mantu beragas.
0: Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ra wedang ra enek e banyu putih.
2: Sampeyan teng griya mawon tapi nduwe dinten e.
0: Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho nah.
1: Ya nandur-nandur Mas, sampeyan iki pengen ro pengijoan lah iku apa ngene ringan
2: iki. Endi?
1: Ya iku.
2: Ya ono
1: sing ijo iku.
2: Wong buwane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku kok sawangane wong niku kurang supel e teng griya mawon.
1: Anu nak sekali waktu Mas mlaku-mlaku.
2: Nggih.
0: Kula niki pun kesepian dadi oh. Rasa-rasa njeng mlaku-mlaku niki.
2: Namung griya teng kutho ora mung montor wae.
1: Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibu kok nang kota aku bising.
2: Oh.
1: Terlalu rame.
2: Bleduk tok ya.
1: Hah?
2: Bleduk tok nang kutho
1: iku. Gedenge berarti kocok Mas.
2: Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene kan.
0: Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten.
2: Kula nggih siji gawe loro gawe.
1: Sik Mas ya minarak sik ya.
2: Lho nanti?
0: Nanti ndo?
1: Nanti segeran.
2: Eh tuku rokok nang Medion ya. Aku tak ndukine ambek mbokmu.
0: Kok dadine lho.
2: Sik aku tak
1: onde-onde.
2: Iya aku tak kula padus korek men.
0: Lho kok padus korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek.
2: Teng pundi?
0: Teng mburi mriko.
2: Undang-undang nggih.
0: Nggih mon sampean tenis diluk mawon.
2: Lah ya calon ibu Joko Astuti ayu ini kayak ngono, tata ibu yang malayu. Wah, penak ini diselir aja. Ya.
4: Eh,
2: di mana kau?
4: We, gerembeng dewe. Aku pun tandur.
2: Jagoan wong-wongi jagoan.
4: Eh, aku tak untuk jago malam ya.
2: Waduh, penuh kayak apa man penuh itu.
4: Nah, ini bakal bujumu di.
2: Eh?
4: Bujumu di.
2: Apa sih takon-takon?
4: Lo, ben weruh, aku ben weruh.
2: Menampak kau kebimbang?
4: Enggak.
2: Di tas metu dilek.
4: Oh,
2: nek calone ngora tuwa nang omah.
4: Loh.
0: Loh.
4: Loh.
0: Nyapa iki?
4: Heh.
0: Nyapa ngangi rene?
4: Ya opo sih iki? Bisa petuk iki bojoku.
2: Sampeyan sinten?
0: Ya aku bojone ku wijane.
2: Loh, terus sampeyan pun mati.
0: Loh. Aku dipatekne.
4: Ora sing mati iki pikirane. Ora ilek karo aku ngono lho.
1: Loh.
0: Loh, Pak.
4: Loh.
0: Loh, Bapak.
4: Loh.
0: Kulo kok kembali?
4: Iya.
2: Jenenge sinten?
4: Tati iki.
2: Astuti.
4: Sopo kanggo?
1: Ngene lho Mas, sajane jenengku Tini.
4: Dine opo Tati?
2: Tini ta? Astuti.
1: Jenengku Tini Mas, kok ada sampean tali.
4: Iki anakku.
2: Jenenge dilali.
4: Kok iki anakku?
2: Anak sampean?
4: Heeh, anake bojoku kuwi lho.
2: Bagaimana
1: Pak? Nah ini siapa lho Pak?
4: Jadi harus ngepek kowe ini.
1: Lho kok sama saya ngeterno?
4: Ini pernah punaan ke aku. Misanan kowe.
1: Lho lak woyong.
4: Woyong gitu.
2: Ya anak iso ya teyus.
4: Masih sudah iso.
2: Kok woyong?
4: Bes ini masih ojo gak apik. Udah apik.
2: Nah ini perkara apa sih? Kok sama saya pisah-pisah sampai bebek ini?
4: Ya perkara aku dewe yang kurang anu. Kurang mengerti karo ngejok.
0: Iya leh.
4: Sadari aku
0: tadi. Gak ini royal. Dani rata usah bengong mah
2: sampai ngelalaknya keluarganya bebek
4: ya ya ya
2: ismarin lono sifat tiba yang menipu ya untung pernah ketunggu aku man
4: weh jadi ini
0: wali
4: aku bisin aku
2: ya wes aku gak tadi ambil astuti gak apa-apa cuma tak jaluk penuh sadarane balik onang bebek
4: oh ya ya ya
2: ya
4: ya ya
2: iya dah
4: ya
2: iya dah
4: aku ya ya ya kenapa kamu bali aku juga bali
2: aja.

0: dulangi mana ya pembuatan royal ya?
1: Ya itu ya Pak. Ya wes apa? Ya wes aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae.
2: Sak kuintal aku.
0: Jek cinta.
1: Jek timane nganggur le.
2: Ya bojo kok timane nganggur.
0: Kono iku iso ngomong ya apa? Ya kono macam-macam lho sapa kok nganggur.
1: Ya lho Pak piye? Timbangane nganggur Pak Dudono bolo-bolo apa apa?
0: Iya, Bapak ya.
1: Duwe
0: duit ta?
2: Wes ayo. Pon sing duwe.
0: Wes gampang Mas ganti kendaraan gendongan ayo.
2: Numpak opo? Oh iya iya iya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tek iku dong dong dong dong dong dong dong dong. Soi soi le arek iki. Zaman-zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Napa nih wak kendangnya bregenden wak. Tuwe-tuwe gak mundur tambah maju. Coba cak sak niki cak. Tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku nyob cak nyanyi-nyanyi. Ayo coba nyanyi gelang soko. Mau bregeden iso nek gelang soko terang iso nih. Gelang soko mas. Bingel. Saya coba kulo nedi gepeng ini kudu tabung. Bingung biasa ambek kawat sak niki kali lambengan niku. Lho niku nggih. Ciro cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek diguyu terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. 6666. Wis ta 666. Wis tambah dewe waduh.

0: didok dok dong sekil ngangkat dek dok dok dok dok dok dok dok eling remo lah anwalian doh lo nek stop pak panjang nih bapak sito aku ket bian kok nek ketok aku koyok koyok dikremus nuh dek saking wat gak iso dek setrumi mati boleh saken tapi ngoten dek masih ngoten kula niki masih kangen mijet tidak nggih purun mawon napa malih sak niki niki sepi job pun pada posoan kula meneng-meneng daftar tentik KW kula marine wong job sepi cakar tolong mboten ngejak napa-napa mboten ngejak daftar tentik KW kula waduh langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kula pun bayangno do nang Arab cek legone, Dik, Dik. Enak nyambut gawe teng liko, Dik, duwe akeh. Jenenge wong nek Arab Saudi, wah nyambut gawe lego jare, Dik. Pas kula nyambut gawe teng liko enten sak wulan, pun kula tumut juragan sugih kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumut teng kebon binatang. Biasane nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kaya panganan kacang ditampani. Bajul dikai daging dimplok niku mboten. Kula teng kene macan tak kei daging dek menjerakan kula soge sangu daging sangu sembarang. Kula sangu akan kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo blok. Tenang saja macane. Diambu segak dek di delok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging mek kelapelit ngono. Apa om macan iki loro bek ya aku. Wis ngale male jeragan kula tenggene bajul. Waduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blok. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Di delok kelapelot tok mawon. Tibake kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebun binatang tenggene Arab Saudi niku kewani melok poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula ngoten pas riyoyo. Riyoyo niku jenenge jeragan kula sugih nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya, waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten London iki sitok. Enten nebir enten London nggih London niku cekel bir dok dicekel dicetet cedas lho. Saged buka dhewe kula nggih. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel cek dicokot cekot lho pun coplok tutupe. Lho kok gak putul untune, Dik. Kunti wong Korea saut cepet dikarate rak langsung digelok-gelok-gelok-gelok. Terus kula ditawani kali jolokan. Nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh, gampang. Kula eling-eling aja jini wong Indonesia. Botol. Botol kula cekel cek. Langsung kula angkat, kula cokot til, kula glok-glok-glok. Botole kula kries-kries-kries. Kula mamak kula lek bengong sing wong-wong niku. Jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus. Nah, kok dikremes nah lho. Niki kula eling-eling ajaji ni wong Indonesia, kula lak turunane Ponorogo Jalan Kepang. Dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling. Wah, sudah orang luar negeri niku bingung. Nek ngono wong Indonesia aku sakti-sakti rek botol iso dipangan jare niku. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas iki rek. Sepi bapak snack wes. Ah,
1: kepeduk bebek. Bebek.
0: Hello. Penuh aku ketemu bebek, salam tapi malah ngilokno bebek, saking paling lemune kita
1: enggak, karena punya jokno rodok kagok-kagok dedek cek aduh, bebek oh. Boleh bebek oh. Ya. Sepurane sing aget, matur anu, sak kelang, oh, sak kelang
0: apaan sak kelangkong itu?
1: Apa jalan sepura itu apa sih, Bek?
0: Aduh minta sepurana, sepurana boy, Bek
1: oh, Bek minta pangapuret
0: pangapuret, apa nih, opuret ya?
1: Pangapura, pangapura.
0: Oh, pangapura tuh. Lek,
1: matur sekelangkong iku matur nuwun.
0: Nggih.
1: Ya, cewek iso-iso dedek gak apa-apa
0: ya. Ya apa dek kabare bener dek?
1: Tak rungokno teko dan penomong nyanyi-nyanyi rasa aku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tetak lungun durbuk iki lha apa.
0: Kerja bakti lho, dek penegakan rusak iki. Lanang wedok kerja bakti ngundur nobok eh gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat, Dek.
1: Tapi nyambut gawe lek gak saru reng-rengeng lak sumpek ya.
0: Oh, kesel.
1: Iya,
0: kulon. Kesenan.
1: Paman ya apa kabar?
0: Biasa cacak anu pamane peno iku no.
1: Kok rupane kok tambah sesek ngono.
0: Sesek apane? Celonone tambah lemu lho.
1: Lho, dodone kok telonone. Baik ngangkat-ngangkat jambu kakean muka ya.
0: Jane sapa sih? Aduh, memel pendeke. Pamane peno iku.
1: Temenan. Kit piye nyambut jane?
0: Saiki aku jenenge Dile malan.
1: Dile sapa?
0: Ngene. Dek, adikku Marlena yang tersayang. Jenengmu saiki Marlena Satuka jar.
1: Iku nggawa maksud.
0: Aku bingung lho, satu kae kok jenenge Jawa.
1: Ono maksude.
0: Maksud apa iku?
1: Satu-satunya kekasih.
0: Oh,
1: ono maneh.
0: Aduh, nek temen ta iku. Oh, satu kae ku satu-satunya kekasih.
1: Mulane aja lek nyambut gawe ya. Kok ngon mlungker ae. Marono se ono banyu wetang, ya terenggeling. Wah, meneh iku kulak napa?
0: Ya ono dolek-dolek. Pamane peno tak kon nunggu dagangan aku dolek kulaan.
1: Lan wong-wong ndelok kabeh pating grinti peno jogetan. Nang mesine lak ono wangi. Lah sampe kecemplung nang kalen kuno ya
0: kakak karuan. Lah apa sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enake ya lir aku.
1: Iya.
0: Males nyambut gawe malian.
1: Ya nyambut gawe seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa.
0: Lah
1: nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya glis tuwa.
0: Iya bener-bener.
1: Paman ku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok.
0: Seneng-seneng tok.
1: Masih gak mangan guyu ae. Apa?
0: Mangkane bengi-bengi tengah wengi digugah aku dijak guyon tok ae.
1: Iya.
0: Ono ae wis ta. Macem-macem aku nek gak guyu titik-titik.
1: Tapi bener doyanane paman iki dadi takonono apa Mas doyan sampe ojo celuk cak, celuk emas. Ku gelek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk emas.
0: Zaman saiki aku nyeluk emas.
1: Iya.
0: Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya.
1: Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa e. Biyen ku doyanane rujak.
0: Doyan rujak.
1: Iya rujak, rujak nu doyan.
0: Panganane rujak seneng deh.
1: Seneng rujak.
0: Rujak cengur. Lah nek jenenge rujak cengur panjenengan lho.
1: Be. Lah nek wong njok menur rujak cengur. Ku pun didupai.
0: Enggak panjenengan pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae.
1: Senengane kit biyen panjenengane. Anu, Be, ojo susu balik sih.
0: Anu apa?
1: Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama.
0: Wis ojo adek mbalen-baleni jaman biyen gara-gara gak karu-karuan ae peno iku lho.
1: Jamane jerakan jambu sing jambune torok
0: iya,
1: untuk
0: berapa
1: keranjang.
0: Makane tak rewangi aduh sampe gak karu-karuan untung dikukup pamane peno.
1: Ya gak apa-apa padha ae ya.
0: Ya seje lho pamane peno koyo ngono peno koyo ngene.
1: Si ana hubungan famili tadi yo padha ae, Bik, ya.
0: Iya.
1: Dadi aku ayo anu kok sik kari sik duwe rengeng-rengeng mana situ.
0: Oh nek ngrengeng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku.
1: Eh, pian pernah iku kula nduk ndi rengeng-rengeng kok akeh. Tak rungo-rungono ndek ndi digrobak ae.
0: Makane bener lo dhewe iku ya.
1: Lah sik nek balik papan aku rono ya jare mari teko kono.

0: dedan ta lo.
1: Sairan penoyo nyinggung aku ngono.
0: Tapi ku mau kenemenen lo penoyo ku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati.
1: Ya sepurane bek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing.
0: Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok.
1: Eh sing penting saiki aja kadek geger-geger masalah biyen-biyen nek mang lak kanggo ngiling-ngiling apa nasal apa?
0: Nostalgik.
1: Nostalgik ya we.
0: Jare wong nek nggone metule iku bahasa Portugis nostalgik itu.
1: Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku?
0: Ono gike ku apa?
1: Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger tadi ya sing sabar yang ngomong arek iku ya.
0: Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku.
1: Paman sing angel ya.
0: Wangel adenane. Aduh cerewet lho lho masalah lho lho.
1: Iku wis kadung watuk wangel adenane.
0: Iku kan biyen meneng di loro watuk ta lho.
1: Enggak ya selari tadi bojo peno kakean ngangkat jambu.
0: Jarus apa sih?
1: Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku.
0: Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir oleh ijen iku jarene elek ya wong wedok kan ajine.
1: Iya.
0: Nek tapi nek ndelok pamane peno pesukul nyakup ngono ya ya apa rasane lho.
1: Kak. Engko iku ditandani kan didik susu lak jejeg dhewe ta ya. Tadi pun aku tu sabar, apa nyanyi wong bebujan itu kadang-kadang sing lanang cerewet.
0: Oh, sok telung dino bisa ni ku jamu ni telung
1: ya. Tapi ojo main tu wong ngangkat isi dino tet.
0: Ngangkat isopo dodo.
1: Lo ngangkat banyu, ngangkat jambu.
0: Dagangan iki batine seminggu ka ono 5000 telung dino ditarik 3000 tapi kadung dadi bojo ya apa maneh
1: lho. Gak usah kadek gagar-gagar.
0: Iku lah ali-alian akik tok taiku jeratan akik. Kakean akik dek iku gak kuat nyonggo akik, gak watuk pole nyurung dagangane Marlenang gak. Oh. Kakek nyonggo akik ku gak kuat tak ngon dekek kan ku.
1: Lah gak kuat e gak pokoro nggo akik, iku irunge kengarepen.
0: Jalane arek-arek, Bu, Bu Marlena. Aniku Pak Basmaniku juragan jangkrik sanes akik. Murang-muring bojo kula tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket nang kene sampe mentol kabeh lunge kulon. Nusel ae rone suket-suket.
1: Ya enggak be wong ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok digolek dhewe.
0: Lho upamane peno pedit. Timbangane kula golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh.
1: Kak, selari dek gandeng karo safari. Safari karo dek iku golet ae bendino.
0: Apa?
1: Sing dhisik
0: iku pacaran
1: nang jambu penuh sak keranjang.
0: Oh, golet koncoan ta prasane.
2: Halo lho.
1: Halo lho.
2: Kon kok rasane aku golet ambek paman iki apa?
0: Lesbian, lesbian.
1: Lesbian apa?
0: Lesbian.
2: Oh, jenenge safari ya lesbian.
1: Iki gak ngono.
0: Nek golet ta ambek pamane.
1: Pentingane nyambut gawe sing
2: dhisik. Sapa iki?
1: Iki bojone paman.
2: Iki ta?
0: Bebek.
1: Luar.
0: Gara ta. Kok dhek sing jomblangi lali saiki.
2: Masalah bebekmu peroko ya.
0: Lali penoleh sepeda montok telu iko ngolen aku
2: mbek paman. Dadal-dadal juwet iko ta.
1: Iya, saiki paman gak tau metu wis.
0: Dodolane lak juwet tapi pandangannya dik sing penting.
2: Ah, ngono kuwi ya gak apik, Bu.
0: Apa?
2: Dodol ya dodol, ngono sing jujur.
0: Lho katene aku lak jujur kate apa?
2: Lah kok peno kok pandangan-pandangan apa?
0: Lho ketoke bakul juwet tapi wah
1: awake seger. Ngono lho, seger wong bendina
0: kumpul. Ketoke jerakan. Apa ala? Ngene lho pon aku gak tambah ngremeti ta ngene iki.
2: Lah iya. Aku ndelok bebekmu koyo manuk puyuh.
1: Ri, lemu.
0: Ya sak kale pamanmu iku apa, Dik?
1: Ngono lho kate krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Dik.
2: Iya, pamanmu bendina iku dolen nang nggonku terus lho.
1: Tapi prasane gak tau metu nang nggonku mbapa perkara biyen iku padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sing curigi.
2: Curigi apa sih?
1: Curiga.
2: Curi lagi.
1: Curi lagi.
2: Curiga.
1: Mang gak ono ta?
2: Mau rono mang iso-iso.
1: Lho, Pek, mang jare rono.
0: Peno jok cemacem lho, tak ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki.
1: Masih ngono.
0: Oh, eso.
2: Iya.
1: Golek anu borongan borboran.
2: Oh, biasa kandengane blontang.
1: Ya? Iya, ngebor sumur kok apa? Nggon golek garapan telu wis wira 600 gak kondok bebek areng ngono wong lanang nyeleweng.
0: Tapi apa iku?
1: Wong lanang celeng iku, anu nyeleweng.
2: Oh, iso wong lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celengi ubuk.
0: Kak kok kari tekane pamanmu aku.
3: Eh, lo.
1: Lho, iki
3: lho Pak. Oh, lah ngene carane, bangus, bangus. Heh. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya.
1: Kok krungu ae peno.
3: Lah krungu ya apa wong lopo kok kene anjene. Ya apa kali kula?
1: Lho aja nyelathu aku, takonono sisian penuh takonono sisian
2: penuh. Ya dirone dhisik tak takon.
3: Sisian karo sapi ya sisian
1: iki. Bojo lah sisian karo
3: kono. Ya timbangan ngono, terus Surabaya iku
1: sisian. Oh, timbangan. Tapi mau ditimbang yen jomplang lagi.
3: Merlena. Pas ora ndek emak kakene. Kocak sing bener.
0: Aduh, kakak kok
3: bener. Kocak sing bener, ada salah ngene salah.
1: Man, man, man, man. Apa sing bener iku, Mas?
2: Eh, cara medu iku ya. Iya, Mas. Ngocak sing bener.
3: Ya apa ya, Mas?
2: Ngocak sing betul.
3: Meneng kae lho, aku belajar lho, meneng kae lho. Cek cocok dadi medu lho.
1: Ana sisiane ngocak sing bener. Ngentar dander.
0: Bener mang ngocane sampean lah.
3: Ngocak apa boleh?
0: Kok malah kasar, Kak?
3: Pakai kasar engko di.
0: Biasane halus halus.
3: Ya lak gitu ya.
0: Aduh setia mau siang kasar mau malam lu halus deh iya. Aduh, Marlena satu ka sayang deh iya.
3: Nggih. Lu pas ngocak satu ka.
0: Sampean sing kayak juluan arek aku.
3: Sopo satu ka?
0: Jane ngene. Aduh hai sayangku. Marlena. Penuh saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kali.
3: Wis saiki ngene ae. Coba ta. Aku dadi bojo penuh gak setorong tahun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran mek tolo piye ta.
0: Arep apa? Ki tempuruan ki. Ki tempuruan. Lho aduh. Kak. Ayo coba ngocas piye? Ngocas lho.
3: Waktu nyemprot bensin. Besi nyemprot.
2: Pernah biyen yo biyen saiki nah. Termasuk ponakan
3: ta. Iya keponakan.
1: Dadi orang laki ku sing sabar.
2: Eh. Kok iso sabar ya opo sih?
1: Sabari lho ri.
2: Jadi orang laki mon ro kereng-kereng. Kan nggih.
0: Apa?
2: Mon lek rong kereng kan. Bingko, bingko.
0: Bingko. Ya, bener. Ri sabari. Lha ya. Mon tak bisa ngocak medul aja ngocak
2: apa. Pelak.
0: Apa nasi pelak lho?
2: Bingko celegu kuntal kekean.
1: Tadi orang laki jarang kereng marai geseng ngono ri.
3: Masih kau yang ngono loh.
1: Ya apa sih man?
3: Ya. Kon gak tanggap bong liot tanggap anakku dewi mas keponakan.
1: Ya apa? Ini biyen jauh biyen man saking mang eling eling ngajak rengeng rengeng.
3: Tapi sesuatu yang keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. Apa kon ibu kau tak mau?
1: Ini niru si niru si nama getan mina.
0: Ini penuh di isu muni racun.
1: Iya.
0: Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh.
2: Wah. Facebook, Facebook ya. Apa? Masih penuh yang ngono.
3: Apa?
2: Ceritane brutin itu diterusin. Wes, Facebook. Masih kartu yang ngono. Sing wes-wes ya wes saya ya. Sing buria itu baleni.
1: Wah. Baleni apa sih ini? Safari ki anu eman ngedu ayo safari. Seneng.
3: Nilai ini tuh.
2: Karo ciri ini pamanmu dah.
1: Seneng lah keluarga kami rentak.
2: Wah. Nek murung-murung ya pitus nirunge lak entek batune.
3: Ngawur ae.
1: Di antara abu kalau rolak iki ya kudu
3: sih. Eh, rolak ya. Abu iki sapa? Bebek mek paman.
1: Oh, sisane abu ku kakak ya.
3: Oh iya kakak. Nah,
1: masih kakak
3: tua.
1: Kakak tua dari sing rukun.
3: Iya iya iya.
1: Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Ono wong lanang nyusul wong wedok.
3: Lho anen aku nyusul. Eh, anen aku nyusul limang bapakku kijenan ta nih.
1: Bebek yang ngono. Mang reng-reng ndur bok ijen terus tak peduli. Lah lek ijen tak terus kaya wong gendeng.
3: Enakan suaramu. Iya. Dadi
2: dewange mek Kartolo ngono lho, Bas.
3: Kone wangi ae bebek men lho kone kula.
1: Sing ngongkon sapari kok lho nyangono dhisik ngono.
0: Wah, sing ngono cak Pasman.
3: Apa?
0: Mosok wong selalu tegang ae.
3: Nah. Iya, tapi waktunya mbok gawe.
0: Tegangan ae. Lah sik ono waktu titik aku ambek ati dolek kulaan ngrengeng
3: ngono lho. Cok cok cok cok.
0: Ketemu konane penuh.
2: Lah bener.
1: Lho.
3: Rengeng-rengeng nak delok goni nak dalan rengengnya
0: apa? Aku biasa ambek dolek dagangan.
1: Jane
0: timbangan ngantuk.
1: Ngono gak pantes. Lek rengeng-rengeng palang paman iki nggawa gitar pisan lho.
3: Ambek ngamen aku. Iya.
1: Lho lek dibelajar pisan lebokno orkes.
3: Wis termasuk luput iki bibikmu.
1: Lho luput. Lebokno orkes Melayu.
3: Wis gak iso, gak iso.
1: Elokno orkes Melayu.
3: Arek potongane kok kendi ngene yo. Wis gak iso, gak iso, wis gak iso.
2: Aduh, Bi. Dikumpulan wong Bi ya. Temen.
0: Aku dilokno wong kendi jare.
2: Kendi
0: itu bermanfaat ya.
2: Pen sisan.
0: Apa nih?
2: Pen.
0: Loh. Iki tak pek.
2: Iya.
0: Lho. Duduk adune ku. Kok ora duduk adune.
2: Lah iso.
1: Sing wong wis
0: dibojo. Mane ponakane, emane oleh pamane le ponakane yo.
2: Lah enggak diarani lho.
1: Mloro tri jenenge iki.
0: Mloro gak ngono. Ndelok potongane ngene ming ngene seje bisa.
1: Mestine yo ngapik cacak niki.
0: Lah ngapik cacak niki tambah tak sotek menung ngono.
2: Cacak niki
0: tambah ngeblesno ae.
3: Sapari ngileni tok asa pangetane. Tambah gak karu-karuan kon niku.
1: Iya dianggap jangkrik wae dikilen iki.
3: Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar.
1: Betul. Loh,
3: tambah ngelama.
0: Lho. Nek aturane wis
3: wis nyatane aku nyambut gawe ijen kono-kono dalan. Lauk-lauk bengak-bengok.
0: Biasa wong lanang wis tuwa iku macam-macam pikirane. Yeah.
2: Saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng sak jam pira wae.
3: Tak bayar. Kok ora amin ta ya apa tak tok.
1: Iki kita orang iki gak oleh ringan.
3: Waduh. Masalah rek.
2: Kok iso ngomong kita orang ngono
3: lho. Ngomong kowe wani iso mong. Ngomong kowe wani iso mong sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lolo?
1: Lah bahasa dicampur lah gano elek sih.
3: Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ada wani iso omongmu. Ana nang kene iki ana perlune lho sebab kita orang. Wah.
1: Loh, balik ngene lak wurung-muring-muring ta.
3: Enggak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel aku.
1: Bebek mensem lah peno ya mensem.
3: Kenapa aku mensem aku muring-muring mangkel aku.
1: Muring-muring ri.
3: Lho, muring-muring aku.
0: Biasa pamane peno nek ngene iki, ya ngene iku telat jamune.
3: Masih kon jamone war nek ngene aturane.
0: Kan ndok banyak telur lah kok kunggu.
3: Enggak ono. Dodo mentok merongkol rasane ngene aturane.
0: Kak, Kak Basman wis tuwa cok urang muring kok tambah kekel watuke.
3: Misan kekel ngene timbangane aku batinku rusak.
2: Pernah nek jamone apa ya?
0: Oh, ndok banyak iku telu.
2: Lho, ndok banyak cok, ndok banyak to.
1: Ndok apa?
2: Ndok jamak sih an ndok banyak. Sampe ndok banyak.
3: Lama.
2: Ndok banyak sing buan. Wis campurin dedek.
3: Luar juga gila nih, gue nih,
1: Diri, kau niku pung jamu kok campur dedek.
2: Loh, pengen jamu ini jarang.
1: Rumah jamu ini belu, ta.
3: Nah, ini
1: manusia.
3: Wis, akhirnya naik lah.
0: Yang ini ya, saja nih.
3: Ya, apa, ya, apa?
0: Tak rasa-rasa no, mbak pamanmu itu loh.
1: Ya, apa, ya, Bek?
0: Manas, apa manas no hati?
2: Iya, manas.
0: Panas hatiku. Bisa gak ngomong lanang dek itu? Dikira dia saja laki-laki.
1: Ya apa? Ya apa lek ngene lek.
0: Masih bob iku yo lanang.
3: Nah. Ya ya.
2: Pilih tanding.
3: Ya ya.
0: Aku saiki nek ngene gak kerasan di omah aku minggat ta ya.
2: Ayo minggat tapi aku.
3: Lho kenapa ri? Separi gak takno kok nek nyandap bob-bob jan bom sapa iku?
0: Iku lah bob apa ya dek
3: bob bob pleter iku.
0: Kok lah apa?
3: Bob apa?
0: Bob tutu poli.
3: Ya wis bek bob. Eh
1: sabar.
0: Dume bintang film ku ado kalae.
3: Sopo yang film sopo?
0: Iku Bob Tutupuli.
1: Wah. Oh, yo anggur kene sih.
0: Jane sapa? Ngono nek mentang-mentang ado peno iku ilingo Cak Basman.
3: Apa?
0: Wis tuwek tak kandani ilingo peno iku.
3: Apa aku?
0: Aja macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi sing koyo lembok ado. Masih ngono lak ngrejekeni ta
3: peno. Wah, ngrejekeni yo tapi ngrusak batin ae kon. Ya apa dipuju bare kon?
0: Penuh sampe rusak-rusak dhewe. Timbangane aku ngene melok rusak aku wis gak muleh.
3: Lho, aja muleh kon. Aja muleh kon.
1: Ngene lho, Bek.
3: Bawangane.
1: Opo dhisik gak perlu geger-geger. Peno iku ya apa sih wong gandeng koyo ngendel rambuté sing mburi jekiter iki.
3: Kata lo ngomong apa lo?
2: Benar, yang ngono cak.
3: Wah, kata lo lagi. Kata lo.
2: Sinjau sebut apa sih?
0: Lo ini masih ini modern, niru penyanyi barat itu. Rod Stewart dari ini.
2: Benar ya?
0: Oh, Rod Stewart itu lo.
3: Rod Stewart itu lo. Rod Stewart.
2: Wis untung-untungan, cak.
3: Ya apa, ya apa, ya apa?
2: Rusak batin wis untung-untungan.
3: Apa?
2: Daripada rusak irung.
3: Hari ke sampel kok hari ke jenis itu. Nang irung-irung lampu kan ikut tak no.
1: Bik, sabar bik. Kok sawangane ono persoalan sih?
0: Pamanmu iku
3: nek kon gak muleh, gak muleh. Mas aku gak muleh. Apa?
0: Oh, peno wong lanang masih muleh dak muleh dak apa-apa.
3: Iya, kon gak muleh. Aku gak muleh.
1: Kok gak muleh iki?
3: Gak muleh.
1: Tak dol omahmu.
3: Dol kon dol. Gak apa-apa aku.
1: Ojo man.
3: Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono.
1: Oh, temen nang
3: iki. Kuwi
2: lara mbok sing sabar opo.
3: Sabar apaan nek kadung mangkel rene.
2: Rangasan ngono.
1: Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembung mimpes.
3: Ambekan niku. Wah, kon niku.
2: Siapa lagi lah?
3: Bebek
2: ningkat
1: iki. Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong.
2: Taman mulak ae jenak
3: tenan. Ijen aku lan
1: jan. Ya ijen e kono kebon binatang ngono.
3: Heh, siapa? Saiki ngene iki.
1: Ya delok-delok
3: kok. Mangan awakku ijen koyo ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semulih sarasen. Bah omah iku di pek uang bako pengar jawane. Wis tetep aku gak mulih.
2: Gak mulih.
3: Iya gak mulih aku wis.
1: Man, peno gak botak aku ta, Man?
3: Lah apa dibotong kon ngono?
1: Peno ndelok aku, Man.
3: Lho wis ndelok kita orang tahu pisan. Temen, kita orang tahu ngono mamak kon aku.
1: Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe iku mang tak
3: parani. Ngono kene wangi tok ae kon.
1: Hah? Iya.
3: Wis pisane dek pon aku ngurek buyar koncoan. Wis, gak ngurung dikon.
1: Waduh. Teko mburi kok jaran ki mari. Iki kaose lorek.
2: Gara-gara kau naik lagi
1: lah. Gak, emang jangan lah bebek ijen lah. Terus tak peduli, bebek menawa ngurusi dagangan, tak ewangi, bebek menawa ngangkat gak kuat.
2: Iya,
1: dijak iku mang sawetan.
2: Nimbangi. Ku niku dasare cemburu Pak Semani.
1: Ha kok nyong ngono, kok nyong ngedu. Kon njak minggat barang.
2: Dandane nek tarung kok timbangan tok film langur ndelok kon.
1: Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku.
2: Lah terus ya apa saiki kelangan bebek ambek paman iku?
1: Ya nek kena ya di apa?
2: Sadar.
1: Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong ku njopo bah ngene.
2: Niku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo.
1: Nang ngono pamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sisir bare bebek padahal aku wis sadar lho.
2: Iya wis besek iku balas dendam kok.
1: Heh,
2: balas dendam akhir.
1: Ya omongan ri, ya. Omongan iso sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, ku pas paman mangkel mbak aku. Ya
2: diobongi nang dadi.
1: Heh?
2: Ya diobongi nang dadi.
1: Nang jaran kepang ta aku. Wak kon niku ayo berusaha ya pamane disadarno bibik disadarno
2: ya. Iya rukun maneh.
1: Wong nglumpukne ku apik pokoke gak misahno lho.
2: Iya iya iya.
1: Lah ngono kon golek penggandhe-dhe
2: ngono ta.
1: Iya aku tak ngurus awakku. Iya.

0: Jula-jule gendingi dilal liar. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngene eling bojoku waliyan. Aku ben kaene bojoku lah bojoku ben sinden. Aku dodol kendang. Mari nyindir kendangku cilik digawa mule. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Ben bojoku kuwi lemu nek mlaku blek. Tonggo kaget sangkano geblek. Bareng kepingin cilik dhek diet. Gak nganggo apa-apa, nganggo stagen. Stagen 20 meter sing setno wetenge. Wetenge cilik bablasan melet. Saiki cilik tembur aku gedhe anyar. Aku nek turu bojoku takon turun ndukur aku turun nisor beber kloso. Sakno bojoku. Bareng tepai lampu mati bojoku tangi aku kaidean. Saiki sakno aku ndelok bojoku nek ketok bojo ayu ngene meringis saya aku iki.
1: Lha saya ada muka lembaran.
0: Enggak. Eling nostalgia.
1: Biyen yo biyen saiki lak wis oper ta.
0: Mbok aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki.
1: Apa ya apa iku apa?
0: Aku Peterku kok loro wae di bojo ayu.
1: Loro ya periksa wong akeh dokter kok.
0: Wong ketok kene kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Mbok aku iki.
1: Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru.
0: Mulane kene nomah jadi bengesan, wis elek ngono ruwek-ruwek ngono lho.
1: Dadi nek tamu wedi,
0: kok tak temonane dhewe lho. Nek ketok kene ayu aku iki ati ku loro.
1: Sak gak aneh nek bojo ayu lak kene geso godayo ta.
0: Besok kodaya aku kuatir kebacut. Kebacut kan gak boleh, ya apa?
1: Yang delok masih tamu ini lah yang ngerti ta.
0: Kan ingin nang pasar, kan garu tak dolok pun.
1: Loh, ngono itu loh.
0: Aku kuatir ya, kan nang pasar. Kan budal tak tututi budal, lawang tak kunci. Tak tututi merono.
1: Baik.
0: Cita kan ngomong sama pasar. Lah apa cak kok? Esu-esu mulanya kok nang pasar. Aja ngitung bas bawang aku. Ngepe-ngepe hati, bukan gua apa, gak ngerti sih aku.
1: Padahal wong iki kepethuk aku.
0: Iya, terus ya apa, ngomong ya apa?
1: Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk ndi? Nduk ngene kono lho.
0: Iya.
1: Nduk ngene iringane ngedol kembang. Lah apa sampeane ya?
0: Ya aku tak waru tuku kembang ngono. Malem-malem nggowo kembang, nggowo trasek, nggowo brambang. Jan iku pura-pura tuku tak dadi temenan. Bareng mule lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura wis nomas suwe ngene. Jane aku wis teko pasar.
1: Ngene iku male pemborosan sampean iku sing enggak dituku.
0: Lah iya ya apa?
1: Nduk kota kok pemborosan, Cak.
0: Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lah akhirnya semuanya kan tuku apa? Tuku trasek wingi kok lah apa susu gak kon jaluk?
1: Hah?
0: Susu kok gak kon jaluk?
1: Wong suwe aku ngenteni leran ijol-ijol
0: ya masih ngono ya jaluk mau susu hari ini
1: lah piro sih?
0: Piro wong 5 repis ngono kok gak kon jaluk?
1: Lah ya ngenteni bilang-bilang jam 25 repis ya lho nemen
0: jadi tak jaluk aku kok izin ngunan. Aku jane mbung ngono lho wis.
1: Saiki ngrondeng iki lho ya apa?
0: Wis apa nih ngrondeng?
1: Lah iku kamar iku lho.
0: Apa? Dirobono ta?
1: Yo, kok dirobono. Saiki wong loro ae lho.
0: Wong loro kamare telu.
1: Lah iya luwe. Paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling yo cukup siji ya.
0: Ya tapi ya bolongku dhewe sing kerep rene. Bolongku gak tau.
1: Kok iso lho. Paling ya sampean penggak jange rene.
0: Bolong rene kok turuan sih.
1: Eh?
0: Kau terus turu, ay.
1: Ya pegel perjalanannya aduh.
0: Kamar mari tak cat lungset kape kamarnya.
1: Ya gak mau sih lungset no kamar, palingnya sih lungset spray ini.
0: Lu kak kau nongong dulur pun dari ini gak turu, ay.
1: Lah apa?
0: Kosot no tembok.
1: Sama nih ngenyek, ya apa sih bongok kosot itu?
0: Macet hilang.
1: Anu cak heran, gak tau roh adik di templek-templek anu ini gitu.
0: Iya, no gambar-gambar
1: gitu heran. Iya gambar, gak ngerti sih.
0: Meneng-meneng gambar itu di, sehingga no gambar wedek ya?
1: Iya.
0: Dijajari. Mari jajari ngedai peringas peringis ini. Aku mendengai, aku laupo ngono karping.
1: Heran, sembuh orang itu loi lampu-lampu itu loi.
0: Aku ini topi aku dijupu. Mari aku tak umbar ay. Iku dai aku langliti sih, dorm liti sih aku. Meneng-meneng dop dijupu tu pasang mana kesetrum tak umbar ay. Kapok.
1: Kanda nono.
0: Kayak apa kan?
1: Dicop no.
0: Apa cek? Patring aku langit cek kesetrum cek kapok cek hari ini gitu. Kepala paling
1: ini. Tadi urusan ah ngawur
0: lah apa masa dulurku lah dulurmu ah sing urusan ya kon.
1: Oh iya nek dulurku dipatek-patekno ngono.
0: Oh ya dipatekno karepku aja rene-rene ngono.
1: Sampeyan kok gak ngono masa ating riwuhi terus sak dulur iku. Eh ngene mari lebono iklan.
0: Iya.
1: Kamar ya.
0: Ya dulurmu dilebono iklan.
1: Iku lho kamar lho.
0: Oh kamar cek ono sing nyewa ngono ta.
1: Iya.
0: Sing kontrak ngono ta. Usaha gak ini lawang biyen iku. Dinane gak cocok ya.
1: Bener takon dhisik sampean.
0: Heeh, lawange ngadep nang ndi, ngadep nang ndi?
1: Yo ngadep nang ndi.
0: Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur.
1: Terus ya apa dadine wong enek metu?
0: Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Malingi karo dalane.
1: Heeh. Saiki apa enake?
0: Enak wis. Ngene wis. Omahe kuwi didol kabeh ae wis.
1: Didol kabeh. Maksudte turu gentenan. Ek turu dhewe-dhewe mari.
0: Heh?
1: Ek turu dhewe-dhewe.
0: Lho ya iki terus aku semaput iki.
1: Lho lek timbangane eman nganggur, Cak.
0: Ngono bosu turu dhewe-dhewe lho.
1: Giliran-giliran.
0: Masih giliran.
1: Wengi turu nang kamar ngarep.
0: Sengi kamar mburi. Aku gak seturu kelom-kelom ae mripat iki.
1: Sampai niku gak kena tinggal anu
0: iki. Ya dilepok. Ya wis dilepok nang iklan yo kena. Kira-kira pira sih iki sewane taunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira?
1: Ya, lihat-lihat.
0: Yang dilihat apa?
1: Hah?
0: Yang dilihat apa?
1: Lihat-lihat kekuatannya.
0: Oh, kekuatannya yang kontra.
1: Iya.
0: Keras.
2: Sokan.
0: Ono wong. Ono wong.
3: Kok ibu ri mlebu aja teko
0: njaban. Lho, lha oh. Lho kok ngomong ndok jobok kan sopan.
1: Loh, apa aku duduk gede ke? Jadi gede kok.
0: Sangat lo dulurmu aku gede kaya.
2: Iya, sama saya tak kok gena-gena ke bojomu kan, Mang.
0: Iya, ya, rundi.
3: Alah-alah. Ngintip lo buri-buri kan.
0: Aku mau sangat lo dulurku.
1: Anu, kerungu turu dewe-dewe lo.
0: Iya. Mau aku siak, ngono biar kuisan.
2: Jangan lo tah.
3: Kita bisa mengajarin ya, Sapari.
0: Siapa?
3: Sapari.
1: Nah, Pak Popo, Mang Dulin.
3: Masuk-masuk. Dua pahun, Mang. Keculuk bakune parut iki.
0: Kon kok gak apa-apa ya, Dik?
2: Aja percaya karo lo. Aku mah teko pasar nanti ki apa iki lho? Pas kaki 1003.
0: Wong ngene kok kon dodonor iki kon.
2: Sayang anak duwe sayang anak.
3: Sayang anak.
2: Mosok kalah mek kuntet.
0: Eh?
2: Kuntet nang omah kos kakian.
0: Jadi ngomong. Jadi ngomong ngono lho krungu tumpuk kon. Lho gua lah. Kok ngatek kadang ini mau nage ya kan?
3: Walaupun aku lunggu pernah ngatek lah boleh gak enak ya pernah ngatek ini ya.
0: Ya harus lunggu ta. Dek kan?
1: Gak apa-apa yang kursi ini tinggal ini tamu kok.
0: Dek Din?
1: Nah apa?
0: Godok no wedokan.
2: Tau apa yang digodok ini wedok ini godok?
0: Anu wedang
3: gak usah lupa.
2: Manyunya aku gak mau bubuan dewe kok.
1: Oh gak dewe?
0: Padahal disarip aja kan.
3: Is gak usah lupa untuk ini lah apa. Tadi perlu ngomong-ngomong. Makanya ini uang tukar pikiran sementing.
0: Iya ini ya omong no bisa mari. Ya iki iso. Lho perkara ya bisa kan iki?
2: Ya diomongne iki perkara.
0: Perkara apa kan iki? Kan iki seneng nek kawan bojo geger kan.
2: Kan ana persoalan sing diomongne iki lho apa?
0: Kan iku seneng nek kawan bojo geger. Iku lho ya omahe. Iku gak delekno wong apa omah kuwi.
2: Terus ngono wong iki pian.
0: Ono akeh bojoku.
2: Lho. Sapa
0: sing nggoni kaono?
3: Iki ati dipletur iki, omah iki dipletur kabeh ngono lho.
0: Iya. Lah
3: ono wong kon mletur.
1: Lho lah apa?
0: Lah apa omah sampeyan? Sampe gede di pletur.
2: Iya.
1: Nek pletur piro?
2: Kok gawe kamar sak milik kae iki
0: lho. Lho ya apa wong sugih?
2: Kamar piro?
0: Kamar 3.
2: Oh iya, perlu nih lah apa golek wong diapakno? Durubono ta?
0: Kalau durubono.
3: Sapare dikono.
0: Golek wong dikon nggone kamar iki lho situ iki lho sik kosong
1: iki. Ngono.
2: Di kono piro?
3: Lah kok sing nduk Wonokromo 3 nek.
2: Kalau aku papat nganggur wong.
3: Ya 7 kan, 7
2: kok. Ya turu kene.
0: Heh,
2: ya turu kene.
0: Kok sik turu kene ya wis.
1: Kak ono niku panti asuhan
0: ta. Kontrak-kontrakan.
1: Eh, wadah.
0: Drene kontrakan, cek kontrak omahku iki ngendul.
3: Nyewa ta?
0: Iya.
3: Aku kurung sebulan-sebulan. Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat peri iku apa njaluk sebulan sing ndi?
1: Iku sebulan arek cilik.
0: Sebulan ya apa sing kan?
3: Lah sebulan. Oh,
0: sawulan. Sawulan utawa setahun. Setahunan ya kenek.
1: Ngono lho. Pokoke wong iki kekuatane apa ngono lho.
0: Tapi delekno wong sing gaje gandengan lho. Lho gandeng kan rusak kabeh kamar. Pasti didang-dangi sewek barang iki lho.
2: Iki jeneng jenan ya?
0: Iya, jenan.
3: Oh, bujangan.
0: Iya, bujangan.
3: Nek dibujuk gak oleh ta?
0: Iya, aja.
3: Soale kamare mek situ.
0: Kamar wis situ.
3: Saiki upamane kene aduse melok sapa?
0: Kon atus melok sapa kon niku?
1: Ya dadi siji, wong sumure mek siji.
0: Wis ngene ae, kamare nek turu nok kene ya wong ya. Aduse nang dukuku pang kono.
3: Kok kadang-kadang lak ngono ae turu-turu tok.
0: Kak ya saduse kene.
2: Iso kene gak jedinge.
0: Heh.
2: Jeding.
0: Jeding ono tapi jeding kemaron. Ya jeding ono. Wong sugih.
2: Jaluk pira iki, jaluk pira?
0: 7.5.
2: Pira?
1: Sak aku
0: kok ngelotot to. Pira?
2: 7.5 pira?
0: Mare, kok gak karo itu ono. Pira?
3: Sak kamar iku 7.5.
0: Iya.
3: Setahun sak wulan.
0: Setahun.
2: 7.5 ya, Bu.
0: Lho 7.5 piye iku? 10.
2: 75 ta?
0: Lho, petok
2: kecet. Oh, sak wulan.
0: Setahun.
2: Kamu
0: ora betul. Lho, ora kamar cilik.
3: Ri, petang atas saya ketahui, Ri, rumah saya petang atas saya ketrip, bis ta.
2: Arah ini. Petang atas saya ketahui, jauh hujan tak keran.
3: Kok kamarmu ono apa? Beli bidem mas ta?
0: Kok beli bidem?
1: Oh iya sih, terlalu apa? Oh.
0: Kan belok kada.
2: Arab nak ini petang puluh lima, masa kan gua kalah, bek.
3: Petang atas saya ket.
2: Ayo.
0: Petang puluh lima.
2: Masa kalah, bek. Kijang jutaan benawang bisa atas saya ket.
0: Alah apa? Lah aku lah bawa tumpahan.
3: Kau hari kau mancing mancing, muni petang atas saya ket, petang puluh lima.
0: Cek tidur nong
3: dulu. Sing dua macam bingung, mana tak karamu? Wis ngene ya apa?
0: Soale ndak kutha lha ya
3: regane. Aku duwe wong akeh ya wis ngene ae wis kamar-kamar sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari wis.
2: Tapi disangkep ta wongmu kono ketenge bareng.
0: Lah aku minggat. Kan iki lak wonge sekat kon niku. Bar iki gaya rek arek iki. Wong ngomong-ngomong temen
1: kok. Kok kontrak lho wong kontrak.
3: Kon sementara nduk loteng ae.
1: Iki kan lotenge.
0: Lho, gawe.
1: Gawe niku kapan ae
2: nggone wong. Sederhana kaya Om Alimi ngene lho. Apa bos dana
3: unai? Tapi kan kuat.
0: Aku nak dokur ngonali minum kaset dan
3: dokur. Sing bener sih bener sak kamar tadi. Tak kenal di sini. Gue yo mangan.
0: Yo mungkin jalur itu ngatu sek.
3: Mangan ni kalau dewi.
0: Yo mangan dewi. Tapi ni kapan mangan melak ini? Gue belanja.
3: Oh belanja. Masuk banyak banyak putih kau oleh sumbangan tu kau sendiri mangan.
0: Itu teko kerelaan ni. Tapi aja jukuk dhewe, tak jukuk nae. Oh, iya jukuk
2: dhewe. Saiki ngene kan, nek 750 iku ya kedukuran.
3: Dukuran kan.
2: Ya yeah, delok yeah. Rendamu piro?
3: Wis kethok ndidik ngono.
2: Tindakno didik, tindakno.
0: Kata dia mah diketok rek. Wong omah kok diketok.
3: Repot to
2: iki.
0: Apa iki aku ndandani dhewe ta? Iki ono kerusakane.
3: Ya, mamamu dhewe bakal dandane bakal rubuhno sepur.
0: Lho gak ngono lho, ana wong ngontrak iku sing dandane sing duwe omah ana didandani dhewe ana.
3: Iki sih elek ta wis
0: api. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak, ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana, temboke gak ana. Iki kadane.
2: Oh, iku arep durung dadi.
3: Oh, lha lek ngono. Ambene ya gak ana iki.
0: Lho enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, lak sik growak.
3: Iya.
0: Durung ana lawangi.
2: Tapi tempel koran kena.
0: Heh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Pendengar Pro1 tuntas sudah untuk siaran hari ini 29 Juni 2026 dan kami akan sambungkan Anda menuju ke Pro3 Jakarta untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Jepang yang mana akan dihelat tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari. Stadion Houston Amerika Serikat menjadi tempat diselenggarakannya partai ini. Selamat mengikuti.
1: Empuk ya kalau untuk karya ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama kedua itu terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub, dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Tavani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respeknya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat buat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tavani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
3: Iya, mendukung Brazil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
3: Brazil ini, Brazil.
1: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama, Pak Andi?
3: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, ya. 2-1.
3: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh karena mulai babak kualifikasi sampai

Untuk saat ini memang kita masih ada di musim kemarau ya pendengar. Masih dalam musim kemarau tapi beberapa saat juga sempat turun hujan. Apakah ini kemarau basah? Tapi yang jelas BPBD Jember untuk kali ini sudah memetakan ada 8 kecamatan di Jember yang kondisinya rawan kekeringan. Pendengar, BPBD Kabupaten Jember ini telah menyampaikan kecamatan-kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau, dan meski hingga akhir bulan Juni belum ada laporan krisis air bersih, namun BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi ini benar-benar terjadi nanti. Kepala Pelaksana BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, 5 kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan tertinggi yakni Temporojo, Kaliwates, Patrang, Rambi Puji, dan Sumbersari. Selamat pagi untuk Anda yang tinggal di kecamatan-kecamatan ini, pendengar. Sementara 3 kecamatan lainnya yaitu Silo, Mayang, dan Pakusari yang berada di kategori sedang. Ingat, untuk Anda yang ada di Kaliwates, Patrang, Sumbersari, ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di kota ini ya. Dan ternyata ini adalah kecamatan yang mempunyai potensi kekeringan cukup tinggi. Sebagai langkah antisipasi, BPBD untuk kali ini telah menyiapkan armada truk tangki beserta 6 titik sumber pengambilan air bersih yang nanti akan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jika benar-benar terjadi kekeringan. Menurut beliau, kesiagaan tersebut dilakukan untuk supaya proses distribusi air itu dapat segera dilakukan jika ada permintaan dari masyarakat ataupun mungkin juga dari pemerintah daerah atau pemerintah desanya. BPBD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk bisa memantau perkembangan kondisi di lapangan selama musim kemarau untuk kali ini masih berlangsung. Jadi untuk kita yang saat ini berada di kecamatan-kecamatan tersebut, mungkin ada baiknya untuk bisa lebih hati-hati lagi, lebih hemat lagi dalam memanfaatkan air bersih yang kita punya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Empat bansos pangan di Kabupaten Jember, apakah sudah menerima semua terkait dengan bansos pangan yang diberikan oleh pemerintah? Perumbulok Cabang Jember untuk kali ini sudah menuntaskan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada sekitar 390.744 penerima bantuan pangan di Kabupaten Jember. Nah, kali ini seluruh didistribusikan bantuan berupa beras dan minyak goreng ini sudah sampai di 15 Juni. Ini disampaikan oleh Kepala Bulog Ade Saputra pada 29 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan selama program berlangsung, Bulog sudah menyalurkan sekitar 7.814.880 kilogram beras dan sekitar 1.562.976 liter minyak goreng pada masyarakat penerima manfaat. Dan Pak Ade menjelaskan juga setiap penerima manfaat akan memperoleh 20 kilogram beras yang merupakan akumulasi alokasi dari Februari, Maret yang masing-masing 10 kilogram. Kelancaran distribusi ini tidak lepas dari koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pertahanan Pangan, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah-pemerintah desa. Sebelum penyaluran dimulai, Bulog bersama dengan pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi mengenai validasi data penerima serta mekanisme distribusi agar bantuan tersebut tepat sasaran. Beliau mengimbau masyarakat penerima bantuan tersebut untuk bisa dipergunakan sesuai peruntukan. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, adalah masyarakat yang memang benar-benar harus mendapatkan manfaat dari bantuan pangan tersebut. I had a dream.

0: dream. Menuju program Matiga Jakarta untuk pagi hari ini, pendengar mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.